0: juga perekat sosial.
1: Pemerintah turut mengajak seluruh unsur Pentahelix, mulai dari akademisi, komunitas, media, platform digital, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta untuk berkolaborasi membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia. Melalui kolaborasi tersebut, para lansia diharapkan mampu terus beradaptasi, tetap terhubung dengan keluarga dan lingkungan, serta menghadapi perkembangan teknologi digital secara bijak dan aman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menyambut Hari Raya Waisak, suasana khusyuk dan penuh kedamaian terasa kuat di Vihara Bodhi Dharma, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalankan rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Berikut informasinya Miftahuddin Teddy.
3: Pada puasa, jadi selain mendengarkan ceramah juga pada puasa.
4: Selama satu bulan penuh menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalani rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan batin umat sebelum memasuki momentum suci Waisak. Sampaikan Bante YM Biku Kuto Dharma Mahatera, tidak hanya mengikuti ritual ibadah, umat juga menjalankan praktik pengendalian diri melalui puasa makan yang dilakukan setiap hari.
3: Puasa di dalam gereja itu para umat-umatnya menjalankan tata sila, delapan sila. Nah, delapan sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari sebelum Waisak. Ya, selama satu bulan.
4: Ditambahkan dalam praktik tersebut, umat tidak mengkonsumsi makanan padat sejak pukul 12 siang hingga terbit fajar keesokan harinya. Meski demikian, mereka tetap diperbolehkan untuk minum. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk latihan disiplin diri dan penguatan spiritual. Sementara itu, pengurus Wihara Pekalongan, Guatli, menyebut rangkaian pembinaan ini bukan sekedar ritual tahunan, melainkan upaya nyata untuk memperdalam pemahaman ajaran Buddha di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan.
5: Ya, emang kita di sini kan emang intinya untuk mengubah pandangan. Jadi kalau bisa tuh setiap orang tuh ada pandangan benar gitu. Karena dengan pandangan benar tuh kita bisa jadi tahu yang baik itu yang gimana, yang buruk itu yang gimana gitu. Jadi kan kalau banyak yang benar kan berarti banyak yang berbuat baik kan, istilahnya. Ya, dunia lebih aman tentram damai.
4: Perayaan Waisak tahun ini akan berlangsung Minggu 30 2026, yang merupakan hari suci penting bagi umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan. Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran pencapaian kesempurnaan dan wafatnya Sang Buddha. Melalui pembinaan spiritual yang dijalankan selama sebulan penuh ini, umat berharap dapat menyambut Hari Raya Waisak dengan hati yang lebih tenang, bersih, penuh kebijaksanaan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka pesona Tambun Bungai 2026 di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian hari ulang tahun ke-69 Pemerintah Provinsi Kalteng. Berikut laporan selengkapnya Sabella Indasari.
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM dan kreativitas serta identitas lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha, komunitas hingga generasi muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pejabat Sekda Kalimantan Tengah, Lina Victoria Aden, mewakili pemerintah Kalimantan Tengah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, saat membuka kegiatan PTP di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian HUT Kalteng ke-69 tahun 2026 mengatakan, pesona Tambun Bungai PTB diharapkan mampu memperkuat gerakan bangga buatan Indonesia, sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas. Selain menjadi penggerak ekonomi daerah, kegiatan PTB juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
7: Pelaksanaan pesona Tambun Bungai ini
6: satu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia Rinawati Saderi dengan brand UMKM Rina Saderi mengaku telah beberapa kali mengikuti kegiatan Pesona Tambun Bungai setelah masa pandemi COVID-19. Rina mengatakan termasuk pelaku usaha yang cukup lama mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia, khususnya dalam pengembangan produk kerajinan wastra dan kriya. Rina menyampaikan produk yang dikembangkannya berupa perhiasan berbahan batu alam, mutiara dan kristal yang didesain sendiri. Jelaskan ide desain diperoleh secara spontan dengan tetap mengangkat ciri khas Kalimantan Tengah melalui perpaduan batu lamiang dan batu khas daerah lainnya termasuk dari Banjarmasin. Untuk harga produk yang ditawarkan pun cukup terjangkau mulai dari Rp20.000.
0: Khusus batu-batuan atau apa Bu yang kerajinan Ibu?
7: Batu. Batu? Perhiasan dari batu, mutiara sama kristal.
0: Ibu kayak yang mendesain langsung?
7: Iya, mendesain sendiri.
0: Desainnya langsung di sini atau dari misalnya di Banjar, Bapak dulu?
7: Enggak, saya ngerjain sendiri.
6: Sementara itu, Kepala Perwakilan Asia BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andreas menambahkan, selain pameran UMKM, rangkaian Pesona Tambun Bungai juga menghadirkan berbagai kegiatan lain yang melibatkan komunitas dan pelajar. Di antaranya, lomba bola basket yang digelar di Gor Tambun Bungai, serta kompetisi barista Juk bercangkir barista yang bertujuan mencari talenta barista lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional.
8: Memang yang kita lakukan dirangkum dalam 3E dalam rangkaian Pesona Tambun Bungai. Tapi sebelum 3 kegiatan Tambun Bungai, sebelumnya itu juga banyak rangkaian kegiatannya melibatkan berbagai segmen ya, segmen dan komunitas, tidak hanya teman-teman perbankan dan UMKM. Juga mengajak komunitas dari sisi pelajar, ya. Ada invitasi bola basket juga kita laksanakan nanti finalnya di hari Minggu. Kemudian juga yang lain adalah wastra, nanti juga ada penampilan hasil karya dari berbagai, dari para perancang busana, terutama kalangan pelajar ya.
6: Tahun 2026 ini Pesona Tambun Bungai PTB tidak saja diramaikan dengan penampilan karya wastra, kriya, juga menampilkan fashion show hasil rancangan UMKM binaan serta para perancang muda dari kalangan pelajar. Penampilan tersebut turut menghadirkan perancang busana nasional sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan industri kreatif dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah. Sabella Indah Sari melaporkan.
2: Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program sekolah rakyat yang mendorong keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan serta mengurangi sekolah. Zanwar Setiaji melaporkan selengkapnya.
9: Tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada.
10: Kehadiran program sekolah rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Dr. Andes Imade Arbawa mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA dan dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
9: Terkait Sekolah Rakyat ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama ada Sekolah Rakyat. Nah, Sekolah Rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat ini sifatnya menyeluruh dari SD, TK, SMP, SMA, misalnya jam 1 dia diasrakan kegiatan pendidikannya. Khusus di Bali, Sekolah Rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
10: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
9: Kalau tantangannya ini karena untuk sekolah rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar mempedomani minimal yang disiapkan oleh DPS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Ini juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan ya, karena mungkin data yang disimpan oleh teman-teman kita di UBS kan update-nya beberapa bulan sekali, mungkin sudah ada perubahan setelah itu gitu. Ini artinya tantangan kita terkait data dan siapa melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada gitu Pak.
10: Melalui program sekolah rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Dengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat memastikan kesiapan program pengolahan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Duga dan Kayu Manis. Berikut laporan selengkapnya Sony Agung.
11: Pemerintah Kota terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Garuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di kota. Anggota DPRD Kota Bogor, Saprudin Bima, menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
12: Tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Bogor. Atau soal pengawasan, kami sebenarnya terdapat kehalangan di undang-undang. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari Bogor kepada Bogor. Ini kita harapkan menjadi solusi besar.

0: ngomong tidak ada pendahuluan begitu semakin lama berlalu semakin banyak apa juga makin banyak karena antisipasi besarnya tidak guna tidak benar yang tak biasa kalau pengen hasil yang luar biasa.
1: Sementara itu, Wali Kota Bogor, Deddy Rahim, mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas. Sehingga nantinya, masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
2: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi, ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan pembangunan jalan, kemudian juga, ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32, kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PISEL dan antara.
1: Pengembangan PISEL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Berikut Ati Wijaya melaporkan selengkapnya.
4: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus dikencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahrus Zaki, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali dan recycle atau mendaur ulang. Mahrizar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
5: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini memang belum semua, namun ada juga masih lokasi yang belum mendapatkan bentor tapi APBN-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
4: OPPM dilaksanakan Pemkot Jambi direspon oleh senior dari Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi Rudi Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga dan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
6: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan, gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
4: Kepala DLH Kota Jambi Maruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
3: Masih soal sampah, di mana tempat pemrosesan akhir atau TPA Toreketon di Pedang Klaten, Jawa Tengah, diperkirakan akan penuh dalam 2 tahun ke depan dan membutuhkan peraturan daerah baru guna mengoptimalkan pengolahan sampah di wilayah tersebut. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
7: Perubahan pola konsumsi masyarakat serta dinamika pembangunan wilayah, timbunan dan karakteristik sampah mengalami peningkatan yang signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan yang lebih adaptif, terpadu dan berkelanjutan.
8: Perubahan konsumsi masyarakat dan juga dinamika pembangunan wilayah telah berdampak terhadap timbunan sampah yang mengalami peningkatan secara signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan berkelanjutan. saat menyampaikan pengantar rancangan peraturan daerah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten, PJ Sekda Klaten Joko Purwanto menyampaikan keberadaan perda tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini sudah menjadi pedoman dalam pengelolaan sampah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana prasarana persampahan termasuk pemrosesan akhir.
7: Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini dasarnya telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah. Namun dalam implementasinya terdapat beberapa kendala dan tantangan, antara lain optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana persampahan termasuk tempat pemrosesan akhir.
8: Guna mengoptimalkan dalam pengelolaan sampah di Karis Daerah Klaten Joko Purwanto mengatakan diperlukan adanya perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan sampah yang komprehensif, memperkuat dan tanggung jawab para pemangkuan, memperkuat mekanisme dalam penanganan sampah. Sementara Kepala Dinas Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan sekarang ini sampah menjadi persoalan yang krusial. Tempat pembuangan akhir atau TPA Troketon Medan sudah semakin banyak, dalam 2 tahun lagi akan penuh.
9: Dan di kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh. Setahun, 2 tahun itu TPA penuh. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut dan kumpul di sana. Makanya dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
8: Dikatakan setiap harinya produksi sampah mencapai 600 ton per hari dan 67% merupakan sampah organik. Ia berharap melalui perda yang baru nantinya sampah akan menjadi tanggung jawab bersama. RRI Surakarta dalam
3: warga terdampak tragedi Lumpur Lapindo masih menuntut pemulihan hak-hak dasar mereka yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi pada peringatan 2 dekade peristiwa tersebut. Januara Fahmi melaporkan selengkapnya.
10: Tepat 20 tahun setelah semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong, Sidoarjo, warga terdampak menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam peringatan 2 dekade tragedi Lumpur Lapindo, penyintas menyoroti belum tuntas pemulihan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup hingga saat ini. Herawati, salah satu penyintas asal Desa Siring, menilai persoalan ekologis seharusnya menjadi prioritas karena kehidupan warga yang tercerai-berai pasca bencana justru semakin memburuk. Menurut Herawati, dampak Lumpur Lapindo hanya dirasakan pada aspek lingkungan tetapi juga administrasi kependudukan. Perpindahan warga secara besar-besaran setelah kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak dokumen penting hilang dan data kependudukan tidak sinkron. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kendala akses layanan publik.
11: Di 20 tahun Lumpur Lapindo ini sebenarnya harapan besar buat semua warga korban yang belum diselesaikan secara fisik, sebenarnya bukan soal uang yang kita mau sebenarnya dari 20 tahun ini. Yang kita mau adalah untuk pemulihan.
10: Sementara itu, Dusun Polsari mengungkapkan bahwa persoalan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul. Meski telah 2 dekade berlalu, kualitas sumber air di wilayah tersebut dinilai terus menurun hingga tidak layak digunakan.
12: Harapan kami sebagai korban lumpur segera realisasikan untuk kompensasinya warga maupun pengusaha.
10: Selain kualitas mendapatkan air bersih, Taufik menyebut masih terdapat sejumlah korban Lumpur Lapindo yang belum memperoleh penyelesaian hak-haknya secara menyeluruh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang masih tersisa agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Rutga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran meski Presiden Amerika Serikat Trump mengklaim langkah tersebut akan dilakukan. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menilai kebijakan itu menunjukkan Amerika Serikat tidak serius mendukung diplomasi setelah pembicaraan lanjutan kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. Dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 usai bermain imbang 1-1 pada final di Puskas Arena Hungaria. Kemenangan tersebut membuat PSG mencatat sejarah dengan meraih gelar Liga Champions secara beruntun dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola. Demikian Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: lapangan kerja bukan sekedar angka, bukan hanya tentang data dan statistik. Di baliknya ada harapan keluarga, ada mimpi yang ingin terus menyala, dan ada masa depan yang sedang diperjuangkan. Lapangan kerja bisa lahir dari ide sederhana, dari keberanian untuk berwirausaha, dari kemampuan untuk berkolaborasi, dan dari semangat saling mendukung. Ketika satu orang diberi kesempatan, dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang. Ketika satu usaha diberdayakan, lingkungan ikut bergerak. Dan ketika masyarakat saling menguatkan, perekonomian pun tumbuh bersama. Mari terus menumbuhkan semangat kerja dan juga karya. Mari dukung usaha lokal dan kreativitas anak bangsa. Karena dengan membuka lapangan kerja, kita sedang membangun masa depan yang lebih kuat dan berdaya.
1: Masih ingat zaman ngurus dokumen harus antrian panjang, panas-panasan, dan nunggu berjam-jam. Sekarang, zamannya sudah berbeda. Banyak layanan pemerintah sudah bisa diakses secara digital. Dari urusan administrasi, cek data, sampai berbagai layanan publik. Cukup lewat HP atau komputer. Lebih cepat, lebih praktis, dan bisa diakses dari mana saja. Digitalisasi layanan publik bikin kita nggak perlu lagi buang waktu di antrian panjang. Urusan jadi lebih simpel, transparan, dan efisien. Karena layanan publik sekarang makin dekat dengan kebutuhan masyarakat modern. Layanan digital pemerintah dari antrian panjang jadi layanan online.

Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami @pro1.bukittinggi. Untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok @pro1.bukittinggi. Berisi video singkat, interaksi dengan pendengar dan hiburan inspiratif.

0: Proklamasi kemerdekaan adalah suara hati rakyat Indonesia dan cita-cita bangsa Indonesia. Bertahun-tahun berjuang meregang nyawa hingga akhirnya mendapat hak untuk merdeka. Proklamasi kemerdekaan adalah gerbang kesejahteraan dan juga keadilan. Itu harapan leluhur Indonesia. Bung Karno berpesan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kemerdekaan bukan sebuah akhir yang indah, namun justru awal baru bagi Indonesia untuk melangkah. Bersama kita satu, wujudkan Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang benar-benar merdeka. Hingga tercapai cita-cita Indonesia, di mana kemerdekaan adalah pintu kesejahteraan, kemerdekaan adalah pintu keadilan, dan kemerdekaan adalah jalan untuk majunya sebuah peradaban. Dirgahayu Bumi Pertiwi, Indonesia yang abadi.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: beredar sebuah unggahan di akun Facebook dengan poster bergambar Presiden Prabowo Subianto dan berlogo Partai Gerindra, memuat informasi tentang program pemeriksaan kesehatan gratis atau medical check-up atau MCU gratis per Februari 2025. Poster tersebut memuat tautan untuk mendaftar. Pengguna diminta untuk memasukkan kolom nama dan nomor telegram yang aktif. Dari laman kominfo.go.id, faktanya, unggahan tersebut adalah tidak benar. Tautan pada unggahan tersebut mengarah ke situs tidak resmi yang diklaim untuk mendaftar program pemeriksaan kesehatan gratis dari pemerintah. Presiden Prabowo Subianto mengadakan program cek kesehatan gratis bagi warga yang sedang merayakan ulang tahun. Program ini terbuka untuk semua kelompok usia, mulai dari balita, remaja, dewasa hingga lansia. Program ini akan dilaksanakan pada Februari 2025. Dilansir dari ayosehat.kemenkes.go.id. Untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, pendaftaran hanya melalui aplikasi Satu Sehat Mobile.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Pernahkah kamu merasa dunia ini ada di genggaman? Cukup satu aplikasi dan semua yang kamu cari seolah mendekat. Itulah marketplace, sebuah ruang digital tempat penjual dan pembeli bertemu tanpa batas jarak, tanpa batas waktu. Dari kebutuhan sehari-hari sampai hal-hal unik yang tak pernah terpikir sebelumnya, semuanya ada. Yang menarik, marketplace bukan cuma soal belanja. Ini tentang kemudahan, tentang pilihan yang beragam, tentang harga yang bisa dibandingkan, dan pengalaman yang terus berkembang. Di balik setiap produk, ada cerita, ada usaha kecil yang ingin dikenal, ada mimpi yang ingin tumbuh lebih besar, dan lewat marketplace, semua itu punya kesempatan yang sama untuk ditemukan. Jadi, setiap kali kamu scroll dan klik, kamu bukan hanya membeli, kamu sedang jadi bagian dari perubahan, dari cara lama menuju cara baru. Marketplace bukan sekedar tempat jual beli, tapi ruang di mana peluang bertemu dengan kemungkinan.
0: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luas. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka, cek harganya, budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash, tenang, scan QR code pakai Kris, belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru, pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
3: 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar pesan berantai melalui aplikasi WhatsApp berupa tautan yang berisi informasi PT Kereta Api Indonesia atau KAI membagikan uang 20 juta rupiah dengan syarat mengisi kuesioner pada sebuah tautan yang mengarah ke sebuah situs yang mengatasnamakan program promo Kereta Api Indonesia. Dilansir dari laman komdigi.co.id, faktanya PT Kereta Api Indonesia melalui laman resminya memastikan tautan tersebut adalah penipuan. PT Kereta Api mengingatkan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan scam atau phishing yang beredar di media sosial dan grup chat. Vice President Republic Relations, Johnny Martinus, mengatakan agar masyarakat tidak mengakses tautan tersebut dan mengikuti langkah yang disampaikan, bahkan hingga memberikan data pribadi ke situs tersebut. Dikhawatirkan dalam tautan tersebut terdapat malware, virus atau scam, dalam artian mengarah kepada tindak rencana yang bertujuan mencuri uang dengan cara mengakali, membohongi, menipu pihak lain, serta mengambil data pribadi melalui virus.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: ...97,2 FM.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia dengan berbagai informasi dan lagu-lagu spesial yang tentunya akan kami hadirkan untuk Anda. Di pukul 9.15 menit waktu Indonesia Barat kali ini, kemenangan cinta dari Igo akan mengisi ruang dengar Anda.

0: Perubahan besar selalu berawal dari langkah kecil, dan langkah itu dimulai dari diri sendiri. Ingin lingkungan lebih bersih? Mulai dari tidak membuang sampah sembarangan. Ingin hidup lebih sehat? Mulai dari menjaga pola makan dan istirahat. Ingin masyarakat yang lebih baik? Mulai dari sikap jujur, peduli, dan saling menghargai. Tidak perlu menunggu orang lain. Tidak perlu menunggu waktu yang sempurna. Karena setiap perubahan yang kita lakukan hari ini akan membawa dampak bagi masa depan. Mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Pernahkah kamu merasa dunia ini ada di genggaman? Cukup satu aplikasi dan semua yang kamu cari seolah mendekat. Itulah marketplace, sebuah ruang digital tempat penjual dan pembeli bertemu tanpa batas jarak, tanpa batas waktu. Dari kebutuhan sehari-hari sampai hal-hal unik yang tak pernah terpikir sebelumnya, semuanya ada. Yang menarik, marketplace bukan cuma soal belanja. Ini tentang kemudahan, tentang pilihan yang beragam, tentang harga yang bisa dibandingkan, dan pengalaman yang terus berkembang. Di balik setiap produk, ada cerita, ada usaha kecil yang ingin dikenal, ada mimpi yang ingin tumbuh lebih besar, dan lewat marketplace, semua itu punya kesempatan yang sama untuk ditemukan. Jadi, setiap kali kamu scroll dan klik, kamu bukan hanya membeli, kamu sedang jadi bagian dari perubahan. Dari cara lama menuju cara baru. Marketplace bukan sekedar tempat jual beli, tapi ruang di mana peluang bertemu dengan kemungkinan.
5: FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar bersama Hello baru saja hadir dengan pejuang cintanya ya. Setiap kita, setiap harinya, setiap saatnya punya perjuangan masing-masing, punya hal-hal yang kita sendiri perjuangkan dalam hidup ini tentunya ya. Kita tidak bisa menjudge orang lain, kehidupannya mungkin terlihat lebih baik atau lebih enak dari kita. Padahal kita tahu juga tentunya di balik semua itu dia juga mungkin memperjuangkan sesuatu yang kita tidak tahu gitu. Jadi jangan pernah menilai orang lain sebelum kita berjalan di sepatu orang tersebut, istilahnya begitu ya. Oke, sudah mendengar untuk Anda hari ini juga sedang berjuang memperjuangkan apapun itu. Semoga perjuangan Anda dapat hasil yang sesuai dengan harapan. Kalaupun tidak, jangan khawatir, Allah sudah menciptakan atau Allah sudah menetapkan jalan bagi kita semua yang harus kita lakukan. Tentunya hanya punya keyakinan dan juga selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sudah mendengar sampai sini dulu kesempatan kita di Bukit Tinggi pagi ini, edisi terakhir di bulan Mei. Karena besok kita sudah masuk ke bulan Juni ya. Terima kasih untuk kalian yang terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Pendengar, bersama saya Irvia Nisa selesai sampai di sini. Tapi tentunya nanti akan kami hadirkan program lain bersama penyiar-penyiar yang lain juga tentunya. Setelah ini akan ada program spesial lain untuk Anda. Nanti di pukul 10 kami akan hadirkan dari Anak Kecerdas yang akan diisi oleh TKA Takwa Balingka. Dan kemudian juga akan ada cerita hari ini yang akan diisi oleh Sanggar Seni Sibro. Pastikan Anda terus bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia. Saya Irvia Nisa, saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Tempatnya sampai bertemu lagi di bulan depan ya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.
2: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

0: adik-adik, berjumpa kembali ya dengan aku, Kak Dinda, dan juga
1: Ibu Wira
0: di rangkaian acara Anak Cerdas kali ini, yaitu bersama TK Attaqwa Balingka.
1: Ya, tepatnya di Kecamatan Ampekoto, Kabupaten Agam.
0: Iya, gimana nih Bu Wira di pagi hari menjelang siang ini? Kita penuh semangat sekali ya menemani adik-adik kita pada pagi hari ini.
1: Ya, alhamdulillah karena cuaca cerah kali ya Kak Dinda.
0: Iya, benar banget. Nah, di samping kiri kita juga sudah ada ya keyboardis kece kita yang sudah hadir menemani kita pada pagi hari ini, yaitu ada Kak Tuti. Boleh disapa adik-adik?
1: Iya, boleh.
0: Hai, halo, Kak Tuti. Ya, luar biasa sekali. Nah, teman-teman dan bunda-bunda semuanya juga boleh ya menyaksikan rangkaian acara Anak Cerdas kita kali ini di kanal YouTube RRI Bukit Tinggi dan juga di Programa 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM. Jangan lupa like, komen, dan juga share-nya. Nah, Bu Wira, biar adik-adik kita lebih semangat ya pada pagi hari ini, gimana kalau kita saksikan terlebih dahulu penampilan pertama dari adik-adik kita nih, Bu Wira?
1: Oke, teman-teman pada semangat semuanya?
2: Semangat!
1: Iya, semangat. Oke, biar tambah semangat, mari kita buka dengan acara kita dengan nyanyian Assalamualaikum.

0: Iya, luar biasa sekali ya adik-adik semuanya. Kita lanjut ke penampilan selanjutnya nih, biar acara kita bisa berjalan lancar hingga 30 menit ke depannya ya, Bu Wira.
1: Iya.
0: Ada penampilan apa nih, Bu Wira?
1: Oke, untuk mengawali acara kita ini, marilah kita sama-sama membacakan Ummul Furqan Al-Fatihah. Bismillah.

0: Masya Allah tabarakallah. Semoga dengan dibacakannya pembacaan surat Al-Fatihah tadi bisa berjalan lancar acara kita dari pagi menjelang siang nanti.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Nah, biar lebih semangat lagi nih Bu Wira.
1: Iya Kak Dina.
0: Gimana kalau kita saksikan lagi penampilan nyanyian secara bersamaan ya dari adik-adik kita? Yaitu ada nyanyian lagu Indonesia Raya dan satu lagi apa nih Bu Wira?
1: Iya, lanjut kita bersama mungkin dengan nyanyi Pagiku Cerahku. Dengan semangat ya teman-teman.
0: Silakan adik-adik.

0: kasih teman-teman.
1: Wah, luar biasa sekali ya adik-adik kita tampil dengan penuh semangat dan juga penuh kekompakan. Kita lanjut ke penampilan selanjutnya, yaitu ada pembacaan surat Al-Humazah ya Bu Ira.
0: Iya,
1: oleh siapa Bu Ira?
0: Oleh teman kita yang bernama Rafka.

0: Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman kita tadi, Rafka. Dan selanjutnya pembacaan doa untuk ibu bapak yang akan dibawakan oleh siapa, Kak Dinda?
1: Iya, yang pertama itu ada Farhan, ada Sonia, Irfan, Zahra, dan juga Gani. Silakan adik-adik.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Masya Allah, tabarakallah. Semoga dengan dibacakannya doa ibu bapak tadi, adik-adik semuanya bisa menjadi anak yang soleh dan juga solehah, serta juga berbakti yang kepada kedua orang tua.
1: Amin.
0: Penampilan selanjutnya yaitu ada doa kebaikan dunia dan akhirat. Oleh siapa aja nih, Bu Wira?
1: Oh iya, di sini ada teman kita Hawa, Leana, Nadif, Asraf, dan Harun. Marilah kita dengarkan sama-sama ya, teman-teman.

0: Oke, terima kasih tadi penampilan dari teman-teman kita. Sekarang mari kita tampilkan doa mau makan dan minum yang akan dibawakan siapa teman kita, Kak Dinda?
1: Ya, yang pertama itu ada Kalisa, ada

0: Amin.
1: Bu Wira.
2: Iya, Kak Dinda.
1: Dari tadi kita sudah menyaksikan penampilan beberapa doa ya dari adik-adik kita.
2: Iya.
1: Selanjutnya kira-kira kita ke penampilan apa lagi nih, Bu Wira?
2: Sekarang ada penampilan ikrar pelajar. Karena setiap sekolah kami memang punya ikrar pelajar atau janji dari sekolah itu sendiri.
1: Wah, berarti keren sekali ya, Bu Wira.
2: Alhamdulillah, Kak Dinda.
1: Oleh siapa aja nih, Bu Wira?
2: Oke, teman kita yang bernama Nabil, Harun, dan Ulil. Oke, marilah kita saksikan. Silakan teman kita.
3: Kak,

0: Wah, gemes sekali ya adik-adik Kak Dinda tampil dengan penuh semangat dan juga kompak ya Bu Wira.
1: Iya Kak Dinda.
0: Ternyata adik-adik kita juga mau nampilin yel-yel ya Bu Wira.
1: Iya, di sini kami juga punya yel-yel dari TK ya Kak Dinda.
0: Iya, ada siapa aja Bu Wira?
1: Yang akan menampilkan yel-yelnya itu Gazia, Farah, Hanif, dan Irsya. Mari kita dengarkan sama-sama teman-teman.

0: terima kasih kepada teman-teman kita tadi yang sudah menyampaikan Yel-Yel TK atau Ka. Oke, sebelumnya Ki Ibu kelihatannya agak lesu. Boleh kita bertepuk tangan dulu teman-teman. Yuk semuanya tepuk. Oke, yuk biar semangat lagi. Ah, tepuk semangat. Alhamdulillah semangat. Ada yang ngantuk hari ini? Oh, enggak, dia pada semangat. Oke, selanjutnya penampilan dari TK Takwa Kak Dinda untuk yaitu bernyanyi bahasa Inggris.
1: Oh iya, nyanyian bersama lagi ya Bu Wira?
0: Iya Kak Dinda.
1: Ya silakan adik-adik.
0: Yuk, kita akan menyanyikan Little Indian. Yuk silakan berdiri teman-teman.

0: Terima kasih. Oke, teman-teman semuanya. Tadi kita sudah menyanyikan Little Indian. Sekarang ada juga nyanyinya itu Rukun Sesama Teman.
1: Yaitu dengan adik-adik kita, yaitu ada Cantika, ada Alisa, Leana, Shiva.

0: Bu Wira.
1: Iya, Kak Dinda.
0: Kelihatannya kita masih di penampilan nyanyian lagi nih, Bu Wira.
1: Iya.
0: Nah, ini itu ada nyanyian naik haji.
1: Ya,
0: oleh
1: Anna.
0: Siapa aja, Bu Wira?
1: Iya, nyanyian naik haji ini karena kita mau sebentar lagi mau merayakan Idul Adha.
0: Iya, benar.
1: Ah, iya, agak bertepatan sekali ya, Kak Dinda, ya. Yang akan disampaikan, yang akan dibawakan oleh teman kita, Raisya, Farah, Humaira, dan Adifa.
0: Ini dia nyanyian naik haji.

0: Wah, gak berasa ya, kita sudah hampir sampai di penghujung acara nih, Bu Wira.
1: Iya, gak terasa aja ya, Kak Dinda ya.
0: Iya, padahal baru sebentar aja ya, Bu Wira.
1: Iya, mudah-mudahan kita ketemu lagi.
0: Iya, next ya.
1: Iya.
0: Walaupun ada sedikit rasa sedih, tapi gak apa-apa ya, kita nanti akan berjumpa kembali. Tapi kita masih ada 3 penampilan lagi nih, Bu Wira.
1: Iya, Kak Dinda.
0: Ada penampilan apa aja, Bu Wira?
1: Oke, habis ini teman-teman dia akan menyanyikan lagu nyanyi Selamat Siang dan nyanyi Sayonara beserta, karena acara kita sudah hampir habis, makanya kita membaca doa keluar ruangan.
0: Iya, benar. Nah, tuntas sudah kebersamaan acara kita di rangkaian acara Anak Cerdas untuk hari ini ya. Tentunya teman-teman dan bunda-bunda semuanya juga boleh menyaksikannya di kanal YouTube RRI Bukit Tinggi. Terima kasih Kak Dinda ucapkan kepada TK Atakwa Balingka, dan terima kasih juga kepada guru-guru yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih juga Kak Dinda ucapkan kepada rekan kerja RRI Bukit Tinggi yang sudah hadir membantu dan membersamai acara kita di kegiatan rangkaian acara Anak Cerdas kita kali ini ya.
1: Iya.
0: Saya Kak Dinda dan juga
1: Ibu Wira
0: pamit undur diri.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali di acara Cerita Anak hari ini. Pendengar dan juga adik-adik dimanapun Anda berada, cerita hari ini hadir setiap hari Minggu pada pukul 10.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan di hari Minggu ini ada teman-teman dari Sanggar Seni Sibro yang akan bercerita, baik itu dongeng, cerita rakyat, atau kisah-kisah yang penuh pesan moral yang pastinya seru untuk didengarkan. Nah, Kak Tuti juga akan menemani di dalam perjalanan cerita hari ini. Dan tentunya teman kita dari Sanggar Seni Sibro yang akan membawakan cerita penuh makna dan tentunya menghibur untuk kita semua. Di sini kita akan berpetualang ke dunia penuh imajinasi ataupun bertemu dengan tokoh-tokoh unik atau hewan yang mungkin bisa berbicara hingga legenda dari berbagai daerah di Indonesia.

Adik-adik dan juga pendengar dimanapun Anda berada, sudah siap untuk mendengarkan cerita dari teman kita dari Sanggar Seni Sibro. Nah, kalau sudah siap, saatnya duduk yang rapi dan langsung saja kita akan dengarkan kisah yang akan diceritakan oleh teman kita dari Sanggar Seni Sibro. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu teman pecinta cerita anak RRI Pro 1 Bukit Tinggi 97,2 FM. Bertemu kembali dengan Sanggar Seni Sipro. Beberapa menit ke depan saya Vito akan menemani teman-teman semua. Kali ini Vito akan bercerita tentang legenda Ngarai Sian. Bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama simak. Sang Sapurba Siri Mahadiraja datang ke Minangkabau bersama pembantunya, yakni Jati Bilang Pandai dan 4 orang pengawal abadinya, yaitu Harimau Campur, Kucing Siam, Kambing Hutan. Sesampainya di Minangkabau, Sang Sapurba menikah dengan Putih Indo Jalito, adik Datuk Suri Tiraju. Sang Sapurba dinobatkan menjadi raja dengan gelar Maharaja Diraja dan bertahta di Lagundi Nan Basilu yang merujuk kepada Kerajaan Pagaruyung. Selain didampingi Jati Bilang Pandai dan Harimau Campur, Kucing Siam, Kambing Hitam, Anjing Mualim, Sang Sapurba dikawal oleh Panglima Perang dan pengawal terbaik Sang Sapurba yang bergelar Katik Muno. Kesaktian dan kesetiaan Katik Muno kepada Sang Sapurba membuat Sang Sapurba sangat mempercayainya. Bersama Sang Sapurba, Katik Muno menetap dan sering melakukan perjalanan hingga ke dalam pedalaman Minangkabau. Sang Sapurba punya tubuh tinggi besar, sakti, dan memiliki kulit yang keras. Di Minangkabau, Katik Muno tergoda untuk menjadi penguasa di negeri yang indah dan permai. Ia berpikir sifat lemah lembut orang Minangkabau dalam menyambut tamu disebabkan karena rasa takut melihat keperkasaan rombongan Sang Sapurba. Didorong oleh keinginan salah satu raja di Minangkabau, tabiat Katik Muno dari orang yang taat beribadah, lemah lembut, berubah menjadi orang yang sangat jahat. Kejahatannya menimbulkan penderitaan, kesengsaraan, dan ketakutan yang teramat sangat bagi penduduk di Minangkabau. Kejahatannya menyebar hingga ke seluruh negeri Minangkabau, hingga masyarakat menggelarin Nago Katik Muno dengan Ulanan Gadang Pahabi Padi di Ladang. Hal ini tentunya menimbul pertentangan dengan Sang Sapurba yang bertahta di Batu Gadang, yang merasa dikhianati dan dipermalukan. Untuk menghindari percecokan dengan Sang Sapurba, Katik Muno bertarak merubah wujudnya menjadi naga raksasa dan membagi Pulau Paco menjadi dua, satu bagian untuk Sang Sapurba dan bagian lain untuk dirinya. Batas wilayah pembagian ini ditandai dengan ngarai atau jurang yang sangat dalam. Di ngarai tersebut mengalir api yang panas sehingga masing-masing penduduk tidak dapat saling mengunjungi. Hal ini memancing kemarahan pimpinan di Minangkabau, Datuk Suri Tirajo. Datuk Suri Tirajo mengutus 4 penghulu yang berada di Pariangan, yaitu Datuk Bandaru Kayu, Datuk Seri Mahadirajo, Datuk Sultan Maharajo Basa, Datuk Maharajo Basa, untuk menemui Sang Sapurba dengan titah Sang Sapurba harus membinasakan Katik Muno yang telah berusaha memecah dan merusak keseimbangan alam di Minangkabau.
memenuhi perintah Datuk Suri Dirajo, Sang Sapurba mengundang Katik Muno untuk bertemu di Batu Kadang. Dalam pertemuan tersebut terjadi perperangan antara Sang Sapurba dan Katik Muno. Pertarungan berlangsung berhari-hari dan menyebabkan pedang Sang Sapurba sumbing sebanyak 90 buah. Peperangan ini tentunya sangat melelahkan dan menimbulkan ketakutan bagi penduduk. Untuk mengakhiri peperangan ini, Sang Sapurba teringat pernyataan Katik Muno saat masih setia kepadanya. Yakni Katik Muno menyebutkan bahwa tak ada satupun senjata yang dapat mengakhiri hidupnya selain sebilah keris yang dibuatnya sendiri dan diberi nama Keris Nago Katik Muno. Teringat hal tersebut, Sang Sapurba menggunakan kecerdikannya. Ia mengatakan kepada Katik Muno bahwa ia mengaku kalah. Sebagai bentuk kekalahannya, Sang Sapurba mempersilakan Katik Muno untuk mendiami istananya di Batu Kadang. Merasa telah menang, Katik Muno dengan angkuh memasuki istana Batu Kadang dan beristirahat. Di saat Katik Muno beristirahat, Sang Sapurba mencuri keris Nago Katik Muno. Setelah berhasil mencuri keris tersebut, Sang Sapurba kembali menantang Katik Muno untuk bertarung dan mengeluarkan hinaan bahwa Katik Muno adalah sampah masyarakat, kacang yang lupa dengan kulitnya. Murka karena dihina, Katik Muno menyetujui untuk kembali bertarung. Dalam pertarungan ini, Sang Sapurba membunuh Katik Muno dengan mengeluarkan senjata Katik Muno sendiri, yakni Keris Nago Katik Muno. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Katik Muno mengakui kesalahannya. Untuk menebus kesalahannya, Katik Muno menyatakan bahwa ngarai dalam dan aliran api yang diciptakannya untuk membagi Minangkabau menjadi dua bagian akan menjadi penyatu dan berkah bagi masyarakat di Minangkabau. Api di dasar jurang tersebut akan menjadi air yang jernih dan menjadi sumber penghidupan masyarakat. Di sepanjang aliran sungai akan terdapat berbagai tumbuhan yang telah menyerap kesaktiannya dan akan berguna untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Selain itu, Katik Muno juga mengeluarkan kutukan. Jika ada yang meniru kelakuan jahatnya, maka kehancuran akan menimpa dan merusak keseimbangan alam Minangkabau. Bukti pertobatan Katik Muno, ngarai yang menakutkan dan dialiri api berubah menjadi ngarai nan indah. Aliran api di dasar ngarai berubah menjadi aliran sungai dengan air yang jernih. Di sepanjang aliran sungai banyak terdapat tumbuhan yang bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan apa yang dikatakan Katik Muno sebelum meninggal. Setelah kejadian tersebut, ngarai yang curam yang sungai di dasarnya diberi nama Si Anu dan Batang Si Anu, yang berarti ngarai pemimpin yang bijaksana atau batang air pemimpin yang bijaksana. Untuk sebutan kepada kepemimpinan di Minangkabau Datuk Suri Dirajo dan penghargaan atas jasa Sang Sapurba yang telah membinasakan Nago Katik Muno. Dari cerita di atas kita dapat mengambil pesan, yaitu kesombongan akan membawa kehancuran dan ketenangan akan membawa
ketentraman. Demikian cerita saya. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Sekian akhir kata, saya pamit. Bertemu kembali minggu depan dengan cerita yang berbeda dari Sanggar Seni Sipro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Adik-adik dan juga pendengar, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara cerita hari ini. Semoga dongeng atau cerita rakyat yang telah dibawakan tadi atau kisah tadi bisa memberikan hiburan sekaligus pesan moral yang bermanfaat untuk kita semua. Dari setiap kisah kita belajar tentang kebaikan, keberanian, kejujuran, dan arti persahabatan dalam kehidupan. Terima kasih juga kita sampaikan kepada teman kita dari Sanggar Seni Sibro yang telah berbagi cerita penuh makna pada hari ini. Semoga kehadirannya selalu membawa inspirasi untuk kita semua. Dan tentu saja terima kasih juga untuk semua pendengar dan juga adik-adik yang sudah setia mendengarkan dari awal sampai akhir acara. Sampai di sini acara cerita hari ini, kita akan berjumpa kembali minggu depan.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda mengikuti bersama penyampaian berita sentral dari Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champions musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krisna.
1: Usman Dembele, perfect!
2: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, malam tadi, dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikitpun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mascherano menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Usman Dembele menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyökeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Eberechi Eze dan Gabriel gagal menyarankan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang. Saya sangat senang, saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
3: Pain. That's it.
2: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan. Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pangan hijau Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremia Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali. Itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan. Waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru. Dengan status juara grup, bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albiroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs
1: rri.co.id.

0: Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.
1: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
2: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
1: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana Bafana ini. Hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana Bafana, jayalah selalu, kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun bisa pertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari Arena.net, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6-4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Arina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memperkuat skor memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia meniadakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Matchday.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka. Dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal. Dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin. Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United, Jubal Boss, mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu.
2: We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobri Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang, Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi yang mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang kuntit dengan Wang Chang sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berantakan.
2: Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi pindah court ya, kita lebih diuntungkan dengan menahan angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Ranki Reddy, Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Awi Farhan harus menyerah dari wakil Perancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. No. No. Who did it?

Masih dari Arena Net, petenis junior Indonesia Rafa Jekonia Verdasco Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3. Sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi.
1: Inspirasi. Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Anda bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi pukul 11.46 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya masih dengan rangkaian lagu pilihan dari Belantika Musik Indonesia di siang hari ini. Saya Aldila masih nemenin Anda. Oke, kali ini kita gabung dulu bareng yang satu ini ya, satu single dari Club Project dengan Yogyakarta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

97,21 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Oke, pendengar, kita kali ini gabung yuk bareng Aron Asya, Lelah Dengan Drama. Dan sesaat lagi kami juga informasikan ya, fardu zuhur dapat kita laksanakan ya untuk kawasan Bukit Tinggi sekitarnya pukul 12

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan rangkaian lagu Islami ke ruang dengar Anda menjelang berkumandang seruan azan zuhur siang hari ini.

Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

Pendengar, pukul 12 lewat 18 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan zuhur untuk kawasan Bukit Tinggi sekitar tiada. Kami ucapkan selamat menunaikan sholat fardu zuhur untuk siang.

0: Pernahkah kita menghitung berapa banyak waktu yang kita habiskan menatap layar hari ini? Berapa banyak momen yang terlewat hanya karena kita sedang sibuk melihat dunia dari balik kaca kecil itu? Teknologi menghubungkan kita dengan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Tapi di balik semua itu, kita mulai kehilangan sesuatu. Kehilangan fokus, kehilangan koneksi yang sesungguhnya, bahkan perlahan-lahan kehilangan diri sendiri. Kita menyukai kenyamanan teknologi dan itu wajar. Tapi ketika setiap detik diwarnai notifikasi dan hening terasa seperti ancaman, mungkin saatnya kita bertanya, apakah kita masih memegang kendali? Atau layar itu sudah mengambil alih semuanya?
1: Aku pribadi mungkin untuk perharinya itu di 7-8 jam. Biasanya kalau dalam sehari itu aku bisa ngabisin 9-10 jam.
2: Sehari aku main HP itu 9-10 jam.
3: 5 jam kak?
2: 8-9 jam sih kak.
4: Ada 10-12 jam.
0: Rata-rata orang menyentuh ponsel mereka lebih dari 2.600 kali dalam sehari. Waktu demi waktu kita habiskan untuk scroll, like, dan replay. Kadang tanpa benar-benar tahu apa yang sedang kita cari. Lebih dari 84% anak muda mengaku menghabiskan terlalu banyak waktu di ponsel. Dan 56% mengalami gangguan tidur, kecemasan, dan bahkan rasa kesepian karena layar. Tekanan sosial media, tuntutan pekerjaan, dan keinginan untuk tidak tertinggal membuat kita terus terhubung. Tapi apa jadinya jika koneksi tanpa henti justru membuat kita pada kelelahan mental? Jika itu yang terjadi, sepertinya kita butuh digital detox.
5: Jadi untuk digital detox sendiri sebenarnya kalau dibahasakan itu artinya bagaimana kita mengurangi, mengkonsumsi yang namanya digital gitu ya. Yang lebih tepatnya itu yang namanya media sosial, konsumsi informasi-informasi yang berlebihan. Harapannya dengan digital detox itu kita juga waras atau kita sadar yang apa yang kita konsumsi itu boleh atau tidak kita konsumsi saat itu. Konsumsi tidak hanya berupa makanan tetapi konsumsi informasi-informasi. Karena semakin banyaknya informasi itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita bertindak, dan bagaimana cara kita berperilaku nantinya gitu.
0: Pada mulanya gadget hadir sebagai sahabat perjalanan hidup, membawa dunia ke dalam genggaman, mempermudah komunikasi, hiburan, dan akses informasi. Namun ketika kegunaan berubah jadi kompulsif, kecanduan pun mengintai. Digital detox bukan tentang anti-teknologi, bukan tentang meninggalkan dunia modern, tapi ini soal kesadaran. Tentang memberi waktu bagi pikiran kita untuk diam, tentang menciptakan jarak dari layar agar kita bisa kembali hadir di kehidupan yang nyata. Setiap notifikasi yang masuk, setiap scroll tanpa sadar, memberi beban kecil bagi otak kita. Dan jika ini terus-menerus terjadi, tubuh masuk dalam mode siaga tanpa henti, dan itulah awal dari stres yang diam-diam menggerogoti.
5: Berdasarkan kasus gitu ya, kasus yang sudah saya dampingi sejauh ini, apalagi berdasarkan beberapa pasien yang sudah datang, itu mulai dari yang kecil, dari usianya dari anggaplah misalnya 3 bulan gitu ya, sudah dikasih HP gitu, walaupun hanya untuk pegang-pegang games dan lain, itu dampaknya luar biasa. Mulai dari keterlambatan tumbuh kembang, mulai dari keterlambatan bicara, mulai dari keterlambatan bagaimana dia merespon emosi, memahami instruksi, bagaimana perilakunya juga nantinya. Dan itu baru anak-anak, belum remaja. Remaja kebanyakan sekarang ini sudah mulai kayak barcode gitu ya. Remaja saat ini sudah mulai yang namanya suka di kamar sendiri gitu ya. Disautin dia gak nyaut. Maksudnya ditanyain dia gak nyaut, banyak diem aja gitu. Kemudian remaja sekarang juga banyak yang tidak tahu cara berteman. Remaja juga gak tahu cara bagaimana cara menanggapi, merespon percakapan orang lain. Itu untuk remaja. Kalau untuk dewasa sendiri sebenarnya banyak juga kasus-kasus yang belakangan ini kayak bingung. Waktu malamnya kapan? Tidur malamnya itu kadang-kadang bergeser. Mulai yang biasanya malamnya itu tidur jam 10 gara-gara handphone gitu ya, gara-gara media sosial, gara-gara pegang gitu, itu bisa jadi jam 2, jam 3, dan itu akan berefek ke yang lainnya. Karena apa? Tidur itu mempengaruhi yang namanya emosi, yang namanya daya ingat, konsentrasi, keseimbangan kita, dan lainnya.
0: Digital detox dibutuhkan saat seseorang sudah sangat sering melihat HP. Cemas berlebihan, tidak bisa mengontrol waktu, mulai kehilangan fokus, dan mulai tidak tertarik untuk bersosialisasi. Ketika otak kita terlalu sering disimulasi, kita kehilangan ruang untuk diam. Kita kehilangan fokus, kita kehilangan kontrol. Survei di Jerman mencatat bahwa 84% orang usia 18 hingga 24 tahun menyadari penggunaan ponsel mereka terlalu banyak, dan 55% mengatakan meningkat dibanding tahun lalu. Banyak yang melaporkan efek negatif seperti gangguan tidur sebanyak 56%, mata lelah, dan ketegangan otot sebanyak 19%.
3: Yang mengurangi ya, Kak? Tahu, Kak, adalah dikit. Mengurangi penggunaan gadget kan, Kak? Menurut saya itu bisa ya, Kak. Sangat bisa ya, Kak. Soalnya saya kan misalnya kalau nonton Reels ya, Kak. Reels misalnya. Kalau Reelsnya sedih, saya ikutan sedih. Itu kebawa tuh, Kak, sampai sore gitu. Kecanduan ya, Kak. Sempat pernah. Tapi kayak anaknya mau emang murah bosanan gitu loh, Kak. Jadinya kayak kalau udah agak muak dikit, udah nggak main lagi. Nggak nonton atau main lagi gitu, Kak.
1: Biasanya lihat ini, biasanya kan ada tuh yang ada pemakaiannya udah berapa lama. Dan beberapa hari belakangan ini aku aktifin yang kalau misalnya aku stay di Instagram, itu udah berapa lama aku pakai, misalnya 15 menit, 20 menit, 1 jam gitu. Kayak di TikTok juga ada pemberitahuan notifikasinya gitu.
6: Karena kalau misalnya udah kecanduan itu bahaya banget, Kak. Sebenarnya kan dalam sehari itu kan 7-8. Dan itu cara aku untuk supaya nggak lebih dalam lagi, lebih kecanduan.
7: Cari kesibukan lain sih, Kak. Biasanya masak atau jalan-jalan. Karena udah ngerasain gitu loh, Kak. Lama-lama main gadget itu rasanya burnout tuh makin parah gitu, Kak. Makin burnout. Biasanya yang main gadget tuh buat biar istirahat, biar nggak stres, malah makin burn out gitu rasanya, Kak. Jadi cari cara biar nggak burn out lagi ya, cari kesibukan lain aja, Kak.
0: Ketika tubuh dan pikiran mulai menuntut jeda dari deru notifikasi dan kebisingan layar, kita dihadapkan pada pilihan, apakah kita mengendalikan teknologi atau teknologi mengendalikan kita.
5: Sebenarnya itu tergantung kondisi ya. Kalau saya sendiri pribadi, kalau misalnya saya sudah pulang dari aktivitas, itu pegang HP-nya itu sama sekali kalau pas bunyi aja. Atau pas misalnya anak juga lagi dapat jatah untuk pegang HP gitu, sama-sama kita pegang HP. Tapi kalau enggak gitu. Jadi fokus dengan misalnya komunikasi sama suami, komunikasi sama anak, cari kegiatan yang lain, misalnya kayak ke tetangga atau kemana. Jadi sebenarnya kita yang tahu kapan, berapa lama kita pegang HP itu sehari. Normalnya, kalau kita pegang HP, kita tahu kapan kita naruh HP, kapan kita pegang HP. Kebanyakan orang-orang saat ini ketika ketemu, saya contoh kalau ke kafe atau ke rumah makan, mereka ngumpul gitu. Tetapi ngumpulnya sama-sama pegang HP gitu. Itu udah nggak bagus.
0: Hasil riset yang dipublis New York Post menunjukkan bahwa detox digital 2 minggu dengan memblokir akses internet di smartphone menghasilkan 71% peserta melaporkan peningkatan kesehatan mental dan penurunan gejala depresi lebih baik dibanding antidepresan. Sedangkan analisis meta terhadap intervensi detox sosial media menyimpulkan bahwa detox terbukti mengurangi depresi sebesar -0,29%. Meski efek pada kepuasan hidup dan stres tidak selalu signifikan. Juga data dari Unplug Well mencatat bahwa orang yang mendetoks digital mengalami pengurangan stres hingga 43%, perbaikan suasana hati 34%, dan peningkatan kontrol dan penggunaan teknologi hingga 29%. Di dunia yang tak pernah benar-benar diam, keningan adalah kemewahan. kita terus terhubung dengan layar, dengan notifikasi, dengan dunia yang tak pernah berhenti bergerak. Namun seringkali kita justru kehilangan koneksi yang paling penting, koneksi dengan diri sendiri. Mungkin yang kita butuhkan bukan sinyal yang lebih kuat, namun keberanian untuk memutus sambungan. Bukan untuk menghilang, tapi untuk benar-benar hadir. Hadir dalam percakapan, hadir dalam pelukan, hadir dalam diri sendiri. Coba sekali saja, letakkan ponsel, tarik nafas, dengarkan suara di sekitar, dengarkan hati kita. Karena terkadang untuk menemukan kembali siapa kita, kita hanya perlu satu langkah kecil, berhenti sejenak. Digital detox bukan soal meninggalkan dunia. Ini tentang kembali kepada dunia yang nyata dan kepada hidup yang layak dirasakan sepenuhnya. Hening adalah tempat di mana jiwa kembali pulang.

0: Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, Jumberita Daerah Bahasa Minang, selamat siang dusara pandangga untuk mengawali perjumpaan siang hariko, kami sampaikan sehari berita utama. Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang, Hidayatul Fajri, tekankan humas jago kepercayaan publik serta edukasi masyarakat. Rano Karno, kagumi Bukit Tinggi, dorong menjadi kota perjuangan nasional. Beritin berita Minang selengkapnya dibacakan D. Aldila. Dusara pandangga, Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang Hidayatul Fajri tekankan humas jago kepercayaan publik serta edukasi masyarakat meski di masa dan tahapan pemilu. Berikut laporan Nofri.
1: Bawaslu Kota Padang Panjang menggelar rapat koordinasi bertajuk sinergi komunikasi membangun wajah lembaga melalui keprotokoleran dan prima serta publikasi dan inovatif. Kegiatan ko bertujuan untuk mempertajam strategi komunikasi publik institusi agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan informasi masyarakat. Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang Hidayatul Fajri secara resmi membuka acara tersebut Jumat lalu. Dalam sambutannya, Fajri menekankan pentingnya tata kelola kehumasan dan solid sebagai jembatan informasi utama dalam setiap perhelatan demokrasi. Dirinya menyebut kehumasan bukan sekedar publikasi, melainkan strategi tata kelola informasi dan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap kualitas demokrasi. Hidayatul Fajri juga menambahkan, humas memiliki peran vital dalam mengedukasi masyarakat. Melalui publikasi dan tape, diharapkan tingkat sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat meningkat secara signifikan.
2: Semacam konten edukasi dan juga edukasi sekaligus dalam rangka agenda konsolidasi demokrasi bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Kota Padang Panjang dalam mempersiapkan perhelatan demokrasi khususnya pemilu tahun 2009. Artinya sosialisasi politik ataupun sosialisasi pengawasan melalui humas ini sudah harus kita laksanakan sebelum dilaksanakannya perhelatan atau pemilu pada tahun 2009 nanti.
1: Selain itu, Ketua Bawaslu menyoroti tantangan kehumasan pada masa non-tahapan. Menurutnya, masa tanang seperti saat kolah dan menjadi ujian kreativitas bagi tim humas untuk tetap menjaga eksistensi serta membangun kedekatan emosional jo masyarakat tanpa adanya hiruk pikuk pemilu. Nofri melaporkan.
0: Dusada Pandanga, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Agam,

0: memiliki program kelas demokrasi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan dan meningkatkan kesadaran tentang pelanggaran pemilu. Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Agam Yuhendra mengatakan, kelas demokrasi telah dilakukan di beberapa sekolah dan alamat Raja Samo, Jo Bawaslu Agam, di antaranya SMA Negeri 2 Lubuk Basuang, MAN 5 Agam, dan SLB N1 Lubuk Basuang. Yuhendra menambahkan program kelas demokrasi dicanangkan Bawaslu Agam bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan, meningkatkan kesadaran tentang pelanggaran pemilu. Rano Karno kagumi Bukit Tinggi dorong menjadi kota perjuangan nasional. Berikut laporan Joni Marbeta.
1: Pun hasilnya tidak apa yang kita harapkan, tapi minimal kota itu sudah kita perjuangkan.
2: Tokoh nasional asal Kampung Jamba, Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, dan kini menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Haji Rano Karno SIP, mengapresiasi usia Kota Bukit Tinggi dan genap memasuki satu abad. Diperingati pada 26 Juni 2006 ko. Kepada RI, sosok nan akrab disapa Bang Dultu menyampaikan bahwa dirinya sebelumnya adalah bertamu Jo Wali Kota Bukit Tinggi, Haji Muhammad Ramlan Nur Matias SH, Datuk Nan Basa, terkait usulan agar Bukit Tinggi ditetapkan sebagai kota perjuangan. Menurutnya, status itu sebelumnya adalah melekat pada DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk Daerah Istimewa Aceh Nangru Darussalam. Rano Karno menilai apabila nantinya hasil usulan itu alun sesuai jo harapan, setidaknya pemerintah Kota Bukit Tinggi adalah menunjukkan upaya nyato dalam memperjuangkan status bersejarah demi memperkuat identitas daerah.
1: Kehadiran saya di Bukit Tinggi empat yang bagi saya sangat luar biasa. Saya sangat memberikan apresiasi. Kemarin saya sudah cukup bicara dengan Pak Wali. Memang kalau kita dilihat dari sejarah, ada tiga kota, Jakarta, Jogja, dan Bukit Tinggi. Nah, ini tidak bisa dipungkiri. Tinggal bagaimana perjuangan. Kemarin saya bilang Pak Wali, kalaupun hasilnya tidak apa yang kita harapkan, tapi minimal kota itu sudah kita perjuangkan. Disitulah intinya. Ya.
2: Keberaduan Monumen Jam Gadang menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Bukit Tinggi dengan menara setinggi 27 meter itu dibangun pada tahun 1926 atas prakarsa Hendrik Roloff Rockmaker dan dirancang arsitek lokal Yazid Raju Mangkuto, dan pembangunan Jam Gadang di kala itu disabui menelan biaya sekitar 3.000 gulden dan merupakan hadiah dari Ratu Belanda untuk cucunya. Dan di kala itu menjabat sebagai residen dalam peringatan usia ke-100 tahun Jam Gadang nantinya, selain dihadiri Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Profesor Dr. Fazlizon SSMA juga dijadualan hadir pula Duta Besar Belanda untuk Indonesia Grayson sebagai bagian dari momentum sejarah dan budaya Kota Bukit Tinggi. Aduh, Juni Marbeta mengemban untuk berita Reminang pada siang hari ko.
0: Pemerintah Kota Pariaman meminimalisir penggunaan gawai pada anak dengan memperkenalkan permainan tradisional kepada siswa SD sederajat melalui perlombaan. Wali Kota Pariaman, Yota Balat, mengatakan permainan tradisional tidak saja dapat menanamkan rasa cinta dari generasi muda terhadap budaya, namun juga dapat menjaga motorik tubuh dan kefokusan anak. Oleh karena itu, dirinya meminta guru dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman untuk memasukkan permainan tradisional ke dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Sebagai bagian usaha kuliner di bawah binaan Rumah Tahfiz Darul Quran sejak Januari 2006, Madha Garden Eatery kini menjelma menjadi unit usaha sosial sekaligus menopang masa depan puluhan santri di dalamnya. Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.
3: Di kaki Gunung Marapi yang hijau, aroma masakan kampung berpadu dengan lantunan ayat suci di Kampung Baru Jorong Batu Balantai, Kecamatan Ampeangke, Canduang, Kabupaten Agam. Berdiri sebuah tempat makan yang tak hanya mengenyangkan perut, tetapi juga menopang masa depan puluhan santri. Namanya Mako Garden and Eatery, berada di naungan Rumah Tahfiz Nurul Quran. Sejak Januari 2026, tempat ini beroperasi sebagai unit usaha sosial dengan konsep yang sederhana, yakni setiap piring yang terjual menjadi dana untuk pembiayaan tahfiz, gaji guru, dan operasional pendidikan Al-Quran. Ide pendirian kuliner ini lahir dari kebutuhan Rumah Tahfiz yang terus berkembang, namun memiliki keterbatasan dana. Pimpinan sekaligus owner Ustazah Rini Yusnita menjelaskan bahwa tujuan utama pendirian Mako Garden and Eatery agar Rumah Tahfiz dapat lebih mandiri dalam menopang keberlangsungan pendidikan santri. Dukungan dari pemerintah dan masyarakat membuat fasilitas perlahan terbangun, karyawan pun direkrut, dan menu khas kampung mulai disiapkan. Kini, sebanyak 18 orang bekerja di tempat itu, diberi kesempatan untuk mandiri secara ekonomi. Menu andalan yang menjadi daya tarik utama adalah nasi bajamba, hidangan khas Minangkabau yang disajikan dalam jumlah banyak dan disantap bersama. Aslian rasa kampung menjadi alasan banyak pengunjung kembali ke sini. Pengalaman makan di Mako Garden and Eatery tidak hanya soal hidangan. Para tamu dapat bersantai di gazebo kayu yang menghadap kebun bunga yang tertata asri dengan latar siluet Gunung Singgalang dan Marapi, menambah suasana menjadi syahdu. Beberapa sudut taman juga disiapkan sebagai spot foto.
4: Alhamdulillah sudah membantu. Dan kemudian karyawan kita di sini, Pak, ya, terdiri dari pada janda-janda, gitu kan? Kita ngambil memang karyawan kita di sini memang orang yang kita utamakan, orang yang memang butuh, gitu kan? Nah, itu karyawan kita. Kemudian anak yang putus sekolah.
3: Keunikan lain terletak pada aturan berpakaian dan suasana yang dihadirkan. Pengunjung diwajibkan berbusana muslim. Sementara alunan murotal dan musik religi diputar pelan selama jam makan untuk menciptakan suasana yang tenang dan khusyuk. Kunjungan paling ramai terjadi pada malam minggu dan akhir pekan, meskipun hari biasa pun tempat ini tetap dikunjungi. Mako Garden and Eatery bukan sekedar tempat makan. Di balik setiap pesanan nasi bajamba, terdapat biaya pendidikan santri yang terbayarkan, gaji guru yang tertutupi, dan penghidupan bagi keluarga yang membutuhkan.
4: Kemudian untuk kuliner tafis ini, hasil dari kuliner tafis ini itu bukan untuk untuk pribadi, gitu, Pak. Di hasil kuliner tafis ini

kombinasi masakan kampung, pemandangan dua gunung, dan suasana islami membuat tempat ini cepat dikenal masyarakat. Mako Garden and Eatery menjadi contoh nyata bagaimana ekonomi umat dapat dibangun dari hal yang sederhana, yaitu makan, berbagi, dan mendidik. Bagi pengunjung yang mencari ketenangan sekaligus ingin berkontribusi, Mako Garden and Eatery menawarkan lebih dari sekedar kuliner. Tempat ini menyajikan rasa yang sampai ke hati.

Digital Digital. Sebuah program acara yang akan memberikan informasi dan edukasi tentang perkembangan terbaru di dunia ekonomi, digital, teknologi dan informasi bisnis. Acara ini juga akan menambah wawasan bagi pelaku usaha, generasi milenial, profesional muda serta masyarakat umum yang akan bergelut dalam dunia ekonomi berbasis teknologi. Ikuti acara Portal Digital setiap hari Jumat pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember

siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Hai pecinta musik Indonesia, Anda ingin mendengarkan lagu-lagu hits Indonesia yang disuka? Kami siap putarkan untuk Anda. Cinderella hadir setiap Rabu hingga Senin pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request lagu Anda via telepon dan WhatsApp di 0811-669-9720. Anda juga bisa request di live TikTok kami at pro1.bukittinggi. Ada 10 lagu pilihan setiap harinya loh. Jangan lupa follow TikTok kami untuk update lagu-lagu favorit Anda. Cinderella, siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi. Cinderella, siang ini dengan requestan lagu di 0811-669-9720 atau live TikTok at pro1.bukittinggi.

Baik pendengar, Anda bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Selanjutnya pukul 13.25 waktu Indonesia Barat, kita bersama dalam Cinderella siang hari ini dalam requestan lagu. Buat Anda yang pengen gabung, kali ini kami punya Anggi Marito, Tak Segampang Itu, Debang Kindas, Tesena Malam Kemarin, Anji Jerawat Rindu, Geisha Setengah Hatiku Tertinggal, Marvel Jawab Sayang, Mantra Amun, Hari Yang Cerah Untuk Jiwa Yang Sepi dari Peter Pan, Hatimu Milik Dia dari Arvian Dwi dan Roni Parulian, Sepenuh Hati serta Nada-Nada Cinta dari Rosa. Oke, buat yang mau gabung ya, siang hari ini 08 11 66 99 7 20, kami tunggu.

Baik pendengar, kita terima lagi yang akan gabung ya. Silakan di siang hari ini di langkah kita yang terakhir nih di bulan Mei 2026.

0: Baik, kita terima yang akan gabung. Halo, selamat siang. Iya, terputus ya. Silakan 08 11 66 9720 ya. Nah, lagu kita siang hari ini ada 10 lagu pilihan pendengar. Anda bisa request ya. Kita punya Anggi Marito, Tas Kepang Itu, The Bagindas, Tas Indah Malam Kemarin, Anji Jawa Rindu, Geisha Setengah Hatiku Tertinggal, Marvel Jawab Sayang, Mantra dari Anggun, Hari Yang Cerah Untuk Jiwa Yang Sepi, Peter Pan, ada Hatimu Milik Bia dari Arvian Dwi, Roni Parulian, Sepenuh Hati, dan Rosa, Nada-Nada Cinta. Halo, selamat siang.
1: Siang.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Pangeran Aron.
0: Oke, silakan Aron.
1: Lagu ini ada Geisha. Geisha.
0: Geisha, yang mana Geisha?
1: Ada nggak Geisha? Gitu.
0: Oh, Geisha ada. Geisha, tadi Setengah Hatiku Tertinggal.
1: Oh iya, itu yang tertinggal.
0: Oke, okay. Silakan di salamin buat siapa nih Bang Aron?
1: Salam buat semua aja lah.
0: Ya.
1: Spesialnya untuk Umi Bila.
0: Oke, makasih.
1: Selamat bertugas.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Aron ya. Siang hari ini bagian gabung bareng Geisha, Setengah Hatiku Tertinggal. Oke, kita terima lagi. Halo, selamat malam. Halo, selamat siang Cinderella.
2: Halo Cinderella, siang ini dengar requestan lagu Umi Bila. Assalamualaikum.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Nita.
0: Nita, apa kabar? Ini Nita.
2: Kabarnya baik, udah dari luar ini. Jadilah dari belanja.
0: Oke deh. Mau lagu apa nih, Un?
2: Pusing makan kerupuk malah tadi tadi kaget tuh ya. Maksudnya nggak dengar tadi baru okay. Dari luar.
0: Ada ini. Setengah Hatiku Tertinggal Geisha, Tak Segampang Itu Anggi Marito, Tak Seindah Malam Kemarin The Bagindas, Jerawat Rindu Anji, Jawab Sayang Marvel, Mantra Anggun, Hari Yang Cerah Untuk Jiwa Yang Sepi Peter Pan, Hatimu Milik Dia Arvian Dwi, Sepenuh Hati Roni Parulian, Nada-Nada Cinta Rosa.
2: Oh, masih banyak ya Kak.
0: Iya.
2: Oh, jadi Bang Aron baru masuk.
0: Iya.
2: Tadi.
0: Iya.
2: Astagfirullah. Oh iya, setengah dua. Iya, benar-benar. Berarti tadi Setengah Hati aja lah.
0: Setengah Hatiku Tertinggal.
2: Iya. Baik. Jadi petasan tadi apa tadi kedengarannya?
0: Iya. Apa? Yang mana? Peter Pan.
2: Peter Pan tadi apa tadi?
0: Hari Yang Cerah Untuk Jiwa Yang Sepi.
2: Coba Peter Pan itu aja lah.
0: Peter Pan. Oke. Okay. Silakan iya. Dibagi Un.
2: Iya, salamnya pertama buat Umi Bila dulu, selamat bertugas, semoga saya selalu murah rezeki panjang umur ya, Umi ya. Salam buat Bang Aron tadi. Salam nanti buat yang mau gabung aja lah, yang denger Pro 1 itu tinggi semua di salamnya. Ini gak lupa buat Antel Gaji nih, buat Firman juga. Ya, buat semuanya aja lah, Umi Bila.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih banyak waktunya nih Bila. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik. Baik pendengar, itu tadi ada Uni Nita ya. Silakan di belakang Uni Nita masih di Cinderella yang ini dengan requestan lagu. Halo, selamat siang Cinderella.
3: Selamat siang Cinderella dengan request lagu Cinderella.
0: Iya, dengan siapa nih?
3: Di Batu Sanggar.
0: Uni Rahma.
3: Ya.
0: Kabar Un?
3: Iya, saya bilang gimana sehat?
0: Ya, lumayan nih, lumayan agak bindeng suaranya dikit.
3: Banyak. Cepat sepuh ya.
0: Oke, makasih Un.
3: Kira-kira juga lagi ini juga lagi demam juga.
0: Iya, lagi musim kayaknya ya.
3: Iya.
0: Lagi musim.
3: Oh, salam dari pencinta-pencinta radio juga di desa ini.
0: Iya.
3: Ada di pembicara radio Garantu yang ada di sini lagi besok teman lagi seperti Mbak Eko. Itu ada Teh Dona, ada Nenek Yuna di salam buat Dila.
0: Iya, makasih. Salam balik ya untuk neneknya ya, Uni.
3: Ini Nenek Yuna nih pencinta berat radio.
0: Iya, oke. Sesekali masuk dong, gabung.
3: Nih. Itu apa lagunya? Ini aja deh, Anggun ya.
0: Anggun mantra ya.
3: Iya.
0: Oke, Udi ditunggu ya, Un, lagunya.
3: Salam sehat, selamat selalu Mbak Dila.
0: Selalu dalam. Makasih.
3: Terima kasih saya harus berterima kasih.
0: Iya.
3: Salam juga buat para sahabat-sahabat Merama di sini nih, buat Mbak Eko, saudara Mbak Don, Mbak Bin, Kak Salu, Kak Besar, sekarang Mbak Dato Sangka di sini Tarap, Mbak Sabuk, Mbak Sabuk dalam Dino Olah Setelang, Mbak Bumpa di Perempuan Lama Suster, saudara Mbak nih. Buat Universi Samudra di Sama Bukit Tinggi, buat Mbak Diman, buat Firman, buat Bang Ardi, buat ya buat Lika, buat Ninita, buat Mbak Bunga Kopi, buat Bang Cerita Nami, buat Bu Marni, buat buat Mutia, buat Chelsea, buat Cerinda, buat Bang Aye, buat Cerita, buat semuanya ya. Buat Bang Denny, ya salam saya juga buat buat Pan Budi, bisa juga deh. Emang mana yang ter buat Iki Putra Luput, salam saya juga. Krishna, buat Mary di Bekasi.
0: Oke, baik.
3: Terima kasih banyak Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yuk kita dengar dulu Geisha, Setengah Hatiku Tertinggal. Ini kita salamin buat Bang Arot.

0: Aduh, ruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

seputar Piala Dunia. Saat ini, Haiti sedang dalam krisis. Kasus kekerasan di mana-mana. Tangis warga lokal tak ada hentinya. Dan nyawa seperti tak ada harganya. Namun di balik semua itu, Haiti meraih satu prestasi yang membanggakan. Lolos ke Piala Dunia 2026. Di bawah asuhan Sebastian Migne, pelatih asal Perancis, Haiti bermain humble dan berusaha menjalani setiap laga dengan hasil maksimal. Dalam 4 pertandingan, Haiti meraih 3 kemenangan sebelum akhirnya dihajar habis-habisan oleh Curaçao dengan skor 5-1. Meskipun demikian, Haiti tetap lolos ke ronde ketiga sebagai runner-up di grup C. Ronde ketiga jadi cobaan sesungguhnya ketika Haiti kembali menempati grup C, namun kali ini satu grup dengan 2 tim unggulan, Costa Rica dan Honduras, serta Nicaragua. Haiti bukan hanya menghadapi tim kuat, tapi juga menghadapi kemustahilan. Costa Rica dan Honduras adalah tim langganan Piala Dunia. Mengalahkan kedua tim ini tak pernah ada dalam benak mereka. Bahkan untuk berharap pun, tampaknya Haiti tak mampu. Namun Tuhan punya rencana lain yang dititipkan melalui Sebastian Migne, sang pelatih membawa pemikiran baru. Migne mengubah rasa insecure menjadi bahan bakar untuk para pemainnya. Menjadikan tim yang diremehkan artinya tanpa beban berlebih. Itu yang membuat Haiti akhirnya bisa membawa 11 poin dari 3 kemenangan dan 2 hasil imbang lainnya. Costa Rica yang kerap jadi mimpi buruk bagi lawan, bahkan tak mampu menang atas Haiti. 11 poin sudah cukup untuk membawa Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 dengan status juara grup C. Ini jadi kali kedua Haiti menuju ke Piala Dunia setelah terakhir kali pada tahun 1974 atau 52 tahun yang lalu.

siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Hai pecinta musik Indonesia, Anda ingin mendengarkan lagu-lagu hits Indonesia yang disuka? Kami siap putarkan untuk Anda. Cinderella hadir setiap Rabu hingga Senin pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request lagu Anda via telepon dan WhatsApp di 0811-669-9720. Anda juga bisa request di live TikTok kami @pro1.bukittinggi. Ada 10 lagu pilihan setiap harinya loh. Jangan lupa follow TikTok kami untuk update lagu-lagu favorit Anda. Cinderella, siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi.

masih dalam program Cinderella. Silakan ya, kita tunggu atensinya. Halo, selamat siang. Iya, terputus ya. Silakan di 0811 6699720 siang hari ini.

0: Ya, halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Oh, Cinderella. Apa?
0: Cinderella, siang ini dalam requestan lagu.
1: Oh iya, salam kenal ini Mbak, apa namanya?
0: Ini sama Dila.
1: Salam Kak Dila ya, dari Arjuna.
0: Ini dengan siapa nih?
1: Arjuna, Kak Dila.
0: Oh, Bang Arjuna.
1: Okay, iya, ya, apa itu lagunya Kak Dila?
0: Lagu kita sekarang yang ada nih, Tak Segampang Itu, Anggi Marito. Tak Seindah Malam Kemarin, The Bagindas. Jerawat Rindu Anji, Jawab Sayang Marvels. Hatimu Mitya, Arfian Dwi. Sepenuh Hati dari Roni Parulian. Dan Nada-Nada Cinta dari Rosa.
1: Sepenuh Hati itu lah Kak Dila.
0: Oke, baik.
1: Ya, Sepenuh Hati itu kan.
0: Okay.
1: Ya, itulah bagus-bagus lagu ya. Oh, salam buatnya. Yang maksud tadi siapa? Kita pendatang baru, Mbak Dila.
0: Okay. Ada tadi, ada Uninita, ada...
1: Oh, Uninita ya, salam buat Uninita.
0: Rahma
1: oh, Bang
0: juga.
1: Diman, ya.
0: Salaman juga.
1: Ya. Iya. Salam semuanya aja, Kak Dila ya. Okay. Yang lagi monitor per satu gitu, dapat salam semuanya. Salam juga buat Dayan dan Nabila ya.
0: Oke. Okay.
1: Ayo, ya Nabila, makasih Nabila.
0: Baik, sama-sama. Baik pendengar, kita terima lagi buat Anda yang akan gabung ya di siang hari ini. Halo, selamat siang.
2: Anda yang akan gabung ya.
0: Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat siang. Salah satu ruang Cinderella.
0: Iya, dengan siapa nih?
3: Dengan Firman.
0: Oke, okay, Bang Firman, apa kabar?
3: Kabar aku baik, jadilah di lagu yang bisa dipilih di Cinderella apa ya?
0: Ini kita punya Sepenuh Hati Roni Paruliat, Tak Segampang Itu Anggi Marito, The Bagindas, Tak Seindah Malam Kemarin, Jerawat Rindu Anji, Jawab Sayang Marvel, Hatimu Milik Dia, Arfian Dwi, Rosa, Nada-Nada Cinta.
3: Oke, ya itu aja, Rosa ya?
0: Mau Rosa?
3: Iya,
0: Bang Firman?
3: Iya, Rosa aja.
0: Oke, silakan dibagi, Bang Firman.
3: Iya, lagunya dibagi untuk pendengar yang lagi menonton hari ini. Salam juga buat Mbak Kadila.
0: Iya.
3: Ada Lila juga di Parang-Pariangan, Bu Yulia. Jadi ada coba lagi ya. Pemenaran. Sebentar Kak, aku lagi di jalan soalnya.
0: Oke.
3: Okay. Mana siapa lagi ya? Oh, semuanya aja deh.
0: Oke, okay, baik.
3: Ada Kak Mary juga di Bekasi, ada Kak Gazi, ada semuanya. Ya, selamat makan siang aja ucapannya. Baik, itu aja Kak Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kayaknya kita itu tadi ya, ada Bang Firman di Jakarta dengan requestannya Nada Cinta dari Rosa ya. Masih di Cinderella. Halo, selamat siang.
4: Assalamualaikum di Aldila Sapitri.
0: Waalaikumsalam. Kenapa telat nih absennya?
4: Ini lagi ada tamu rumah.
0: Oke, kirain lagi pergi berhari ini.
4: Enggak ada healing hari ini.
0: Enggak ada healing. Adanya hilang ya.
4: Hilang.
0: Oke, Bang Ardi, mau lagu apa nih?
4: Apa ininya Dila? Listnya saya baru dengar nih.
0: Oke. Tak Sepenuh Hati Roni Parulian. Nada-Nada Cinta.
4: Tak Sepenuh Hati.
0: Sepenuh Hati.
4: Sepenuh Hati, Roli Balilian, terus
0: Nada-Nada Cinta, Rosa, Tak Segampang Itu, Anggi Marito, Tak Seindah Malam Kemarin, The Bagindas, Jerawat Rindu, Aji, Jawab Sayang, Marvel, Hatimu Milik Dia, Dwi, Arfian Dwi.
4: Yang bagus yang mana, kalau saya yang melankolis gitu ya.
0: Yang bagus, semuanya bagus tuh, kan Dila yang cariin ini, atau Jerawat Rindu aja lah kali ya.
4: Apa?
0: Jerawat Rindu.
4: Dirawat.
0: Jerawat Rindu.
4: Jerawat Rindu. Enggak, saya mau jadi jerawat batu aja lah. Dan itu ini aja deh Dila.
0: Apa
4: namanya? Roli Parulian apa tadi tuh?
0: Ruli Parulian, sepenuh hati.
4: Iya. Itu aja deh.
0: Oke, tunggu ya, Bang. Oke.
4: Iya, salam-salam deh untuk Dila.
0: Oke, makasih.
4: Selamat bertugas, sehat selalu seluruh keluarganya. Semoga dilindungi Allah semua.
0: Amin, makasih.
4: Salamnya untuk Bang Cut, untuk Putra Lumut, untuk Pak Diman, untuk Gabe Maho, untuk Pak Agus di Solo, untuk Uci Sawa Paduan, untuk Lila di Pariaman, untuk Yulia di Pasaman, untuk Rahma di Sungai Tarap, untuk siapa lagi ya, untuk Ira Pangana, untuk Nita di Maninjau, Denny di Pasaman. Ya udah, kita bungkus rapi aja semuanya, Dila.
0: Oke, sama-sama.
4: Ya, terima kasih banyak, Dila.
0: Oke, Bang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Bang Ardi, siapa yang mau gabung, kita tunggu nih atensinya siang hari ini ya. 0811 6699720. Oke, kita terima nih, Bang.

0: Dwi, Uni Yuli, Yuli Yulia mau yang mana?
1: Tak segampang itu aja lah.
0: Tak segampang itu, oke Un.
1: Salamnya terutama Mbak Kadila yang lagi tugas. Mudah-mudahan diberi kesehatan selalu dan dimudahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Sama Bang Ardi yang barusan, Firman, Lila, Kosi, Angel Gazi, Mama Kopi bersama Bu Mani, Putra Lumut.
0: Ya.
1: Bersama Desinya, Madya, Bang Denny di Pasamat, Pak Tita Mame, Kak Rama, Mutia, hanya enggak tersebut namanya dibungkus rapi aja lah tanpa terkecuali. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, pendengar, kita putar dulu yuk dari Roni Parulyan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami @pro1.bukittinggi. Untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok @pro1.bukittinggi. Berisi video singkat, interaksi dengan pendengar dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukittinggi. Ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukittinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Norwegia akhirnya mencatatkan sejarah baru dalam perjalanan sepak bola. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1998, mereka kembali memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia setelah meraih kemenangan luar biasa atas Italia dengan skor 4-1 di San Siro. Pertandingan sempat berjalan berat bagi Norwegia. Italia sukses membuka keunggulan lebih dulu lewat gol cepat yang membuat tekanan semakin besar. Namun situasi berubah drastis di babak kedua. Erling Haaland, sang mega bintang, menunjukkan kualitasnya sebagai striker kelas dunia. Dua golnya menjadi titik balik yang membawa Norwegia bangkit dan menguasai pertandingan. Tak berhenti sampai di situ, Antonio Nusa dan Jurgen Strand Larsen turut menambah pundi-pundi gol, memastikan kemenangan telak 4-1. Hasil ini juga melengkapi perjalanan gemilang Norwegia di sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menutup 8 pertandingan dengan poin sempurna, membuktikan bahwa generasi emas sepak bola Norwegia benar-benar telah lahir. Kini, Norwegia datang ke Piala Dunia 2026 dengan penuh percaya diri. Pertanyaannya, sejauh mana mereka mampu melangkah? Mampukah mereka membuat kejutan menembus babak berikutnya? Yang jelas dan pasti, Norwegia telah kembali ke panggung dunia.

0: Baik pendengar, kita terima lagi. Halo, selamat siang pendengar dalam Cinderella. Selamat siang. Iya, dengan siapa ini?
1: Cinderella.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Bunda Ade.
0: Oh, Bang Cud, apa kabar?
1: Kita sehat.
0: Oke. Mau lagu apa nih Bang Cud?
1: Ya.
0: Iya, lagunya kita ada 4 lagi nih Bang.
1: The Bagindas.
0: The Bagindas, tak seindah malam kemarin.
1: Iya.
0: Oke, dibagi dong Bang Cud buat siapa?
1: Dibagi pertama untuk Ramah Tria ini.
0: Iya.
1: Bang Ardi dan Bang Nabu dan Yabi Maho.
0: Iya.
1: Rila ada Dewi Samudra, Makmu, Putra Lumut, Desi, Bang, Tak Yudia,
0: okay.
1: Ada Pak Diman, ada semua-semuanya lah.
0: Okay, baik.
1: Terima kasih.
0: Ya. Sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, itu tadi Bang Cud Itamame sudah gabung bareng kita siang hari ini. Di belakang Bang Cud silakan lagi 08 11 66 99 720. Halo, selamat siang Cinderella.
2: Selamat siang Dila.
0: Apa kabar Bang Nabo?
2: Sehat-sehat aja Dila.
0: Sehat. Gimana udah masak rendangnya?
2: Gimana?
0: Rendang gimana udah masak?
2: Oh, nggak merandang dong.
0: Nggak ada gigi gitu?
2: Gigi ini kan udah habis.
0: Oh, udah habis. Iya.
2: 1, 2, 3, 4, nggak ada lagi petarikannya.
0: Iya. Oke.
2: Okay. Jadi dibikin sop aja.
0: Bikin sop, ya luna-luna ya?
2: Iya, jadi bisa di apa? Dipencet pakai kuku aja itu.
0: Silakan Bang.
2: Gimana? Sehat, Dirang?
0: Lumayan nih, lagi ini bindeng-bindeng sedikit.
2: Bocah-bocah gimana, sehat semuanya?
0: Alhamdulillah sehat Bang Nabo.
2: Syukur Alhamdulillah, sehat selalu ya. Jadi lagunya tinggal apa Dila?
0: Lagunya sudah ada nih, tinggal 4. Bang Nabo boleh pilih. Tak Seindah Malam Kemarin dari The Bagindas.
2: Terus emang Tak Seindah Malam Kemarin nih Dila.
0: Hah? Kenapa?
2: Emang Tak Seindah Malam Kemarin.
0: Gak seindah malam kemarin ya? Oke, mudah-mudahan malam ini indah ya. Terus kita punya Anji Jerawat Rindu, ada
2: itu Ma- aja lah.
0: Yang mana? Tak Seindah Malam
2: yang
0: Kemarin.
2: Yang Seindah Malam Kemarin aja lah.
0: Oke, baik, dibungkus. Dibagi buat siapa nih Bang?
2: Salam-salam buat siapa tadi? Yang di Aceh, yang di Siano, yang di Munari, yang di Pariaman, yang di Manin, yang di apa? Teluk Kuantan itu. Pokok yang menitur mesiang inilah. Dapat salam semua tanpa disebut satu persatu. Kalau disebut satu persatu bisa 3 jam.
0: Buat siapa aja ya?
2: Ya, pokok yang menitur siang ini, yang mendengar malam ini, selamat mendengarkan lagunya. Semoga sehat selalu. Jadilah sama tugas. Itu aja Dila ya.
0: Baik, sama-sama.
2: Terima kasih Dila.
0: Waalaikumsalam. Oke, kita terima lagi yang akan gabung ya di 08 11 66 99 720 ya di siang hari ini dalam Ruang Rindu. Yuk kita dengar dulu deh Tak Seindah Malam Kemarin dari The Bagindas.

siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Hai pecinta musik Indonesia, Anda ingin mendengarkan lagu-lagu hits Indonesia yang disuka? Kami siap putarkan untuk Anda. Cinderella hadir setiap Rabu hingga Senin pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request lagu Anda via telepon dan WhatsApp di 0811-669-9720. Anda juga bisa request di live TikTok kami at pro1.bukittinggi. Ada 10 lagu pilihan setiap harinya loh. Jangan lupa follow TikTok kami untuk update lagu-lagu favorit Anda. Cinderella, siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: siang. Ya, halo, selamat siang. Halo. Iya, selamat siang.
1: Siang kembali, Mbak Dina.
0: Iya.
1: Cinderella, rupiahkan lagu.
0: Boleh.
1: Mbak, kemana Mbak Dina libur kemarin?
0: Oh, adalah beberapa hari nih, Mbak.
1: Iya, sama Mbak Tio. Gak ada Mbak Tio nya, nguantin Mbak Dina.
0: Iya lagi.
1: Mbak Dina libur.
0: Silakan nih, Mama mau lagu apa?
1: Bukan lagu, berapa tinggal lagu?
0: Lagu kita ada tiga.
1: Enggak.
0: Ada Jerawat Rindu, Jawab Sayang, Hatimu Milik Dia. Mama mau yang mana?
1: Rindu lah.
0: Jerawat Rindu ya, Mak ya. Oke, disalamin buat siapa, Mak?
1: Kalau untuk Dina,
0: sudah
1: sampai di akhir, terus Bardi. Untuk Bu Yulia sama Bang Denny. Untuk Rama sama Tarab. Untuk Bila Priaman Bang Gagari. Terus Kita Lumu sama Nisi. Untuk Uci Sapaduan. Untuk Ira Pengana. Untuk Arjuna. Untuk Wabe Mahu. Untuk Mas No. Untuk Dewi Samudra. Untuk Nita Meninjau.
0: Ya.
1: Bu Mary Bekasi, Bunga Kopi sama Bu Marni.
0: Oke, baik.
1: Lah semua aja lah, Mbak Rila.
0: Oke, makasih, Mama.
1: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita terima lagi yang akan gabung ya. Tadi ada Mama kita, Mama Bunga Kopi. Kita terima lagi di 0811 669 9720.

Baik pendengar, kita terima lagi yang akan gabung ya di siang hari ini. Silakan di line telepon 0811-6699-720 bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Kami tunggu atensi Anda pendengar ya di Cinderella kita.

seputar Piala Dunia. Piala Dunia 2026, salah satu ajang olahraga paling dinantikan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Piala Dunia 2026 akan digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setelah drawing resmi dirilis, perhatian publik langsung tertuju pada laga pembuka yang akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan di Azteca Stadium pada 11 Juni 2026. Pertandingan ini menjadi sorotan tersendiri karena menandai kembalinya Afrika Selatan ke putaran final Piala Dunia setelah terakhir kali tampil pada tahun 2010. Piala Dunia 2026 akan berlangsung mulai 11 Juni hingga partai final pada 19 Juli 2026 di New Jersey, Amerika Serikat. Sebanyak 48 negara akan bersaing memperebutkan gelar juara, termasuk sejumlah tim debutan yang kiprahnya dinilai menarik untuk disimak. Di antara pendatang baru terdapat Haiti, Curaçao, Uzbekistan, dan Yordania. Ikuti Piala Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

Dunia bersatu dalam satu panggung terbesar sepak bola. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia hadir lebih mega. Diselenggarakan di tiga negara tuan rumah dan diikuti oleh 48 negara dari seluruh penjuru dunia. Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan, dan tentu saja lebih banyak momen bersejarah. Saksikan perjuangan tim-tim terbaik dunia di fase grup hingga partai puncak yang menentukan sang juara. Jangan lewatkan kemeriahan dan keseruannya. Ikuti terus informasi, jadwal dan ulasan eksklusif hanya di RRI Bukit Tinggi.

Ensiklopedia Budaya. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia, khususnya Jawa, sejak lama. Perempuan-perempuan Jawa pada masa lampau menjadikan keterampilan mereka dalam membatik sebagai mata pencaharian. Sehingga pada masa lalu pekerjaan membatik adalah pekerjaan eksklusif perempuan. Sampai ditemukannya batik cap yang memungkinkan masuknya laki-laki ke dalam bidang ini. Ada beberapa pengecualian bagi fenomena ini, yaitu batik pesisir yang memiliki garis maskulin seperti yang bisa dilihat pada corak Megamendung, di mana di beberapa daerah pesisir, pekerjaan membatik adalah lazim bagi kaum lelaki. Tradisi membatik pada mulainya merupakan tradisi yang turun-temurun, sehingga kadangkala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu. Beberapa motif batik dapat menunjukkan status seseorang. Bahkan sampai saat ini, beberapa motif batik tradisional hanya dipakai oleh keluarga keraton Yogyakarta dan Surakarta. Batik merupakan warisan nenek moyang Indonesia yang sampai saat ini masih ada. Batik juga pertama kali diperkenalkan kepada dunia oleh Presiden Soeharto yang pada waktu itu memakai batik pada konferensi PBB. Ragam corak dan warna batik dipengaruhi oleh berbagai pengaruh asing. Awalnya, batik memiliki ragam corak dan warna yang terbatas, dan beberapa corak hanya boleh dipakai oleh kalangan tertentu. Namun batik pesisir menyerap berbagai pengaruh luar, seperti para pedagang asing dan juga pada akhirnya para penjajah. Warna-warna cerah seperti merah dipopulerkan oleh Tionghoa, yang juga mempopulerkan corak Phoenix. Bangsa penjajah Eropa juga mengambil minat kepada batik, dan hasilnya adalah corak bebungaan yang sebelumnya tidak dikenal, seperti bunga tulip dan juga benda-benda yang dibawa oleh penjajah. Termasuk juga warna-warna kesukaan mereka seperti warna biru. Batik tradisional juga tetap mempertahankan coraknya yang masih dipakai dalam upacara-upacara adat karena biasanya masing-masing corak memiliki perlambangan masing-masing.

0: Sampai jumpa lagi di Cinderella selanjutnya.
1: Baik pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami akan hadirkan program acara selanjutnya ya, masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di kesempatan sore hari ini. Oke, selamat tadi kita bersama dalam program acara Cinderella ya. Nah, kali ini kita gabung dulu bareng yang satu ini, masih bersama Pro 1, selepas ini ada Deddy Putra juga kebersamaan kita.
2: Nah, masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Jennifer Suara MBB Nizar nomor 199 Daur Kuning, ini program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Didi Putra kembali menemani Anda di edisi hari ini, hari Minggu 31 Mei 2026, di hari terakhir ya di bulan Mei. Tentunya pendengar menemani Anda hingga nanti di pukul 20 ya, dengan rangkaian program Pro 1 tentunya, di rangkaian lalu pilihan spesial buat Anda hingga nanti pukul 15.30. Nanti di 15.30 kita akan ikuti mimbar Kristen dan dilanjutkan dengan lintas berita berjaring Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Dan pendengar, kita informasikan buat Anda kaum muslimin muslimat yang berada di Kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya, waktu salat fardu asyar untuk hari ini tepat pukul 15.43 waktu Indonesia Barat. Dan waktu salat fardu maghrib untuk hari ini di pukul 18.22. Dan pendengar, di pukul 19.30 nanti kita akan ikuti English Corner ya bersama rekan Aldila Safitri tentunya. Baik pendengar, tetap bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

29 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ikuti mimbar Kristen Protestan dengan Pen Eko Contessa, Pendeta Eko Contessa.

Salam, selamat sore sahabat pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini kembali bertemu dengan saya dalam acara Mimbar Agama Kristen. Namun sebelum kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran pada sore hari ini, mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini kami kembali datang pada Engkau untuk mendengar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau akan menyucikan, menguduskan, sehingga boleh kami sungguh-sungguh dapat memahami apa yang menjadi kebenaran pada sore hari ini. Urapi Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan, sehingga segala kebenaran ini boleh membangun kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, para pendengar Pro 1 RRI Bukit Tinggi yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada, pada saat ini saya kembali akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini merupakan firman yang sangat-sangat praktis untuk kita boleh perhatikan, dilaksanakan dalam kehidupan keseharian. Sebuah kebenaran yang memberi kunci untuk hidup yang bahagia, bukan lewat harta atau jabatan, tetapi sesuatu yang sederhana namun sangat kuat, yaitu perkataan kita. Oleh karena itu, saya akan bacakan satu kebenaran yang menjadi landasan renungan pada sore hari ini, dari 1 Petrus 3 ayat 10. Sebab barang siapa mau hidup bahagia dan ingin melihat hari-hari yang baik, hendaklah ia menjaga lidahnya supaya jangan mengatakan yang jahat, dan hendaklah ia menjaga bibirnya supaya tidak mengucapkan tipu daya. Saudaraku, pendengar radio RRI Bukit Tinggi yang dikasihi Tuhan, kebenaran yang baru saja kita dengar sangat tegas dan jelas bahwa Tuhan menawarkan kehidupan yang bahagia dan hari-hari yang baik. Syaratnya apa? Syaratnya adalah jaga lidahmu, jangan katakan yang jahat, jangan ucapkan tipu daya. Mungkin ada di antara kita yang berpikir, ucapan itu merupakan sebuah urusan yang kecil, yang penting adalah perbuatan kita. Tetapi ketika kita memperhatikan firman Tuhan, Tuhan justru menekankan urusan kecil ini karena dampaknya sangat besar. Oleh karena itu, mari kita coba melihat lebih dalam tentang kebenaran yang boleh kita renungkan pada sore hari ini. Dalam Matius 12 ayat 34 sampai 35, Yesus sendiri mengingatkan kepada kita, karena mulut berbicara meluap dari hati. Orang yang baik hatinya mengeluarkan perkataan yang baik. Orang yang jahat hatinya mengeluarkan sesuatu yang jahat. Ini merupakan sebuah kalimat, sebuah ucapan yang menegaskan bahwa
Segala ucapan kita adalah cermin hati kita. Apa yang keluar dari perkataan kita itu meluap dari hati kita. Kalau hati kita penuh dengan marah, cemburu, atau dengki, pastilah yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang tajam, fitnah, atau tipu daya. Tetapi kalau hati kita penuh dengan kasih dan damai Tuhan, yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang menghibur, membangun, dan jujur. Jadi saudaraku, menjaga ucapan bukan sekedar menekan diri kita. Jangan marah, tidak seperti itu. Tetapi lebih dalam lagi, yaitu soal bagaimana kita menjaga dan membersihkan hati kita. Hati yang sehat akan menghasilkan ucapan yang sehat. Kita tidak bisa menyembunyikan hati yang busuk dengan ucapan yang manis untuk selama-lamanya. Kenapa? Suatu saat pasti akan terlihat. Maka pertanyaan pentingnya adalah, bukan hanya apa yang saya katakan, tetapi apa yang ada di hati saya. Apakah hati kita masih menyimpan dendam pada saudara? Apakah masih ada iri hati pada tetangga? Jika iya, mintalah kepada Tuhan agar membersihkannya. Sebagaimana yang disampaikan di dalam Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku, pendengar radio RRI Pro 1 Bukit Tinggi yang dikasih Tuhan, kebenaran dari Amsal 18:21 mengatakan, lidah memiliki kuasa hidup dan mati, dan yang suka memakainya akan melahap buahnya. Perhatikan, ucapan kita itu berkuasa. Satu kata sindiran bisa membunuh semangat anak kita untuk belajar. Satu kata fitnah bisa menghancurkan nama baik seseorang selama-lamanya. Satu kata bohong bisa merusak kepercayaan dalam keluarga. Sebaliknya, satu kata penyemangat bisa menyelamatkan seorang dari rasa putus asa. Satu kata maaf bisa memulihkan hubungan yang sudah retak. Saudaraku, setiap kata yang kita lontarkan memiliki dampak. Kita tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Kita akan menuai buahnya. Jika kita berkata baik, kita akan menikmati buah yang baik. Jika kita berkata jahat, maka akan menelan buah yang pahit. Bisa jadi keretakan, hubungan, dendam, dan kehilangan berkat. Tuhan melalui Yakobus menggambarkan lidah itu seperti api kecil yang bisa membakar hutan yang besar. Satu ucapan negatif bisa menimbulkan konflik yang besar. Oleh karena itu, menjaga ucapan bukan soal
kita takut bicara. Tapi soal bertanggung jawab atas kuasa yang Tuhan berikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memperhatikan akan hal itu, maka kita boleh untuk mencegah supaya kita tetap bisa menjaga, bisa mengontrol, bisa membersihkan hati kita sehingga kita dapat menjadi berkat. Ada beberapa hal yang bisa kita kerjakan. Antara lain adalah, mari kita berhenti sebentar untuk berdoa. Sebelum kita mungkin bereaksi, ya, ketika kita saat dalam kemarahan, biarlah kita hening dan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tolong mengontrol lidah kita, supaya Roh Kudus menguasai lidah kita. Dan biarlah kita dapat sungguh-sungguh menjaga lidah kita. Kita juga boleh untuk melakukan, yaitu memfilter hati kita sebelum berbicara. Bagaimana caranya? Caranya adalah tanyakan pada diri kita sendiri. Sebelum kita berbicara, apakah kata ini benar? Apakah kata ini berguna? Apakah kata-kata ini membangun? Tuhan mengingatkan kepada kita, janganlah kata-kata yang jahat keluar dari mulutmu, tetapi kata-kata yang berguna untuk membangun sesuai keperluan, supaya ia memberi berkat kepada mereka yang mendengarnya. Kita tidak bisa mengeluarkan yang baik jika hati kita kosong. Oleh karena itu, luangkanlah waktu kita untuk senantiasa membaca firman. Biarlah firman itu yang menjadi makanan bagi kita, akan menyegarkan kita, membersihkan kita. Dan hendaklah kita mempraktikkan kasih. Karena ketika kita hidup di dalam kasih, maka kita tidak mungkin menyakiti orang lain. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui kebenaran yang boleh kita dengar bersama-sama dari 1 Petrus 3 ayat 10, kita boleh menemukan, yakni kebenaran-kebenaran yang dapat kita pegang di dalam kehidupan kita, bahwa hidup bahagia dimulai dari ucapan. Tuhan menjanjikan hari-hari yang baik bagi mereka yang menjaga lidahnya. Ini bukan janji kosong, tetapi ini adalah janji Tuhan yang nyata. Yang kedua, ucapan adalah cermin hati. Jika kita ingin ucapan kita baik, maka kita harus menjaga hati kita. Jagalah hati kita dengan firman, karena firman itulah yang akan membersihkan kita. Firman merupakan makanan rohani yang akan mampu mendamaikan hati kita. Kuasailah lidah kita, kuasailah. Ucapkan sesuatu yang membangun, bukan yang menghancurkan. Ingat, lidah punya kuasa hidup dan mati. Pilihlah untuk berkata-kata yang bisa membangun kehidupan
seseorang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari mulai saat ini kita harus lebih berhati-hati berbicara, bukan karena kita takut, tetapi kita harus mengingat bahwa kita harus mempertanggungjawabkan itu semua di hadapan Tuhan. Satu kata yang baik akan dapat membuat seseorang memiliki pandangan dan dorongan maju ke depan. Satu kata-kata yang buruk, yang jahat, mampu menghancurkan seseorang, bahkan mematikan kehidupannya. Hati-hati dengan perkataanmu, sebab itu yang kau pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kasih kemurahanmu. Kami telah mendengar satu nasihat yang luar biasa melalui kebenaran firmanmu, bahwa kami harus sungguh-sungguh menjaga ucapan kami. Dan itu semua Tuhan bisa kami lakukan ketika kami juga boleh membersihkan hati kami. Karena apa yang meluap di dalam setiap perkataan kami, sumbernya adalah dari hati kami. Dan biarlah Tuhan kami terus dapat membersihkan hati kami dengan kami terus mengonsumsi kebenaran firman dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk boleh sungguh-sungguh menjaga hati kami. Diberkatilah kiranya Tuhan untuk seluruh pendengar Radio RRI Pro 1 Bukit Tinggi dimanapun mereka berada. Biarlah melalui firman ini mereka semua boleh belajar untuk menjaga hati, menjaga ucapan, sehingga segala ucapan itu akan mampu membangun setiap orang, bukan mematikannya. Diberkatilah untuk seluruh jajaran petugas RRI Bukit Tinggi. Diberkatilah dalam kesehatan mereka, diberkatilah dalam keluarga, dan diberkatilah dalam pekerjaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

0: berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Mengucapkan selamat Hari Trisuci Waisak 2570 Kudusera.
3: Kok itu bukan nikotin saja kandungan. Kalau nikotin itu adiktif dia ya kan. Ini banyak zat-zat yang bersifat kardiogenik.
1: Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Tasya Safira. Berita Korwil kita awali dari RRI Pekanbaru. Berlangsung khidmat peringatan Waisak di Vihara Dharma Loka Pekanbaru ajak umat jaga persatuan dan toleransi antar sesama. Alwis Suryatmaja melaporkan.
4: Umat Buddha di Provinsi Riau khususnya Pekanbaru menyambut Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 dengan penuh khidmat. Pembimas Buddha Provinsi Riau Wiryanto menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Trisuci Waisak kepada seluruh umat Buddha. Ia berharap peringatan Waisak dapat menjadi pengingat bagi umat untuk terus menjalankan ajaran Buddha dalam kehidupan nyata.
2: Mengucapkan selamat Hari Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026. Semoga dengan memperingati Waisak ini kita akan menjaga perdamaian, ya. Kemudian kita juga bisa mempraktikkan Buddha Dharma dalam kehidupan sehari-hari, selalu hidup rukun dan sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat dan bangsa.
4: Senada dengan hal itu, Wakil Ketua Permabu Drio, Keqing, juga menyampaikan ucapan selamat kepada umat Buddha yang merayakan Waisak, yang menyampaikan harapan agar seluruh makhluk hidup senantiasa berbahagia.
5: Selamat menyambut Hari Trisuci Waisak. Dengan sebaik pantun kami sampaikan, ke pasar beli nangka muda dimasak gulai dengan pepaya. Selamat melaksanakan Waisaka Sananda. Semoga semua makhluk berbahagia.
4: Di Vihara Dharma Loka Pekanbaru, rangkaian kegiatan Waisak digelar sejak pagi hingga sore hari. Staf Sekretariat Vihara Dharma Loka Pekanbaru, Rizal Dharma, menjelaskan bahwa kegiatan dimulai pukul 8 pagi dengan doa bersama.
6: Jam 8 pagi itu ada doa, sampai kurang lebih jam 9 nanti lanjut lagi namanya untuk doa yang Mahayana, itu yang pakai lamping. Kita yaikum persembahan untuk semua makhluk. Terus setelah itu nanti istirahat makan siang, lanjutkan wisudi jam 2.30 sampai kurang lebih jam 3. Jam 3.45 kita baru doa lagi untuk menyambut detik-detik Waisak.
4: Melalui peringatan Waisak ini, umat Buddha Drio berharap kehidupan masyarakat dapat terus berjalan harmonis, damai dan saling menghormati dalam keberagaman. Demikian Alwis Suryatmaja melaporkan.
1: Berita selanjutnya dari RRI Padang. Memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2026 hari ini, mahasiswa Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas bersama RSUP M. Jamil Padang menggelar kegiatan edukasi dan pemeriksaan kesehatan gratis di lapangan kantor Gubernur Sumatera Barat. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
3: Ini dan sudah banyak sekali bukti bahwa rokok itu sampai saat ini tidak ada manfaatnya, malah kerugian yang lebih banyak.
7: Memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia tahun 2026 hari ini, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengusung tema membongkar topeng manipulasi industri melawan kecanduan nikotin dan tembakau. Para pegiat kesehatan masyarakat di Sumatera Barat menilai industri tembakau kini semakin agresif menggunakan pemasaran digital dan narasi harm reduction palsu untuk menarik generasi muda. Ketua Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Dr. Oya Karishev kepada RRI di Padang tadi pagi mengatakan, mendorong pendekatan akhir terhadap seluruh produk nikotin. Produk yang dimaksud mencakup rokok konvensional, rokok elektronik, ataupun produk tembakau yang dipanaskan, hingga kantong nikotin.
3: Ini juga dibuktikan bahwa di dalam rokok

0: itu bukan nikotin saja kandungannya. Kalau nikotin itu adiktif dia ya kan. Ini banyak zat-zat yang bersifat kardiogenik, sifat menyebabkan seseorang itu muncul kankernya. Karena secara keilmuan tidak ada terbukti bahwa itu menguntungkan untuk seseorang.
1: Dr. Oya Karsya menambahkan, melalui aksi nyata pengabdian masyarakat, Pegiat Kesehatan Paru Kampus dan RSUPM Jamil Padang mendorong masyarakat di Sumatera Barat beralih pola hidup sehat tanpa tembakau. Sementara itu, Joni Supardi, seorang mantan perokok berat berusia 68 tahun, mengakui menyesal tidak menjalani pola hidup yang sehat sejak muda. Berbagai masalah kesehatan seperti vonis kanker sempat mengganggu aktivitas kesehariannya.
2: Ada dari usia 13 sampai 61, udah berapa tahun dari SD. Curi-curi diajak teman-teman, sampai perokok berat. 8 bungkus rokok saya sebuah satu hari menghabisinya. Dan dicoba sekarang berhenti total, 1 tahun. Sehat, jalan 5 kilo nonstop aman.
1: Joni berharap agar generasi muda Sumatera Barat menghindari mengkonsumsi rokok baik konvensional maupun elektrik. Menurutnya, selain baik bagi kesehatan jangka panjang, membelanjakan rupiah untuk rokok justru menjadi pemicu utama kemiskinan di tengah masyarakat. Hans Permananda melaporkan.
3: Dari Padang, kita menuju ke RRI Tanjung Pinang. Pemerintah diharapkan dapat menekan harga kebutuhan pokok supaya tidak terus meningkat karena dalam waktu 2 bulan terakhir, omset pedagang mulai menurun. Laporan Febriansyah.
4: Pemerintah daerah melalui dinas terkait memastikan bahwa pasokan sejumlah komoditas pangan penting seperti daging, ayam, sayur mayur, beras, hingga gula dalam kondisi yang aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Apalagi saat ini masyarakat merayakan Hari Raya Idul Adha. Bahkan dalam beberapa hari ke depan juga akan merayakan Hari Raya Waisak khususnya bagi umat Buddha. Namun di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan oleh para pelaku usaha sektor logistik dan distributor. Kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak BBM berimbas pada naiknya biaya logistik yang memicu lonjakan harga barang di pasar. Direktur Utama CV Rizky Biokas Abadi, salah satu distributor bahan pokok di Kijang, Bintan Timur, Baby Firda, mengakui prihatin terhadap kondisi masyarakat yang harus menghadapi tingginya harga-harga kebutuhan pokok dan penting lainnya saat ini. Menurutnya dampak dari kenaikan tersebut sangat terasa pada lesunya aktivitas penjualan. Kondisi penurunan omset penjualan ini diakui sudah terjadi dalam kurun waktu 1 hingga 2 bulan terakhir. Guna mengatasi situasi yang kian memberatkan ini, para pelaku usaha berharap pemerintah dapat mengkaji ulang atau menurunkan harga sejumlah item komoditas agar beban ekonomi masyarakat dapat berkurang.
5: Ya, sepi. Agak menurun penjualan baik di hotel ataupun di masyarakat agak menurun. Dalam sejak kayak beberapa bulan ini, 1-2 bulan ini, mudah-mudahan kedepannya bisa normal kembali sih, maunya seperti itu sih. Kasihan masyarakat kan, bayang pemerintah ya kalau bisa naikkan yang item-item itu ya di apa, di sedikit lah gitu kan. Yang dampaknya bukan kami, tapi masyarakat itu aja.
4: Direktur Utama CV Rizky Biokas Abadi, Baby Firda, menambahkan, meski operasional distribusi bahan bakar industri sejauh ini masih berjalan lancar, melalui kerjasama langsung dengan pihak Pertamina, para pelaku usaha tetap berharap ada solusi nyata dari pemerintah agar roda perekonomian dan daya beli masyarakat dapat segera kembali normal. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Korwil 15 dari RRI Batam. Berita selanjutnya kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Rano Karno kagumi kota Bukit Tinggi, dorong jadi kota perjuangan nasional. Selengkapnya dilaporkan Joni Marbeta.
7: Tokoh nasional asal Kampung Jamba, Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Haji Rano Karno SIP, mengapresiasi usia Kota Bukit Tinggi yang kini genap memasuki satu abad. Peringati 26 Juni 2026 kepada RRI, sosok yang akrab disapa Bang Dul itu menyampaikan dirinya sebelumnya telah bertemu dengan Wali Kota Bukit Tinggi, Haji Muhammad Ramlan Rumatias SH Datunan Basa, terkait usulan agar Bukit Tinggi ditetapkan sebagai kota perjuangan. Menurutnya, status tersebut sebelumnya telah melekat pada DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk Daerah Istimewa Aceh Nanggroe Darussalam. Rano Karno menilai apabila nantinya hasil usulan tersebut belum sesuai yang diharapkan, setidaknya pemerintah Kota Bukit Tinggi telah menunjukkan upaya nyata dalam memperjuangkan status bersejarah tersebut demi memperkuat identitas daerah.
8: Kehadiran saya di Bukit Tinggi, tempat yang bagi saya sangat luar biasa. Saya sangat memberikan apresiasi. Kemarin saya sudah cukup bicara dengan Pak Wali. Memang kalau kita dilihat dari sejarah, ada tiga kota. Jakarta, Jogja, dan Bukit Tinggi. Nah, ini tidak bisa dipungkiri. Tinggal bagaimana perjuangan. Kemarin saya bilang Pak Wali. Kalaupun hasilnya tidak apa yang kita harapkan, tapi minimal kota itu sudah kita perjuangkan. Disitulah intinya. Ya.
7: Keberadaan Monumen Jam Gadang menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Bukit Tinggi dengan menara setinggi 27 meter itu dibangun pada tahun 1926 atas prakarsa Hendrik Rolof Rockmaker, dirancang arsitek lokal Yazid Rajo Mangkuto. Pembangunan Jam Gadang dikala itu disebut menelan biaya sekitar 3.000 gulden dan merupakan hadiah dari Ratu Belanda kepada cucunya yang saat itu menjabat sebagai residen. Dalam peringatan usia ke-100 tahun Jam Gadang, selain dihadiri Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Profesor Dr. Fazli Zon SSMA, juga dijadwalkan pula hadir Duta Besar Belanda untuk Indonesia Gretsen sebagai bagian dari momentum sejarah dan budaya Kota Bukit Tinggi. Dari RRI Bukit Tinggi, Juni Marbeta melaporkan.
3: Selanjutnya dari RRI Batam dikabarkan, pemerintah Kota Batam resmi launching pengoperasian 19 unit bus Trans Batam tahun 2026. Berikut dilaporkan Renita Suharjana.
9: Launching armada baru Trans Batam dihadiri Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Jajaran Korkopimda Kepri DPRD Kota Batam, Bank Indonesia Perwakilan Kepri hingga sejumlah mitra operator transportasi. Penambahan armada dilakukan untuk meningkatkan pelayanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat Kota Batam. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kota Batam Suhar menyampaikan penambahan armada dilakukan melalui skema kerjasama layanan atau by the service. Menurutnya, skema tersebut memungkinkan pemerintah fokus pada pelayanan kepada masyarakat tanpa harus menanggung pengadaan armada secara langsung.
10: Pada tahun 2026, dapat kami sampaikan, kita adakan 19 unit armada ini melalui skema BTS, by the service. Artinya, pengadaan busnya, baik pemeliharaan, operasional, sistem monitoring keselamatan dan aspek pendukung lainnya diadakan oleh penyedia jasa, kita pemerintah Kota Batam hanya membayar jasa layanan saja berdasarkan hitungan rupiah per kilometernya.
9: Selain menambah armada, pemerintah Kota Batam juga berencana memperluas layanan koridor Trans Batam hingga ke wilayah Bengkong, Sungai Panas, dan integrasi menuju Bandara Internasional Hang Nadim. Saat ini, Trans Batam melayani 9 koridor dengan jumlah penumpang harian mencapai sekitar 6.000 orang yang didominasi penumpang umum dan pelajar. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Ejen Pol Purnawirawan Aan Suhanan mengapresiasi langkah pemerintah Kota Batam yang tetap berinvestasi di sektor transportasi publik di tengah kondisi ekonomi global saat ini.
11: Pemerintah Kota Batam masih bisa menginvestasikan dalam bidang transportasi. Ini sangat luar biasa, kita apresiasi. Dengan investasi di bidang transportasi ini, itu banyak dampak bawaan yang akan bisa dihandle oleh investasi ini. Kemiskinan itu bisa kita selesaikan dengan investasi di transportasi.
9: Pada kesempatan yang sama, Bank Indonesia bersama pemerintah Kota Batam turut memperkenalkan KrisTap sebagai metode pembayaran terbaru di layanan Trans Batam. Melalui sistem ini, penumpang cukup menempelkan ponsel berfitur NFC ke alat pembayaran di dalam bus tanpa perlu memindai kode QR secara manual. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Surjana melaporkan.
3: Dari RRI Batam, kita ke RRI Ranai. Peringati Hari Lahir Pancasila, Lanut RSA Natuna bersama KPP Sar Natuna melakukan pengibaran lambang negara di 3 titik lokasi. Selengkapnya dilaporkan reporter Afrizal.
12: Dalam rangka menyambut Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni, Lanut Raden Sajat bersama Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP Sar Natuna melakukan pengibaran lambang negara Garuda Pancasila di 3 titik strategis yang ada di Kabupaten Natuna, yakni di Pulau Senua, Tanjung Dato, dan Puncak Gunung Ranai. Pengibaran lambang negara Garuda Pancasila dipimpin langsung oleh Komandan Lanut Raden Sajat, Marsekal Pertama TNI Yonesmus Gede Ray Aryadi bersama Kepala KPP Sarnatuna Abdul Rahman, Komandan Lanut Raden Sajat Marsekal Pertama TNI Yonesmus Gede Ray Aryadi pada kegiatan pengibaran hari kedua di Tanjung Datu Sabtu pagi mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kecintaan terhadap bangsa sekaligus komitmen prajurit TNI Angkatan Udara dalam menjaga kehormatan dan kedaulatan NKRI di wilayah perbatasan udara dan maritim Natuna. Selain itu, peringatan Hari Pancasila mengandung makna penting bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga perekat persatuan bangsa dan pedoman dalam menjaga kedamaian serta keharmonisan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.
13: Safety bagi yang melaksanakan ya, kalau tidak yakin cek lagi, jangan karena perintah sesuai ya. Kemudian kegiatan dan pelajaran kegiatan hari kita teman-teman.
12: Sementara itu, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Sar Natuna, Abdul Rahman menyampaikan bahwa kolaborasi bersama Lanut Raden Sajat menunjukkan semangat kebersamaan dan sinergi antar lembaga dalam menjaga wilayah terdepan Indonesia. Pada kegiatan pengibaran dilaksanakan tersebut, mengusung tema resmi Hari Lahir Pancasila tahun 2026 dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, yakni Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Kegiatan yang berlangsung dengan penuh semangat nasionalisme tersebut menjadi bukti nyata komitmen seluruh unsur negara dalam memperkuat rasa cinta tanah air dan menjaga persatuan bangsa. Melalui kegiatan ini, Lanut Raden Sajat bersama seluruh unsur kolaborasi berharap nilai-nilai Pancasila terus hidup dalam kehidupan masyarakat sekaligus memperkenalkan keindahan alam Natuna pada masyarakat luas sebagai beranda terdepan NKRI. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korungil Nusantara 15.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Korungil 15 dari RRI Batam. Dari Ranai kita kembali ke RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau sudah mulai mempersiapkan lahan dan kelengkapan lainnya untuk pelaksanaan proyek strategis nasional atau PSN seperti sekolah rakyat, sekolah terintegritas, dan koperasi merah putih. Selengkapnya, Femi Asti Yovani melaporkan.
14: Pemerintah pusat melakukan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Provinsi Riau. Pembangunan itu disebut dengan Proyek Strategis Nasional atau PSN. Adapun yang dibangun seperti membangun sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, dan koperasi merah putih. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, untuk pelaksanaan PSN tersebut pemerintah provinsi sudah mempersiapkan lahan dan kelengkapan lainnya. PLT Gubernur mengharapkan pembangunan PSN di Riau dapat segera dimulai karena seluruh persyaratan yang diminta sudah terpenuhi.
15: Memang sekolah rakyat lagi di konsing, satu konsing aja ya, di konsing memang udah tender. Konsing dan pelaksanaan ya, termasuk juga koperasi merah putih juga, Kopdes, ini sudah lagi pembangunan. Ya memang kita banyak juga kemarin menyiapkan lahan dari pemerintah provinsi, mau juga kabupaten kota, dan BUMD juga, BUMN juga. Ya kita harapkan segera untuk dibangun, lahannya sudah ada kok. Sudah diserahkan, tapi pembangunan belum ada.
14: Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Syahrial Abdi menuturkan untuk PSN di Provinsi Riau sudah ada yang mulai berjalan dan ada juga yang tengah dalam proses.
16: Ada yang sudah berprogres dengan baik, ada yang perlu koordinasi lagi yang lebih intens karena proses bisnis ya, beberapa pola tata kelolanya ada yang masih belum terkonfirmasi nih dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu kami kemarin hadirkan OPD-OPD Pemprov Riau, kita sondingkan dengan semua satker yang melaksanakan program strategis nasional itu, kita saling tektokan mana yang masih belum terakses. Kalau urusan dengan masyarakat itu menjadi kewajiban dari pemerintah daerah.
14: Sekretaris Daerah Provinsi Syahrial Abdi menambahkan untuk mempercepat pelaksanaan PSN di kabupaten kota, pihaknya sudah melakukan pertemuan dan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait serta pemerintah kabupaten kota. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
3: Dari Padang kembali dikabarkan. Satu bulan menjelang berakhirnya kuota program sertifikasi halal gratis atau sehati, Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Sumatera Barat menghimbau pelaku usaha yang belum memiliki nomor induk berusaha atau NIB untuk segera memanfaatkan layanan tersebut melalui aplikasi Sihalal. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
17: Kepala BPJPH Sumatera Barat Ikrar Abdi di Padang kepada RRI pagi tadi mengatakan hingga saat ini kuota sehati untuk Sumatera Barat masih tersedia 5.080 sertifikat halal. Pelaku usaha terutama di sektor makanan dan minuman diminta segera mengajukan sertifikasi halal. Ikrar menyampaikan apabila hingga akhir Juni mendatang kuota masih tersisa, bukan berarti pelaku usaha tidak dapat menjalankan usahanya. Namun kondisi tersebut dapat berdampak pada tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan karena belum memiliki legalitas usaha dan sertifikasi halal yang dibutuhkan. Produk yang telah tersertifikasi halal tidak hanya menampilkan logo halal Indonesia berwarna ungu, namun juga dilengkapi nomor sertifikat.
18: Jadi sekarang ini karena pendamping halal kita itu jumlahnya hampir 3.000, itu juga ada yang berasal dari penyuluh agama. Penyuluh ini kan ada di KUA. Sekarang ini kalau ada pengusaha, bisa nanti datang ke kantor KUA itu kan menanyakan tentang terkait dengan sertifikasi halal, bagaimana nanti proses dan persyaratannya, bisa itu dibantu oleh kawan-kawan di KUA.
17: Sementara itu, manajer pusat oleh-oleh Umi Aufa Hakim Padang, Winda Nisrinah, mengatakan seluruh produk yang dipasarkan di tokonya wajib memiliki sertifikat halal.
19: Ibaratnya produk-produk yang sudah memiliki sertifikat halal itu kelas, artinya kita udah siap untuk dipajang di etalase paling depan kalau seandainya memang produk kita udah sertifikasi halal. Kalau seandainya belum, tentu untuk UMKM penjualannya tentu tidak sampai ke toko oleh-oleh, mungkin hanya di pasaran-pasaran biasa aja.
17: Winda mengajak para pelaku usaha makanan dan minuman yang belum memiliki sertifikat halal untuk segera mengurusnya sebelum batas waktu terakhir. Baginya, proses pengurusan saat ini relatif mudah karena dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi Si Halal dan tidak dipungut biaya. Diinformasikan sebelumnya, per 18 Oktober 2026, seluruh produk makanan, minuman, serta jasa penyembelihan yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal, baik produk usaha mikro dan kecil, produk lokal maupun produk yang berasal dari luar negeri. Salidela Putri melaporkan.
3: Berita selanjutnya kita hadirkan dari RRI Tanjung Pinang. Dari berbagai wisata yang ditawarkan oleh Rumah Bintan, wisata mangrove menjadi yang paling diminati oleh wisatawan, terutama wisatawan mancanegara. Selengkapnya dilaporkan Vidyawati.
20: Pariwisata di Kabupaten Bintan terus berkembang dan menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan, terutama wisatawan mancanegara. Salah satu kegiatan pariwisata di Bintan yang menjadi daya tarik yaitu di Rumah Bintan. Direktur Rumah Bintan, Amrisa Labula, mengatakan sebagai salah satu pusat pariwisata di Bintan, pihaknya menawarkan berbagai aktivitas yang menarik. Pihaknya menawarkan aktivitas wisata seperti mangrove, snorkeling, memancing, jet ski, dan lainnya. Dari berbagai kegiatan wisata yang ditawarkan, wisata mangrove menjadi yang paling diminati oleh wisatawan dari luar negeri. Keunikan pohon bakau dengan akar yang khas menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi wisatawan dari luar negeri seperti Eropa.
21: Alhamdulillah, di dalam kegiatan Rumah Bintan itu ada mangrove, ada juga snorkeling, ada fishing, ada jet ski, kemudian juga ada kitesurfing. Jadi yang selama ini yang saya alami itu para wisata yang paling disukai itu adalah mangrove. Nah, seperti mangrove di daerah-daerah lain itu sama apa seperti di Eropa sana memang kurang. Boleh dikatakan di sana kan musimnya itu kan ada 4. Ya, jadi pohon bakau itu sangat kurang di sana, Pak. Amin dalam arti tidak tumbuh di sana. Nah, jadi mereka datang ke sini dengan melihat pohon bakau dengan akar-akarnya yang cantik begitu. Mereka sangat menarik.
20: Selain wisata mangrove, keindahan alam berupa kunang-kunang juga menjadi favorit wisatawan. Para wisatawan terkagum-kagum melihat cahaya kunang-kunang yang berkelip di sekitar pohon bakau. Kegiatan wisata ini biasanya dilakukan mulai dari sore sekitar pukul 5 hingga malam hari. Langkah ini dilakukan agar pengunjung dapat menikmati keindahan alam secara maksimal. Reporter Vidyawati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Korwil 15 dari RRI Batam. Dari RRI Bukittinggi kembali dikabarkan, Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang, Hidayatul Fajri, tekankan humas untuk menjaga kepercayaan publik dan edukasi masyarakat meski di masa non-tahapan pemilu. Reporter Nofri menyampaikan laporannya.
0: Bawaslu Kota Padang Panjang menggelar rapat koordinasi bertajuk Sinergi Komunikasi, membangun wajah lembaga melalui keprotokolan yang prima dan publikasi yang inovatif. Kegiatan ini bertujuan untuk mempertajam strategi komunikasi publik institusi agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan informasi masyarakat. Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang Hidayatul Fajri secara resmi membuka acara tersebut Jumat lalu. Dalam sambutannya, Fajri menekankan pentingnya tata kelola kehumasan yang solid sebagai jembatan informasi utama dalam setiap perhelatan demokrasi. Dirinya menyebut kehumasan bukan sekedar publikasi, melainkan strategi tata kelola informasi yang mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap kualitas demokrasi. Hidayatul Fajri juga menambahkan, humas memiliki peran vital dalam mengedukasi masyarakat. Melalui publikasi yang tepat, diharapkan tingkat sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat meningkat secara signifikan.
2: Semacam konten edukasi dan juga edukasi sekaligus dalam rangka agenda konsolidasi demokrasi bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Kota Padang Panjang, dalam mempersiapkan perhelatan demokrasi khususnya pemilu tahun 2009. Artinya sosialisasi politik ataupun sosialisasi pengawasan melalui humas ini sudah harus kita laksanakan sebelum dilaksanakannya perhelatan atau pemilu pada tahun 2009 nanti.
0: Selain itu, Ketua Bawaslu menyoroti tantangan kehumasan pada masa non-tahapan. Menurutnya, masa tenang seperti saat inilah yang menjadi ujian kreativitas bagi tim humas untuk tetap menjaga eksistensi dan membangun kedekatan emosional dengan masyarakat tanpa adanya hiruk-pikuk pemilu. Nofri melaporkan.
3: Dari RRI Bukit Tinggi, kita menuju ke RRI Ranai. Kabupaten Natuna dinilai membutuhkan rumah potong hewan, namun kondisi wilayah kepulauan masih menjadi tantangan dalam pembangunannya. Laporan Analia Widi.
22: Keberadaan rumah potong hewan RPH di Kabupaten Natuna dinilai penting untuk mendukung sektor peternakan sekaligus menjaga keamanan pangan hewani di daerah perbatasan. Hal ini dikatakan penanggung jawab Satuan Pelayanan Satpel Natuna, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, BKHIT Kepulauan Riau, Iwan Setiawan. Menurut Iwan, keberadaan RPH atau instalasi pemotongan hewan menjadi salah satu fasilitas yang ideal untuk mendukung pengawasan kesehatan hewan dan hasil ternak.
23: Kait dengan rumah potong hewan yang sedianya mungkin ada di Kabupaten Natuna, kami dari Badan Kesehatan Indonesia tentu saja melihat faktor-faktor yang mendukung seharusnya ada rumah potong hewan atau instalasi karena hewan. Jadi di mana kita ketahui bahwa potensi luar biasa di Natuna ini merupakan salah satu sentra peternakan sapi Bali dan sapi lokal di wilayah kepulauan luar Indonesia.
22: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wan Jayali, mengakui kebutuhan pembangunan rumah potong hewan memang penting. Namun hingga saat ini realisasinya masih belum menjadi prioritas utama.
24: Memang itu perlu ya, tapi untuk saat sekarang ini belum lah gitu kan. Kita lebih, karena memang ini juga untuk pelayanan untuk masyarakat, ya kan. Kalau kita lihat-lihat sekarang ini, kalau kita bikin RPH, itu kan wajib bagi pedagang-pedagang yang mau jual daging sapi, itu harus ke RPH, ya kan? Nah, sementara posisi di daerah kita kan kepulauan.
22: Pemerintah daerah saat ini masih mempertimbangkan berbagai aspek termasuk efektivitas pelayanan bagi masyarakat serta kesiapan infrastruktur pendukung sebelum merealisasikan pembangunan rumah potong hewan di Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
3: Berita terakhir dari RRI Batam. Orang tua diminta terus pantau kegiatan anak agar tak terjerumus dan terlibat dalam aktivitas berbau kriminal ataupun jadi korban kriminalitas. Laporan Ahmad Rifai Kasim.
1: Anak tentunya harus mendapatkan pendidikan, pembinaan karakter, edukasi, serta pengawasan dari orang tua. Nah, tapi ada juga yang lost.
4: Masyarakat khususnya orang tua yang mayoritas merupakan pekerja di Batam Kepulauan Riau diharapkan dapat lebih fokus dalam memberikan perhatian kepada anak, sebab kasus kriminalitas yang pelakunya sendiri merupakan anak cukup tinggi dan butuh perhatian lebih. Pemerhati Anak Kepulauan Riau Eri Syahril kepada RRI menekankan bahwa orang tua memiliki peran sangat vital dalam cara anak bersikap selain lingkungan dan lingkar pertemanan yang ada. Mengingat tingginya angka kriminal anak yang berlatar ekonomi, Eri meminta agar orang tua yang memang taraf hidupnya belum layak memberi pengertian agar anaknya tidak melakukan tindakan kriminal didasari alasan tersebut.
1: Peran orang tua itu sangat besar sekali ya untuk agar perilaku, sikap, karakter anak ini ya sesuai dengan norma-norma yang sudah ada, norma adat, norma hukum, norma agama kan seperti itu, dan pengawasan dari orang tua. Orang tua juga harus berperan untuk mendidik anak supaya tidak karakter anak ini tetap terjaga, tidak melanggar aturan-aturan, terutama aturan hukum. Makanya di sekolah ada dengan pendidikan karakter dan segala macam.
4: Kasus kejahatan yang melibatkan anak di bawah umur di Batam terus meningkat. Mayoritas kasus tersebut berasal dari kalangan menengah ke bawah. Maraknya anak-anak yang terlibat dalam kejahatan di Batam kian mengkhawatirkan, di mana lingkungan pergaulan yang buruk dan kurangnya perhatian orang tua diduga menjadi faktor utama. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
3: Demikian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: dan inspirasi.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

0: Baik, pendengar, tadi kita sudah mengikuti lintas berita Kolonial Nusantara 15 Pedang Prabu bergabung dengan RRI Batam ya. Dan pendengar, di pukul 16.44 selamat sore, tentunya happy weekend tentunya teman Pro 2 pendengar ya. Dan masih menemani Anda hingga nanti di pukul 20 dengan rangkaian lagu-lagu pilihan spesial buat Anda dan ragam informasi juga yang bakal kita share buat Anda semua. Dan besok masih kalender merah ya, makanya long weekend. Tapi sebagian untuk para ASN wajib nih ya besok mengikuti upacara ya, yaitu tanggal 1 Juni 2026 ya. Dan tentunya tetap hanya upacara saja, iya benar ya. Hanya upacara saja. Kemarin itu upacaranya bisa dari rumah ya. Sekarang harus melaksanakan upacara bendera ya. Baik, pendengar masih menemani Anda di sore hari ini di rangka pilihan spesial buat Anda. Tetap bersama kami di program 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Bagaimana cara membuatmu bahagia?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sekarang, informasi semakin terbuka. Masyarakat bisa ikut memantau berbagai layanan dan program dengan lebih mudah. Mulai dari proses pelayanan, penggunaan anggaran hingga perkembangan program. Semuanya semakin transparan dan dapat diakses. Dengan keterbukaan ini, kepercayaan masyarakat pun semakin tumbuh. Karena apa yang dikerjakan bisa dilihat, dan apa yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan. Transparansi bukan hanya soal data, tapi juga tentang membangun hubungan yang jujur antara pemerintah dan masyarakat. Sekarang, semua bisa pantau, dan dari keterbukaan, kepercayaan pun semakin kuat.
1: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

menderita ini buat kita semua yang menghembuskan nafas di bumi pertiwi. Mari bergenggam tangan demi hari yang baru, hari yang lebih baik buatmu, buatku, buat kita semua.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke, tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya, menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
2: Informasi dan inspirasi Pro 1.

Baik pendengar, masih menemani Anda di sore hari ini. Dan pendengar tentunya kita ingatkan juga buat Anda ya, yang bakal menuju Kota Bukit Tinggi ya, tentunya utamakan keselamatan. Dan untuk cuaca, alhamdulillah nih berapa hari ini cerah ya, dan panasnya ya agak mendengkang lah ya. Bahasanya itu sekali ulas sekali balik. Oke, pendengar, ini ada informasi dari rr.co.id. Habis satu ini kita akan bagikan buat Anda. Tetap bersama kami di program 1, karena informasi dan inspirasi.

0: akan sangat berbeda gaya pendekatan pembelajaran si Albert yang usia 13 tahun dengan misalkan gurunya, guru atau guru sekolah yang usianya mungkin paling rendah 25 tahun.
1: Dia mengajari anak-anak di lantai tanpa kursi, tanpa meja, lampu penerangan agak sedikit kurang terang.
2: Ya karena hobi saya mengajari anak-anak dan saya juga suka anak-anak.

0: Pertama sekali, anak-anak kan sering berkumpul bermain di halaman rumah saya. Dan pada saat itu, mereka saling mengejek, katanya nggak tahu membaca, nggak tahu menulis. Jadi timbul dalam benak saya untuk mengajar anak-anak ini. Saya tanya, siapa yang dia tahu membaca? Izin sama orang tua, gimana kalau malam-malam kita ajari di sini? Mereka pada saat itu cuma 11 orang. Dan fasilitas yang tersedia yang hanya duduk di lantai dan sepotong papan tulis yang saya gunakan untuk mengajari mereka. Di situ saya berumur 13 tahun.
1: Albert Zega, seorang siswa SMP Negeri 2 Sitelu Eri, pengabdian yang tak kenal lelah menjadikannya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Mengajar bak seorang guru profesional, Desa Hilisalo'o Sumatera Utara pun menjadi saksi bisu pada proses belajar mengajarnya.
0: Pada hari pertama, saya ajari dulu gimana cara berani tampil di depan. Perkenalkan diri, nama saya, kelas, umur.
2: Sekarang 64 dan hanya dua kondisi yang terbatas. Jadi prosesnya dibagi jadi dua kelompok. Anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan yang belum sekolah masuknya hari Senin sampai hari Rabu dan hari Kamis sampai Sabtu yang masuk kelas 4, 5, 6.
1: Bukan seorang kakak atau teman bermain. Meski masih berusia 14 tahun, bagi anak-anak yang ia didik, Albert adalah seorang guru masa depan yang membuat mereka tambah pintar. Masyarakat di sekitar pun tak menutup mata akan kegiatan positifnya.
0: Semakin lama proses kegiatan belajar mengajar ini berjalan dengan baik, hingga suatu hari masyarakat juga mengetahuinya. Seorang masyarakat, Pak Supamonti Lambanua, bersama istrinya, ibu guru, saya sendiri juga, datang ke rumah saya untuk melihat kegiatan proses belajar mengajar ini. Pindah di rumah Pak Supamonti, menawarkan saya gimana kalau sesekali diajari di rumah kami. Dan kegiatan ini saya sambut dengan baik, kan, mengingat juga anak-anak yang semakin bertambah dan tempat yang sangat terbatas. Dan mereka membantu saya memfasilitasi kegiatan ini seperti menyediakan meja, kursi, papan tulis.
1: Proses mengajar Albert tadinya dilakukan di teras rumah. Potongan triplek digunakan sebagai papan tulis dan anak-anak duduk di lantai tanpa meja. Albert tidak memiliki buku panduan mengajar, namun dengan segenap ketulusan hati, Albert mengandalkan ilmu yang selama ini ia terima di bangku sekolah. Kagum, sekaligus prihatin dengan kelompok belajar Albert, seorang warga menawarkan tempat dan fasilitas yang lebih memadai.
3: Menyaksikan sendiri bahwa kegiatan Albert ini juga memang luar biasa dengan kondisi yang memang secara pribadi saya memprihatinkan, karena dia mengajari anak-anak di lantai tanpa kursi, tanpa meja, lampu penerangan agak sedikit kurang terang. Dengan itu, sebagai mantan guru juga, kami menyampaikan tawaran kepada Albert dan juga kepada ibunya si Albert, bagaimana kalau sekali dilaksanakan di rumah kami proses pembelajaran ini, dengan saya berikan harapan bahwa sedikitnya saya fasilitasi meja, kursi, papan tulis, spidol.
1: Sebelum mengajar, Albert terlebih dahulu membantu ibunya menyadap karet. Uang hasil sadapan merupakan sandaran hidup keluarga Albert. Semua ilmu dan tenaga yang diberikan guru kecil ini kepada anak-anak di Desa Hilisalo'o gratis, tanpa dipungut biaya. Teman-teman yang menjadi lebih pintar, menjadi ganjaran yang tak ternilai bagi Albert.
0: Tidak pungut biaya karena saya melakukan kegiatan ini dengan tulus hati dan sukarela, tanpa gaji dari pihak manapun.
1: Seorang siswa tidak membutuhkan guru yang sempurna. Siswa membutuhkan seorang guru yang bahagia. Siapa yang akan membuat mereka bersemangat untuk datang ke sekolah dan menumbuhkan kecintaan untuk belajar.
4: Satu kata tentang Albert.
5: Pintar, sopan,
6: sabar,
7: sayang sama anak-anak,
8: cakep,
9: baik hati, siap menerima tantangan.
4: Harapan untuk Albert.
10: Semua

saya Rini Prima Estri Tonga. Komentar saya tentang guru cilik ini adalah itu merupakan hal yang sangat bagus ya. Karena apa? Salah satu metode pengajaran atau pendekatan pembelajaran itu yaitu dikatakan tutor sebaya. Nah, si guru cilik ini tadi dikatakan usianya mungkin sekitar 13 tahun. Akan sangat berbeda gaya pendekatan pembelajaran si Albert yang usia 13 tahun dengan misalkan gurunya, guru atau guru sekolah yang usianya mungkin paling rendah 25 tahun. Nah, dengan anak Albert ini pastilah lebih mengalami kedekatan emosional untuk mengajarkan, contoh mengajar membaca, mengajar menulis kepada si anak yang ada di daerah kampungnya, apalagi sampai 50 orang. Berarti si Albert ini memang betul-betul sangat-sangat memotivasi dan menginspirasi

0: Guru sejati adalah yang mampu menghidupkan cinta dalam sanubari murid-muridnya. Kisah perjuangan Albert membuktikan bahwa menjadi seorang guru tidak harus menunggu hingga seseorang menyandang sebuah titel dan tidak juga harus menunggu usia matang atau dewasa. Terlepas dari keterbatasan yang dimiliki, kapanpun dan dimanapun akan selalu ada Albert-Albert berikutnya. Saya Gilang Setiawan, sampai jumpa.
1: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Dengar di rangkaian ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan spesial buat Anda ya. Dan pendengar, dua klub Indonesia dipastikan akan tampil di ajang Asian Club Championship Soccer Cup 2026-2027. Dan mereka adalah Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda. Kepastian tersebut diperoleh setelah Persib Bandung menjuari BRI Super League musim 2025-2026. Sementara Borneo FC Samarinda finish sebagai runner-up kompetisi. Sesuai regulasi ASEAN Club Championship, wakil setiap negara harus berasal dari tim peringkat pertama dan kedua Liga Domestik. Direktur Kompetisi 1 League SF Saputra menjelaskan bahwa menunjuk kedua klub tersebut telah selesai dengan aturan yang berlaku. Sementara itu, pengundian atau drawing Asian Club Championship Soccer Cup 2026-2027 dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 5 Juni 2026 mendatang. Keikutsertaan Persib dan Borneo FC menjadi momen penting karena Indonesia kembali berpartisipasi dalam kompetisi antar klub Asia Tenggara tersebut setelah absen pada edisi sebelumnya. Direktur utama Satu League Ferry Paulus berharap kedua wakil Indonesia mampu menunjukkan performa terbaik dan membawa prestasi bagi sepak bola nasional di tingkat regional. Dan pendengar, kita doakan bersama agar Persib Bandung dan Borneo Samarinda mampu bersaing di klub-klub terbaik Asia Tenggara dan mengharumkan nama Indonesia di kancah regional tentunya. Tetap bersama kami di rri.co.id ya, kita lansir. Dan kali ini kita beralih dulu ke Banda Neira ya, sampai jadi debut.

0: Sekarang, informasi semakin terbuka. Masyarakat bisa ikut memantau berbagai layanan dan program dengan lebih mudah. Mulai dari proses pelayanan, penggunaan anggaran hingga perkembangan program. Semuanya semakin transparan dan dapat diakses. Dengan keterbukaan ini, kepercayaan masyarakat pun semakin tumbuh. Karena apa yang dikerjakan bisa dilihat, dan apa yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan. Transparansi bukan hanya soal data, tapi juga tentang membangun hubungan yang jujur antara pemerintah dan masyarakat. Sekarang, semua bisa pantau, dan dari keterbukaan, kepercayaan pun semakin kuat.
1: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

56 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar dan pendengar, kita kembali lansir dari laman resmi rri.co.id yang mana Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar meminta masyarakat menghentikan segala bentuk aksi pembubaran kegiatan ibadah agama apapun. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respon atas peristiwa pemburuan kegiatan ibadah yang terjadi di Gereja Misa Sejahtera Sewon pada 24 Mei 2026. Menurut Menak, peristiwa semacam itu tidak boleh kembali terjadi karena dapat mengganggu kerukunan dan keharmonisan masyarakat. Ia menegaskan bahwa setiap warga memiliki hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya dan sehingga penyelesaian persoalan keagamaan harus dilakukan secara melalui dialog atau jalur yang damai. Kementerian Agama, lanjut Nasaruddin Umar, terus berupaya memastikan setiap persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat dapat ditangani secara cepat dan tepat agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Pemerintah juga menekankan pentingnya menjaga suasana toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Menteri Agama menegaskan bahwa tidak ada pihak yang ingin terjadinya tindakan anarkis dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa diharapkan mengedepankan semangat persaudaraan, saling mengerti, dan komunikasi yang lebih baik dalam penyelesaian perbedaan. Pendengar, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman suku, bangsa, dan agama. Karena itu, pendengar, menjaga toleransi dan saling menghargai dan saling menghormati merupakan tanggung jawab bersama. Dengan dialog, pengertian, dan sikap saling menghargai, kita dapat menciptakan kehidupan yang damai serta memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa di tengah keberagaman yang kita miliki. Dilansir dari laman resmi kita, rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalku. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat. Baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius. Karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya. Tentu, itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

cukupan dulu di rangkaian lagu-lagu pilihan spesial buat Anda dan pendengar tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setiap awal waktu kita selalu hadirkan lagu-lagu cinta tanah air ya, untuk membangkitkan kembali rasa persatuan kita terhadap negeri ini. Dan pendengar, kita ingatkan kembali buat Anda kaum muslimin muslimat yang berada di Kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya, waktu salat fardu maghrib untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya tepat pukul 18.22 menit waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan bersama lagu darinya Indonesian Idol, Idola Cilik, dengan Bersatulah Indonesiaku.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.

Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

الكافرين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Baik pendengar, tepat pukul 18.22 menit waktu Indonesia Barat, tiba waktunya bagi kita untuk menaikkan ibadah salat fardu maghrib untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Agam, dan sekitarnya. Dari studio RRI Bukit Tinggi, kami kumandang usulan azan bertanda masuknya waktu sholat.

0: atil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmuda allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Rasulullah bersabda, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah, maka perbanyaklah, bersungguh-sungguhlah meminta pada Allah.

0: Papua atau yang dulu disebut Irian Jaya punya catatan sejarah Islam dalam wujud sebuah masjid yang berusia ratusan tahun di Desa Patimura, Kecamatan Kokas, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Lokasi Masjid Patimura dapat ditempuh melalui perjalanan darat dari kota Fakfak menuju distrik Kokas sejauh 50 km. Terdapat angkutan dari terminal kota Fakfak menuju distrik Kokas dengan menyusuri jalanan berkelok dan segarnya udara khas pegunungan. Selepas tiba di kampung Kokas, untuk menuju kampung Patimura masih harus dilanjutkan dengan menyewa longboat selama 1 jam. Melewati pulau-pulau karang yang masih sangat alami. Di Kokas masyarakatnya begitu ramah. Di Kecamatan Kokas ini terdapat Masjid Patimura. Masjid ini adalah salah satu peninggalan sejarah Islam di Papua Barat dan menjadi salah satu pusat agama Islam. Menurut penjaga Masjid Patimura, ada yang bilang masjid ini milik gereja. Karena dulu masyarakat penganut agama Islam dan Kristen Protestan yang dipimpin oleh Raja Wertuar Samuan Paskuda pada tahun 1870 bersama-sama membangun masjid ini.
1: Karena di dalam itu ada marga-marga, Iha, Patiran, Kabes, jadi ada yang Islam, ada yang Kristen, Protestan. Dari Iha ada yang Islam, ada yang Kristen, jadi kerjasama. Sebagai apa kita bahasa Indonesia sekarang bilang digontong royong, tapi dulu dibilang masuhi.
0: Masjid Tua Patimura atau Patimura sendiri menurut Bima Islam dinamakan Masjid Al-Yasin. Di tengah-tengah bangunan masjid ada 4 tiang penyangga yang menyerupai struktur bangunan di Pulau Jawa. Interior masjid ini pun hampir sama dengan masjid-masjid yang didirikan oleh para wali di Pulau Jawa. Masjid bersejarah ini juga menjadi penanda agama Islam telah masuk ke tanah Papua Barat sebelum abad ke-17. Masjid Patimura memiliki keunikan sejarah tersendiri. Pada bangunan ini tercermin lambang kerukunan 3 beragama. Masjid oktagonal ini berukuran 100 meter persegi dengan wujud yang sangat unik, terutama di bagian ventilasi yang berdesain bundar-bundar. Bila diperhatikan, desain kubahnya mirip gereja di Eropa pada masa lampau. Uniknya, sebuah lambang di mimbar dakwah di Masjid Patimura ini menunjukkan lambang persatuan antara 3 agama besar di Kabupaten Fakfak. Unsur-unsur yang berpadu tersebut bukan tidak mungkin muncul karena masjid yang kerap hanya bernama Masjid Tua Patimura ini sudah berumur 147 tahun. Dulu, orang Arab dan Buton saat sholat di masjid ini pun dengan cara yang sangat berbeda, yaitu dengan gerakan silat saat ruku, agar menjaga jangan sampai ada orang yang lewat.
1: Menjaga jangan sampai ada orang, seperti Nabi. Dia masuk bersholat bawa batang korma, jangan sampai musuh masuk selain dia. Jadi itu hanya menjaga. Jadi kalau orang Jawa bilang pencat silat. Kalau ya. Orang Papua bilang main langka.
0: Islam masuk di kampung Kokas sudah lama sejak perang adat antara marga dan marga suku dan suku. Awalnya, tercipta kerukunan agama di kampung Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat ini adalah ketika agama dan pemerintah masuk.
1: Nanti sudah agama masuk, baru pemerintah. Adat masuk, memperkenalkan sesama manusia, baru agama masuk. Pemerintah masuk. Jadi kalau kita bilang dalam sejarah adat, adat duluan, baru agama, baru pemerintah. Tapi karena pemerintah dia merangkul semua, sehingga menjadi satu undang-undang atau satu hukum negara pemerintah Republik Indonesia.
0: Masjid tertua di Kabupaten Fakfak ini berukuran tak lebih dari 100 meter. Pada masa penjajahan, masjid tua ini pernah diterjang bom tentara Jepang. Lubang bekas bom tersebut masih dapat dilihat di pilar masjid. Di halaman masjid, ada pohon mangga yang juga diyakini telah berumur ratusan tahun. Dan kini, umat Islam di kampung Kokas terus bertambah dan menjadi agama yang penganut.

0: berkeluarga semua, ada yang Kristen, ada yang Protestan, ada yang Islam, berkeluarga semua, dan mereka hidup rukun dan damai. Ada kegiatan di gereja, dari Islam bantu ke gereja, ada kegiatan di masjid, orang dari Kristen bantu ke masjid, luar biasa menurut saya.
1: Catatan sejarah Islam di Papua Barat masih berwujud. Setidaknya dalam bentuk Masjid Tua Patimburan, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Dengan semboyan satu tungku tiga batu. Berbeda agama, ras maupun suku, tapi tetap satu dalam persaudaraan.

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan. Mendekat kepada

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: terasa.
1: Berjalan ke sekolah, kampus, atau ke kantor makin cepat sekarang. Itu karena pembangunan transportasi dan infrastruktur terus dikembangkan, supaya aktivitas kita lebih lancar. Jalan yang makin baik, transportasi umum yang makin nyaman, sampai akses antar wilayah yang makin mudah, bikin mobilitas masyarakat jauh lebih efisien. Sekarang, waktu di jalan lebih singkat, dan waktu buat keluarga, belajar, atau berkarya jauh lebih banyak. Karena transportasi yang baik bukan cuma soal perjalanan, tapi soal kualitas hidup sehari-hari. Karena pelayanan publik sekarang makin dekat dengan kebutuhan masyarakat modern. Infrastruktur yang makin maju membantu kita bergerak lebih cepat menuju masa depan. Transportasi lancar, aktivitas pun makin mudah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Budaya sering kita bayangkan sebagai sesuatu yang besar, seperti upacara adat, tarian, atau pakaian tradisional. Padahal, budaya justru paling sering hidup dalam hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Cara kita menyapa orang yang lebih tua, cara kita duduk dan berbicara, hingga pilihan kata agar tidak melukai perasaan. Pelestarian budaya tidak selalu harus hadir di panggung atau acara seremonial, tetapi bisa dimulai dari ruang tamu, meja makan, dan obrolan sederhana antar tetangga. Ketika kebiasaan baik itu terus dilakukan, diulang, dan diajarkan, disitulah budaya bertahan. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, melainkan panduan hidup hari ini. Dan selama nilai-nilai itu kita jaga bersama, identitas bangsa akan tetap terpelihara.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terbaik.

Baik pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita ikuti bersama Warta Berita Nasional bergabung dengan Programa 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020 kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan. Amerika Serikat

0: dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
1: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHISDA di dalam negeri.
2: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
0: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
2: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang.
2: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
4: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable. Ini menjadi patokan utama kita karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
2: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI dari Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
5: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan 3 langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
6: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
7: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa 3 langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Satya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual 3 langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.

0: sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
1: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati hari Waisak di Candi Suciwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Suciwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
2: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana Bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
1: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Suciwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Suciwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RS Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
4: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
5: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
4: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran. Karena 1 candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
5: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
6: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. Sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan terutama di Indonesia Timur yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
5: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
7: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
8: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
7: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
8: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
9: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
8: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI Transmudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
10: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
11: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Sikin M. Nur mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
10: Untuk perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal tunggukan gedung yang belum selesai kan, belum selesai. Mungkin itu sekitar 80% sudah digarap itu, ya penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan, ke KDMP, dari mereka pembangunan kan, terus kita pelaksanaan program kerja kita. Pertama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
11: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
12: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
11: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
13: Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci Arab Saudi. Alam.
15: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter DKJ 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, dan melempar jumroh hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
16: Kubadalkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Zarkasyi Ali asal Jakarta, JKG 27. Jadi embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu? Artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel. Itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
15: Yang terlihat selama menjalankan ibadah tersebut, Anis mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anis, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Tim Nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti Piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan Grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, Grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini Timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di Liga di U21-nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain termasuk secara mental pemain karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun termasuk kami dari Myanmar juga sama dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih Tim Nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama Grup A, Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, tadi kita sudah mengikuti Warta Berita Nasional ya, berkepentingan 6 program 3 RRI. Selanjutnya, pendengar, kita akan ikuti pelajaran bahasa Inggris di English Corner bersama rekan Aldila Safitri dengan topik hari ini, Neural Connotation. Tetap bersama kami di program 1 karena informasi dan inspirasi.

Halo, selamat malam pendengar. Kembali dalam English Corner malam hari ini ya. Dan saya Aldila hadir untuk beberapa menit ke depan. Pendengar, dalam pembelajaran vocabulary bahasa Inggris, selain memahami makna dasar atau denotation dan makna tambahan atau connotation, penting juga nih untuk mengenal jenis-jenis connotation. Salah satunya adalah neutral connotation. Nah, neutral connotation ini merujuk pada kata-kata yang tidak membawa perasaan atau penilaian tertentu, baik positif atau negatif. Nah, kata dengan konotasi netral biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi secara objektif tanpa mempengaruhi emosi pendengar atau pembaca.

Pendengar, secara definisi, neutral connotation adalah makna tambahan dari sebuah kata yang bersifat netral. Tidak mengandung unsur pujian ataupun kritik, kata-kata ini hanya menyampaikan fakta atau kondisi sebagaimana adanya. Berbeda dengan positive connotation yang memberi kesan baik atau negative connotation yang memberi kesan buruk, neutral connotation berada di tengah atau tidak memihak. Oleh karena itu, kata-kata dengan konotasi netral sering digunakan dalam konteks formal atau informatif. Ciri utama dari neutral connotation adalah sifatnya yang objektif dan tidak emosional. Kata-kata ini tidak menimbulkan reaksi perasaan yang kuat dari pembaca atau pendengar. Selain itu, neutral connotation biasanya mudah ditemukan dalam kamus karena maknanya cenderung dekat dengan denotation. Kata-kata ini juga fleksibel digunakan dalam berbagai situasi, baik formal maupun informal, karena tidak mengandung risiko menyinggung atau memberi kesan tertentu.

Nah, kalau kita lihat ya, contoh sederhana dari neutral connotation ini dapat dilihat dari kata thin. Kata ini berarti kurus dan hanya menggunakan atau menggambarkan kondisi tubuh tanpa memberikan penilaian apakah itu baik atau buruk. Contoh dalam kalimat, he is thin but healthy. Dalam kalimat ini, kata thin hanya memberikan informasi bahwa tanpa menyiratkan kritik atau pujian. Bandingkan dengan kata slim yang positif dan skinny yang negatif, yang sama-sama berkaitan dengan tubuh kurus tapi memiliki nuansa berbeda. Nah, contoh lain adalah kata old. Secara denotatif, kata ini berarti tua atau berusia lanjut. Dalam banyak konteks, old bersifat netral, seperti dalam kalimat, my grandfather is old. Kalimat ini hanya menyampaikan fakta usia tanpa memberikan kesan tertentu. Namun, jika ingin memberi kesan lebih positif, kita bisa menggunakan kata seperti elderly, sementara dalam konteks negatif mungkin digunakan kata seperti age dengan nada tertentu. Ini menunjukkan bahwa neutral connotation sering terjadi menjadi pilihan yang aman dalam komunikasi.

Pendengar, penggunaan neutral connotation sangat penting dalam situasi yang membutuhkan objektivitas, seperti dalam penulisan akademik, laporan, berita, atau komunikasi profesional. Dalam konteks ini, penggunaan kata yang terlalu emosional dapat mempengaruhi persepsi pembaca dan mengurangi kredibilitas informasi. Misalnya, dalam laporan kesehatan, lebih tepat menggunakan kalimat "the patient is overweight" daripada menggunakan kata yang berkonotasi negatif. Kata "overweight" dalam hal ini cenderung netral dan deskriptif. Selain itu, netral connotation juga berguna dalam komunikasi sehari-hari ketika kita ingin menghindari kesalahpahaman atau menyinggung perasaan orang lain. Dengan menggunakan kata-kata yang netral, kita dapat menyampaikan pesan dengan lebih hati-hati dan profesional. Misalnya, daripada mengatakan "he is lazy", ini artinya negatif ya, kita bisa menggunakan pendekatan yang lebih netral seperti "he is not very attractive", meskipun tidak sepenuhnya netral. Pilihan kata yang lebih hati-hati ini dapat mengurangi kesan negatif.

Nah, untuk memahami dan menggunakan netral connotation dengan baik, penting ya kita membandingkan dengan kata-kata lain yang memiliki arti serupa tapi berbeda nuansa. Misalnya, thin. Thin ini lebih netral. Slim ini lebih cenderung positif. Dan skinny ini lebih negatif. Nah, kita masukkan dalam contoh kalimat, she is thin, ini netral. She looks slim and elegant, ini positif. She looks too skinny, nah ini negatif. Perbandingan ini akan membantu kita memahami bagaimana satu konsep bisa diekspresikan dengan cara yang berbeda tergantung pada konotasinya.

Baik pendengar, dengan memahami neutral connotation, kita dapat memilih kata dengan lebih bijak sesuai dengan tujuan komunikasi. Kita bisa menyampaikan informasi secara jelas tanpa menimbulkan kesan yang tidak diinginkan. Hal ini sangat penting dalam membangun komunikasi yang efektif, sopan, dan profesional. Oleh karena itu, dalam mempelajari vocabulary, penting ya untuk tidak hanya memahami arti kata, tapi juga memperhatikan nuansa makna yang dibawanya, termasuk apakah kata tersebut bersifat positif, negatif, dan netral. Nah, akhir kata, saya Aldila undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Baik, pendengar, tadi kita sudah mengikuti English Corner, pelajaran bahasa Inggris, Neutral Connotation. Dan, pendengar, ini waktunya sudah pukul 20 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, sudah waktunya jadi untuk undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga seluruh sajian yang sudah kami hadirkan bermanfaat. Jadi pamit dari Angkasa Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini ada rekan Mutia Utami melanjutkan kebersamaan kita hingga nanti di pukul 24. Tetap bersama kami di program A1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lambang negara Indonesia mulai digagas dan disayembarakan pada saat pembentukan Republik Indonesia Serikat dan penyusunan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Ketika sayembara digelar, ada sejumlah gambar yang diterima oleh panitia. Namun yang dipilih oleh Soekarno dan KNIP kala itu adalah desain karya Muhammad Yamin berupa lukisan kepala kerbau dengan sinar matahari di atasnya. Dan desain Sultan Hamid II yang berupa lukisan burung Garuda. Menurut cerita zaman dahulu, burung Garuda adalah kendaraan Dewa Wisnu yang merupakan sosok dewa di ajaran Hindu. Dalam mitologi Hindu, burung Garuda adalah simbol kebaikan, kesetiaan, pengetahuan, serta sangat menyayangi dan selalu berusaha melindungi. Sikap yang tangguh dan kuat ini menginspirasi Bung Karno untuk menjadikan burung Garuda sebagai lambang negara. Dengan harapan agar rakyat Indonesia memiliki semangat yang kuat untuk mempertahankan kemerdekaan dan memajukan Indonesia.
1: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Nanti kamu ya bagian buat laporan ya. Aku ada acara Sabtu besok.
3: Aku?
2: Ya, kamu kan kalau kerja biasanya paling cepat dari kita semua. Nanti tolong dibuat ya. Kita kan setim juga kan?
3: Iya deh, aku coba buat ya. Aku coba atau emang harus aku ya?

0: Zara, tolong aku dong. Aku kesusahan buat laporan timku sendiri nih.
1: Dan, kamu kok ditelepon cuma buat daring sih? Aku mau minta tolong telepon klien kita dong. Aku malu soalnya.
2: Nar, jangan lupa perbaiki laporan data kemarin ya, Nar. Tiani sakit, jadi bos suruhnya kamu.
3: Astaga, apa ini?
4: Oh, baru pulang, Nar. Ganti baju terus bantu mama dulu ya, Nar.
3: Ma, aku harus ngerjain tugas kantor. Lumayan banyak, Ma. Hari Senin ini semua sudah harus beres, Ma.
4: Yeh, kan hari ini masih hari Jumat. Masih ada 2 hari lagi untuk kamu kerjakan. Masa semua-muanya mama yang harus ngerjain, Nar? Kamu kan tahu, mama juga baru pulang kerja. Terus harus beresin rumah lagi. Bantu mama sedikit lah, Nar.
3: Iya, Ma, tapi kan...
4: Kamu tuh anak yang baik buat mama dan juga adik kamu. Tadi aja adik kamu pulang sekolah, dia masak sendiri loh. Biarin dia istirahat ya, kamu bantu mama.
3: Ya sudah, Nara ganti baju dulu ya, Ma. Anak baik harus

0: Ner, apa-apaan nih? Ada beberapa laporan yang salah. Mana berantakan lagi laporannya? Kamu bisa buat laporan nggak sih?
1: Maaf, Sin. Tapi aku sudah berusaha untuk buat, Sin. Aku kerjain ini sendiri. Seharusnya sama Luna, tapi kan Luna...
2: Apa-apaan kamu, Nar? Ya aku percayakan laporannya semua sama kamu ya. Kok malah bawa-bawa aku sih? Kan kamu sendiri yang bilang. Bisa kan kemarin, kok malah kayak nyalain aku?
0: Nar, kamu kalau nggak bisa ngerjain ya kamu ngomong, Nar. Kan ujung-ujungnya kita semua yang kena.
1: Aku minta maaf, teman-teman.
0: Kalau sampai aku kena tegur Pak Rio, ini semua tanggung jawab kamu pokoknya.
3: Nar, kamu gak apa-apa?
1: Gak apa-apa.
3: Tapi kamu kelihatannya capek banget loh.
1: Aku bilang gak apa-apa.
3: Oke, Nar.
4: Selamat malam.
5: Malam, Nar. Kenapa? Muka kenapa cemberut?
4: Gak apa-apa, mah. Biasa di kantor.
5: Ya gitulah, Nar. Mama juga di kantor sering kayak gitu. Tapi buktinya Mama kuat-kuat aja kan?
4: Ini beda dengan Mama, Ma.
5: Gak usah cengeng. Masa itu bikin kamu murung sih? Namanya dunia kerja ya gitu, Nar. Kamu lihat Mama. Mama gak pernah tuh ngambil pusing masalah di tempat kerja.
4: Iya, tapi Nara capek, Ma.
5: Semua orang capek, Nara. Bisa gak sih kamu jangan manja? Kamu kan udah besar. Bisa nyelesain masalah gitu aja, masa gak bisa? Kenapa harus merengek, Nara?
4: Nara juga orang, Mah.

0: Nara, data kemarin kamu udah kelarin kan?
1: Tolonglah Nara kalau bikin laporan itu.
2: Guys, bos sudah mau datang dan kita meeting 30 menit lagi. Siapa yang siapin laporan kemarin?
0: Ayo dong Nar, kamu kan bisa kerjakan lebih cepat lagi. Kristi aja udah se...
1: Aduh, stop. Udah.
0: Kok kamu teriak sih Nar?
1: Ini semua kan gara-gara kamu telat buat laporannya Nar.
2: Kamu kok berubah gini sih Nar?
1: Berubah? Aku? Berubah? Kenapa semua salah aku? Aku capek banget. Kalian semua datang pas butuh aku aja. Gak ada yang pernah nanya, Nara kamu kuat gak? Nar kamu bisa gak? Nar mau aku bantuin gak? Gak ada. Yang aku dengar itu cuma apa? Nar tolong ini Nar. Nar nanti tolong ini ya Nar. Tapi saat satu kesalahan aja yang aku buat, selalu kalian orang pertama yang ngejudge aku.
0: Nar
1: Lun, aku tuh bantu pekerjaan kamu. Kamu minta tolong sama aku untuk buat laporan ini. Terus kamu bikin seakan-akan aku nyolong pekerjaan kamu, Lun. Aku salah, bukannya kamu bantu, malah kamu ikut nindas aku. Teman kantor macam apa kamu, Lun?
0: Ya, tapi kan aku minta tolong dan kamu sendiri kan yang iya kan. Kok sekarang malah salah aku sih, Nar?
1: Aku bilang iya karena aku takut sendirian. Iya, people pleaser kayak aku gak bisa nolak permintaan tolong dari siapapun. Tapi ketika aku udah luangin waktu untuk kalian, tugas kalian, tolong hargai usaha aku. Aku lakuin ini semua supaya bisa lihat kalian tidak tertekan, tidak stres dalam pekerjaan. Biar aku saja yang stres. Karena aku tuh sayang sama kalian. Kalian bukan hanya teman kantor buat aku. Buat aku, kalian adalah keluarga kedua. Tapi apa yang aku dapat? Hah? Ditekanlah, padahal bukan jobdesk aku. Disalahinlah, padahal aku cuma bantu. Aku bukan robot. Aku ini manusia seperti kalian. Punya perasaan juga.
0: Nar, udah Nar.
3: Nar, kok kamu gak pernah mau ngeluh sih sama kita, Nar?
1: Aku gak mau menyusahkan orang lain, Sin. Aku harus selalu jadi baik supaya bisa punya teman.
2: Kamu gak harus kayak gitu, Nar. Kami ini teman kamu. Setim kan kita? Maaf, kalau misalnya kami udah nyakitin kamu karena tingkah kami semua. Maaf ya, Nar. Eh, si bos sudah datang ternyata.
1: Tapi laporannya masih belum selesai.
0: Udah, kamu tenang ya. Ini tugas aku, tanggung jawab aku kan. Biar aku yang menghadapi bos ya, Nara.

0: Nar, boleh minta tolong nggak? Aku besok mau ikut acara keluarga. Tapi video editing untuk promosi belum selesai aku edit, Nar. Bisa tolong nggak?
1: Sin, maaf ya. Nggak bisa. Coba sama yang lain.
2: Kadang kita terlalu sibuk membuat semua orang bahagia. Sampai lupa bertanya, apakah kita sendiri baik-baik saja? Menjadi baik itu penting, tapi kehilangan diri sendiri bukanlah harga yang seharusnya dibayar. Hari ini kita belajar bahwa mengatakan tidak bukan berarti kita jahat, itu berarti kita mulai jujur pada diri sendiri. Demikian mini drama produksi RRI Nabire dengan judul Aku Juga Capek. Penulis naskah Ronaldo Simbiar. Editing mixing Abjan Adam. Pemeran Ar diperankan oleh Dwi Masani. Luna diperankan oleh Ayu Panjaitan. Sinta diperankan oleh Suci Ramadhani. Mama diperankan oleh Mega Febriani. Aris diperankan oleh Ronaldo Simbiar. Narator Ronaldo Simbiar. Sampai jumpa.

hidup dari tulus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda di malam ini? Di penghujung bulan Mei ya, 2026, tepatnya di hari Minggu, tanggal 31. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, senang juga di hari ini ya. Nah, ada aja ya yang bikin happy, ada aja yang bikin bahagia. Mudah-mudahan amin. Oke, dan senang sekali saya Mutia Utami bisa hadir kembali untuk menemani Anda di kebersamaan kita hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nah, di lagu-lagu pilihan hingga nanti ke pukul 21 ya, diawali oleh Tulus dengan lagunya Teman Hidup. Kali ini saya ajak Anda lanjut lagi ya ke lagu-lagu berikutnya yang gak kalah keren, gak kalah asik juga. Pastikan Anda tetap di sini, masih bersama kami di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke Chris Patih dengan lagunya Buat Aku Percaya.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita dengarkan Sandiwara Radio Produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Aku Masih Kepala Keluarga.
2: Sore itu hujan baru saja reda. Di sebuah rumah sederhana, suara notifikasi ponsel terdengar berkali-kali dari ruang tengah.
3: Alhamdulillah, masuk lagi 3 orderan. Yes.
4: Ibunda hebat ya, jualannya banyak yang beli.
3: Ah, bukan hebat sayang, kita cuma lagi sama-sama berjuang.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ayah pulang?
4: Ayah.
5: Anak ayah belum tidur?
4: Belum ya, nunggu ayah pulang.
3: Abang, makan dulu ya. Dari siang belum makan kan?
5: Nanti aja lah.
3: Capek ya.
2: Sejak usahanya bangkrut beberapa bulan lalu, Raka mulai berubah. Ia lebih banyak diam dan mudah tersinggung.
3: Bang, tadi ada pelanggan lama abang nyariin. Katanya mau pesan lagi minggu depan.
5: Belum tentu jadi tuh.
3: Pelan-pelan pasti membaik kok bang. Transferan masuk lagi. Alhamdulillah. Berarti besok bisa bayar uang les Lala tuh.
5: Semua sekarang pakai uang kamu ya?
3: Bang, aku gak pernah anggap itu uang aku sendiri.
5: Tapi kenyataannya begitu.
3: Lah kan kita suami istri bang.
5: Dulu aku yang cari nafkah buat rumah ini.
3: Dan sekarang kita saling bantu, itu aja.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bu.
6: Wah, ramai sekali suara notifikasi dari luar tadi. Dagangan Dina laris ya sekarang?
3: Alhamdulillah, Bu. Ada, rezekinya sedikit-sedikit.
6: Bagus sih. Tapi kasihan juga Raka.
5: Ibu,
6: laki-laki itu harusnya jadi penopang utama keluarga.
3: Bu, Raka juga masih berusaha kok.
6: Ibu cuma gak enak dengar omongan tetangga.
5: Tetangga? Ngomong apa?
6: Katanya sekarang rumah ini hidup dari uang istri.
4: Nenek, jangan marahin ayah, Nek.
6: Nenek gak marah. Nenek cuma kasihan sama ayahmu.
5: Sudahlah, Bu.
6: Kamu itu laki-laki, kah? Jangan sampai kalah sama istri sendiri.
3: Bu, saya gak pernah mau mengalahkan suami saya, Bu.
6: Kadang perempuan gak sadar kalau kesuksesannya bisa melukai harga diri suami.
5: Aku keluar sebentar.
3: Bang, makan dulu.
4: Ayah marah ya, Bun?
3: Ayah, cuma lagi banyak pikiran, sayang.
2: Malam itu, untuk pertama kalinya, Dina merasakan jarak yang begitu jauh dari suaminya sendiri. Sementara di luar rumah, Raka berjalan tanpa arah, membawa luka yang mulai tumbuh karena gengsi dan rasa tidak berguna.

0: Sejak malam itu, suasana rumah Raka dan Dina mulai berubah. Bukan karena tidak ada cinta, tetapi karena ego dan rasa kecewa perlahan tumbuh di antara mereka.
1: Ah, baik Kak, warna coklatnya ready ya. Langsung coklat aja ya.
2: Wah, Bunda sekarang terkenal ya.
1: Shh, Bunda cuma jualan kok.
3: Dari tadi live terus.
1: Eh, ayo pulang. Ini tinggal sebentar lagi kok ya.
3: Sebentar katanya. Kemarin juga begitu.
1: Ayah, aku cuma lagi banyak pesanan.
3: Sampai anak dibiarkan main sendiri.
2: Lala tadi ditemanin Bunda kok ya.
3: Ayah gak nanya sama Lala.
1: Bang, jangan marah depan anak.
3: Aku capek lihat rumah ini. Sekarang isinya cuma suara live jualan terus.
1: Semua ini juga buat keluarga kita, Bang.
3: Atau buat nunjukin kalau kamu lebih mampu dari aku?
1: Astagfirullah, aku gak pernah berpikir begitu.
3: Halo?
4: Hey bro, ah, nongkrong bentar yuk.
3: Bentar lagi, gue datang.
1: Mau keluar lagi.
3: Kenapa? Harus izin juga sekarang?
1: Aku cuma khawatir.
3: Gak usah khawatir lah. Rumah ini kan udah aman, ada kamu.
0: Raka pergi dengan hati penuh amarah, yang sebenarnya ia tujukan pada dirinya sendiri.

0: bayar ka? Wah, kenapa lo? Kok makin kurus aja?
1: Banyak pikiran.
0: Apa nih banyak pikiran? Gara-gara istri lo mungkin ya?
1: Jangan mulai, Rick.
0: Gue serius nih. Hati-hati ya. Kalau perempuan udah lebih berhasil, lama-lama suami gak dianggap ada.
1: Dina gak kayak gitu.
0: Sekarang mungkin belum, tapi orang-orang pasti lihat lo cuma numpang hidup.
1: Cukup Fikri.
0: Gue ngomong gini karena teman lo. Harga diri laki-laki itu penting, bro.
2: Kata-kata Fikri terus masuk ke kepala Raka, membuat rasa rendah diri semakin membesar.

0: Sementara itu di rumah, Dina masih sibuk membungkus pesanan sambil menahan air mata.
1: Bunda nangis.
2: Enggak kok saya. Mata bunda cuman dia aja.
1: Ayah sekarang sering marah ya bun.
2: Ayah lagi capek. Kita doakan ayah ya.
1: Bunda jangan sedih juga ya.
2: Iya.
0: Malam itu Dina mulai merasa niat baik membantu keluarga justru perlahan melukai hati suaminya sendiri.

0: Hari demi hari berlalu, namun hubungan Raka dan Dina justru semakin renggang. Mereka masih tinggal serumah, tetapi hati mereka terasa semakin jauh.
1: Bang, makan malamnya udah aku siapin.
2: Taruh aja lah dulu.
1: Dari pagi, abang belum makan loh.
2: Aku bilang taruh aja.
3: Ayah kok marah terus sekarang?
2: Ayah gak marah sama Lala.
1: Abang kalau ada masalah sama aku, jangan lampiaskan di rumah begini, Bang.
2: Jadi sekarang semua salah aku?
1: Aku gak bilang gitu.
2: Kamu enak ngomong. Semua orang sekarang kagum sama kamu.
1: Aku kerja buat kita loh, Bang.
2: Tapi aku yang terlihat paling gagal.
3: Ayah, Bunda, jangan bertengkar lagi.
1: Lala, masuk kamar dulu ya, sayang.
3: Tapi Lala takut.
2: Ayah keluar dulu.
0: Malam itu Raka kembali pergi. Namun kali ini, ia membawa keputusan besar tanpa sepengetahuan Dina.
4: Jadi motornya mau dijual sekarang, Pak?
2: Iya, cepat aja prosesnya.
4: Bagaimana surat-suratnya, Pak? Lengkap kan?
2: Lengkap lah.
0: Motor satu-satunya milik keluarga akhirnya dijual Raka diam-diam. Ia ingin membuka usaha baru agar bisa kembali dianggap sebagai kepala keluarga.
2: Kali ini aku harus berhasil.
0: Namun kenyataan tidak seindah harapan. Usaha kecil yang dirintis Raka kembali gagal karena modal yang terlalu sedikit dan keputusan yang terburu-buru.
2: Halo? Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Saya usahakan bayarnya minggu depan, Bu.
5: Minggu depan terus. Salah sanding, Bapak.
0: Utang mulai menumpuk. Sementara Dina tetap bekerja siang malam tanpa tahu kondisi sebenarnya.
1: Kak, stok tinggal sedikit ya.
3: Bunda, istirahat dulu, Bun.
1: Iya. Nanti ya sayang, pesanan masih banyak. Bang, motor kita mana?
2: Aku jual.
1: Apa? Kenapa gak bilang dulu?
2: Aku cuma mau usaha lagi. Aku gak mau terus hidup dari uang kamu.
1: Tapi itu motor buat antar Lala sekolah, Bang.
2: Jadi, sekarang aku harus minta izin untuk jadi laki-laki.
1: Aku cuma ingin kita bicara baik-baik.
3: Ayah sama Bunda sekarang kalau bicara kenapa selalu marah? Dulu rumah kita hangat. Sekarang Lala takut kalau malam.
1: Ya Allah.
0: Kata-kata polos anak kecil itu menghantam hati keduanya. Untuk sesaat, ego mereka runtuh oleh luka yang diam-diam dirasakan anak mereka sendiri.

0: Setelah pertengkaran malam itu, rumah Raka dan Dina berubah semakin dingin. Tidak ada lagi obrolan hangat saat makan malam. Tidak ada lagi tawa kecil yang biasanya memenuhi rumah sederhana itu.
1: Bunda, ayah belum pulang lagi.
2: Belum, sayang.
1: Ayah marah ya sama kita?
2: Ayah cuma lagi bingung, sayang.
0: Sejak dua hari terakhir, Raka jarang pulang. Ia lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah karena merasa gagal menghadapi keluarganya sendiri. Jadi lu beneran ninggalin rumah?
3: Aku cuma butuh waktu sendiri.
0: Ah, paling juga istri lo nanti nyariin. Dia kan butuh lo.
3: Tapi sekarang dia lebih kuat tanpa gue.
0: Itu masalahnya. Kalau perempuan udah terlalu mandiri, laki-laki jadi gak dianggap.
3: Jangan ngomporin terus, bisa gak sih?
0: Gue cuma gak mau lo kalah sama keadaan. Namun jauh di dalam hati, Raka sebenarnya tahu yang ia lawan bukan Dina, melainkan rasa kecewa pada dirinya sendiri.
3: Dina nelfon lagi.
0: Jangan diangkat dulu. Biar dia tahu rasanya kehilangan. Sementara itu di rumah, Dina masih terus bekerja, meski tubuhnya mulai jatuh sakit.
1: Bunda, Bunda panas ya badannya?
2: Gak apa-apa lah, Bunda cuma capek sedikit.
1: Istirahat dong, Bunda.
2: Iya, tapi ini pesanan harus dikirim malam ini, sayang.
0: Demi bertahan hidup, Dina memaksa tubuhnya terus bekerja. Bahkan saat kepalanya terasa berat dan pandangannya mulai kabur.
1: Sebentar.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Pak.
4: Loh, Dina, kenapa pucat sekali, Dina?
2: Gak apa-apa kok, Pak.
4: Beneran gak apa-apa. Raka kemana?
2: Belum pulang, Pak, dari kemarin.
4: Astagfirullah.
0: Pak Husen akhirnya mencari Raka ke warung tempat ia biasa berkumpul.
4: Raka, jadi kamu di sini ya?
3: Pak Husen,
4: istrimu sakit di rumah, Raka. Kamu malah duduk santai di sini.
3: Sakit?
4: Dina bekerja siang malam demi rumah tangga kalian.
3: Saya cuma merasa enggak berguna, Pak.
4: Raka, harga diri laki-laki bukan jatuh saat dibantu istri, tapi saat dia berhenti berjuang dan berhenti menghargai keluarganya sendiri.
3: Saya cuma ingin tetap dianggap kepala keluarga, Pak.
4: Kepala keluarga bukan soal siapa yang paling banyak uangnya, tapi siapa yang tetap hadir saat keluarga membutuhkannya.
0: Untuk pertama kalinya, Raka benar-benar merasa malu pada dirinya sendiri.
3: Pak, saya harus pulang, Pak.
0: Raka pun berlari pulang, membawa hati yang mulai runtuh oleh kesadaran. Malam semakin larut ketika Raka akhirnya tiba di depan rumahnya. Langkahnya terasa berat, dipenuhi rasa bersalah yang sejak tadi menyesakkan dadanya.
3: Assalamualaikum.
1: Ayah, ayah pulang.
3: Iya sayang, maaf, ayah lama pulangnya.
1: Bunda sakit loh ya dari tadi.
3: Mana bunda?
1: Di kamar.
3: Dina?
2: Bang,
3: badan kamu panas begini, Kenapa masih kerja?
2: Pesanan harus dikirim. Kalau enggak, nanti pelanggan pergi, Bang.
3: Ya Allah.
0: Raka menatap tumpukan paket di sudut kamar. Di saat dirinya sibuk tenggelam dalam ego, Dina diam-diam berjuang sendirian mempertahankan rumah tangga mereka.
3: Maafkan aku, Na.
2: Emang jangan nangis gitu.
3: Aku terlalu sibuk mempertahankan harga diriku sampai lupa menjaga perasaan kamu, Na.
2: Aku gak pernah mau mengambil peran kamu, Bang.
3: Iya, tapi aku malah menganggap semua bantuan kamu sebagai ancaman.
2: Bang, aku cuma gak mau rumah kita hancur karena keadaan.
3: Dan aku hampir menghancurkannya karena egoku sendiri.
1: Ayah jangan pergi lagi ya.
3: Enggak sayang, Ayah janji.
1: Lala kangen rumah kita yang dulu.
3: Rumah ini bakal hangat lagi, Ayah janji, Nak.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Pak.
4: Boleh saya masuk, Raka?
3: Mari masuk, Pak.
4: Ya, terima kasih. Bagaimana keadaan Dina?
3: Saya yang salah, Pak.
4: Tidak ada rumah tangga yang selalu mulus, Raka.
3: Saya takut dianggap gagal sebagai laki-laki, Pak.
4: Laki-laki gagal bukan karena penghasilannya kecil, Raka. Tapi ketika gengsinya lebih besar daripada cintanya kepada keluarganya.
2: Bang, kita ini tim.
3: Iya, Nah. Mulai sekarang, kita hadapi semuanya bersama-sama ya.
2: Siap, pelan-pelan kita bangkit lagi ya, Bang.
3: Aku mau mulai usaha lagi. Tapi kali ini tanpa menyembunyikan apapun dari kamu.
2: Dan aku mau tetap ada di samping kamu.
1: Nah, gitu dong. Sekarang Ayah sama Bunda pegangan tangan lagi.
3: Iya, sayang.
1: Kalau Ayah sama Bunda akur, rumah kita kan jadi hangat lagi.
0: Malam itu, Raka akhirnya mengerti. Menjadi kepala keluarga bukan tentang siapa yang paling kuat berdiri sendiri, tetapi tentang siapa yang mau tetap berjalan bersama, saling menguatkan dalam keadaan apapun. Karena dalam rumah tangga, cinta tidak pernah tumbuh dari gengsi, melainkan dari saling memahami.
5: Demikian tadi Sandiwara Radio berjudul Aku Masih Kepala Keluarga, karya Survio Dila. Teknik rekaman dan montase Cici Handayani. Pemeran Alfian Tanjung, Survio Dila, Rismaniar, Adinda Hafiz, Uska Budi Sasmito, dan Zul Henry. Sampai

Judika, iya. Kalau nggak harus marah-marah ya nggak usah lah ya. Nanti kesel sendiri, capek sendiri, emosi, cepet tua. Iya, namanya tua itu bakal datang sendiri ya kan, nggak usah diundang-undang, nggak usah dicari-cari, dia bakal datang sendiri dan menolak untuk pergi tentunya. Oke, pendengar, lagu yang barusan udah mengantarkan kita ya ke pengunjung kebersamaan kita untuk lagu-lagu pilihan di malam ini. Dan sesaat lagi di pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Ruang Rindu untuk Anda. Untuk lagu-lagu pop Indonesia tahun 80 sampai 90-an. Oke, kalau gitu yuk kita langsung ke lagu terakhir dulu di lagu pilihan malam ini. Ada Elu, Gak Kayak Mantanmu.

0: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Masih di Pro 1 FM, RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, pendengar, kita sudah di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu untuk malam ini. Silakan ya, untuk Anda yang pengen request, langsung aja telepon kita di 0811-669-9720. Untuk yang pengen WhatsApp juga boleh banget di nomor yang sama. Oke, kita sudah punya penelpon yang pertama. Langsung kita sapa dulu ya, Ruang Rindu.
1: Halo, Pro 1, Ruang Rindu. Ruang Rindu, memori lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo malam, Mbak Firman. Sudah lama.
1: Halo, selamat malam.
0: Sudah lama terakhir ya, nggak telepon ke sini loh. Kemana saja, Bang Firman? Sibuk nih kayaknya ya.
1: Pertama kamu ya, aku nggak nyangka bisa gabung pertama
0: sama kamu. Oh gitu, itu alhamdulillah.
1: Mungkin alhamdulillahnya karena aku lagi rebahan ya di rumah.
0: Gitu. Rezeki ini dong, rezeki rebahan gitu ya.
1: Rezeki rebahan. Padahal aku mau mandi loh kak.
0: Oh gitu. tapi sempat-sempatin telepon dulu gitu. Keren-keren. Gimana seharian ini kerja apa libur nih Bang Firman nih?
1: Tadi libur.
0: Tadi libur.
1: Ya, cuman lagi benerin motor, aku lagi galau itu mesin motor. Aku kan tempat pembuangan mes olinya itu udah di dol gitu. Aduh, bikin galau gitu.
0: Oh gitu, kok bisa kayak gitu
1: ya? Jalan satu-satunya memang harus dibongkar, mesin bongkar total.
0: Oh iya.
1: Itu estimasi duitnya habis bisa 4 jutaan.
0: Aduh, cukup banyak ya. Ya tapi kalau nggak diperbaiki susah juga ya, nggak bisa dipakai ya, dong.
1: Iya, buat kerja itu yang bikin galau kan.
0: Betul.
1: Soalnya itu udah pernah dibikin senai 3 kali, dia kan batasnya 3 kali. Udah 19, itu udah paling akhir, nggak bisa lagi diperbaiki, harus dibongkar.
0: Oh gitu, iya. Ya mudah-mudahan ada aja deh rezekinya ya, karena tuh bakal dipakai buat nyari rezeki juga Bang Firman ya.
1: Iya, tadi udah di data berapa estimasinya, kata Ahasnya, aku langsung ke showroom ya. Dia bilang 4 juta lebih kurang katanya, begitu Kak Tia.
0: Iya.
1: Itu yang bikin galau hari ini.
0: Aduh, ada aja libur-libur masih aja galau ya. Sekarang galauin motor gitu loh. Aduh, capek banget.
1: Ya deh. Ya mau enggak mau harus dibenerin, Kak.
0: Iya, iya.
1: Soalnya itu kan kita buat kerja.
0: Betul, tuh dia tuh ya, untuk mobilitas, untuk kerja juga. Dan kalau di Jakarta, aduh, enggak punya kendaraan sendiri, pusing ya. Lebih banyak duit keluarnya enggak sih, Bang Firman?
1: Benar Kak, itu soalnya kan kita kemana-mana buat ngantor juga ya, kita kan harus pakai motor ya.
0: Betul.
1: Dari gudang ke customer ya kan harus pakai motor.
0: Gitu.
1: Enggak mungkin harus pakai motor.
0: Betul.
1: Jadi harus dibenerin, solusi satu-satunya harus dibenerin.
0: Ya, dikumpulin duitnya dulu ya, mudah-mudahan nanti diganti lagi sama rezeki yang lebih banyak tuh sama Allah ya. Amin. Aduh, iya deh. Oke, Bang Firman, malam ini lagu kita Memory, Sweet Memory nih ya, tahun 80 sampai 90-an, lagu Indo, mau yang mana tuh kira-kira?
1: Oh, 80-90 ya?
0: Benar.
1: Aku Cinta Padamu boleh ya?
0: Aku Cinta Padamu itu dari siapa tuh, Bang Firman?
1: Dato Siti Nurhalijah.
0: Oh, kayaknya itu di atas 80-an deh ya, tapi 90-an masuk kali ya?
1: Coba cek deh, kayaknya 90-an deh Kak.
0: Iya, 90-an ke atas kan, berarti nah kalau ini 80 sampai 90.
1: Jadi 90 akhir gak boleh ya?
0: Gimana ya, baiklah ya. Mumpung Bang Firman ini rezeki rebahannya yang lagi galau, ya udah kita kasih deh ya.
1: Terima kasih Kak Tia, doanya ya. Semoga cepat sembuh aja tuh motor.
0: Iya, amin, mudah-mudahan ya. Semangat Bang Firman, semangat pencari cuan, pencari rezeki. Ya, amin.
1: Okay, ya, untuk cuaca gimana di Bukit Tinggi Kak?
0: Cuaca ini alhamdulillah hari ini cerah aja, gak ada hujannya, pokoknya cerah. Tadi siang ya juga gerah banget, saking cerahnya. Di Jakarta gimana Bang Firman?
1: berawan ke
0: berawan. Oke.
1: Okay. Beberapa hari kemarin terakhir cuacanya terik. Dan sekarang agak berawan, agak mendung gitu.
0: Gitu.
1: Cocok lah ya. Dan di sini liburan juga ya sampai besok.
0: Benar.
1: Jadi hari raya Waisak apa sih? Ya,
0: budaya. Ya. Benar ya.
1: Jalanan sepi.
0: Oh,
1: sampai besok sepi.
0: Jalanan malah sepi ya. Sepi. Wah, seru juga
1: libur.
0: Tuh. Betul.
1: Orang
0: betul.
1: Pada libur, nggak kemana-mana. Tadi di depan rumah kan ada pura, itu banyak orang Bali.
0: Gitu. Oh, iya deh. Ya, at least agak terhindar sedikit dari hingar-bingar kota Jakarta gitu ya.
1: Benar, Katia. Oh okay. Iya, Kak. Udah lama nggak ngobrol, makasih ya. Ucapannya kangen aja udah lama gak ngobrol.
0: Iya, makanya sering-sering dong ngobrol masuk.
1: Terakhir ngobrol sama Katia kapan ya?
0: Kayaknya udah lama Bang Firman ya. Apa di Cinderella, apa di Ruang Rindu ya terakhir ya kan?
1: Di Ruang Rindu, kalau gak salah aku juga request ya? Lagu ini. Di Ruang Rindu aku request lagu apa ya waktu itu.
0: Pokoknya seringan masuk di WhatsApp
1: Asoka,
0: ya?
1: Asoka, Kak.
0: Oh, Asoka, Kak. Iya. Iya, itu kayaknya udah lama banget
1: aku,
0: tuh.
1: Terakhir aku request lagu Asoka.
0: Iya, benar. Iya deh, alhamdulillah rezeki malam ini ya. Oke, baik. Boleh, Bang Firman, disalamin dulu lagunya buat siapa aja ini. Silakan.
1: Iya, ini karena mungkin aku yang pertama ya, Kak. Ya, aku salam spesial buat Kak Tia dulu. Pertama,
0: terima kasih.
1: Terus salam juga buat buat nanti yang mau gabung semuanya salamin. Ada Lila juga di Padang Pariaman, Bu Lilia, Angga Gali, Uti Mary, Rahma.
0: Terus?
1: Siapa lagi? Aku gak ada, biasanya ditulis sih.
0: Wah, biasa ada contekannya ya. Sekarang mana itu contekan? Tuh, gak ada.
1: Mana sih contekannya?
0: Gak tahu nyelit di mana tuh.
1: Pokoknya semuanya aja besok deh dibikin lagi listnya nama-nama yang mau disalamin.
0: Oke, boleh. Biar komplit gitu Bang Firman ya.
1: Biar komplit.
0: Oke deh, baik, ditunggu lagunya Bang Firman.
1: Terima kasih Mbak Katia.
0: Sama-sama. Oke. Ya. Bang Firman Syah ya di Jakarta. Mudah-mudahan ada aja rezekinya ya. Biar bisa segera diperbaiki motornya juga. Bisa lancar lagi. Jalan kemana aja lancar juga kerjaannya. Amin. Oke, Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Selamat malam kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yulia, hai. Ini mau mancing tawanya Ibu Yulia di awal-awal kita. Aduh, Ibu belum tidur ini Ibu jam segini ya.
2: Kalau tidur gak kemungkin telepon.
0: Iya, makanya maksudnya belum ngantuk gitu jam-jam segini. Masih seger gitu matanya ya.
2: Iya.
0: Aduh, keren. Biasanya Ibu kalau tidur tuh jam berapaan emangnya?
2: Tergantung mata aja.
0: Sengantuknya gitu ya Bu ya?
2: Iya.
0: Oh gitu, kirain teratur kayak pokoknya tuh jam 10 rata-rata udah tidur gitu. Ternyata ya, tergantung ngantuknya aja. Gimana Ibu hari ini, aman-aman di sana?
2: Alhamdulillah
0: ya, lancar semuanya. Cuacanya gimana, bagus juga gak kayak di Bukit Tinggi?
2: Samar Bukit Tinggi.
0: Sama ya, cerah merekah.
2: Siang hari, ampun panasnya.
0: Iya kan. Iya. Ini Tia aja tadi kalau mau dinas malam tuh kan tidur siang ya Bu ya. Aduh, bangun-bangunnya udah keringetan gitu loh. Saking aduh gerah banget di Bukit Tinggi.
2: Iya, sama di sini pun.
0: Apalagi di Pasaman itu lebih, emang cenderung lebih panas kan daripada di sini ya.
2: Iya.
0: Nah, tuh aduh gak kebayang deh gimana keringatnya itu. Iya. Tapi gak apa-apa. Keringatan itu sehat Bu ya. Daripada kita gak keringatan bahaya, itu pori-pori ketutup.
2: Iya.
0: Iya. Gimana Bu, menu kita di rumah udah habis apa masih bertahan ini kalionya?
2: Masih ada.
0: Oh masih ada. Iya deh. Ya mudah-mudahan masih inilah ya, masih bisa dimakan rame-rame gitu. Ibu rame gak di rumah?
2: Enggak, sendiri.
0: Oh, cuma sendiri aja. Wah.
2: Yang satu di rumah. Oh.
0: Ibu bisa aja. Capek banget ya. Iri nggak apa-apa, sendiri juga yang penting happy. Ibu nggak bakal kesepian selagi ada Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi.
2: Iya, nggak ada ke Pro 1 kawan.
0: Oh itu dia, kita bakal nemenin setiap detik kebersamaan ibu sama kita gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, ibu malam ini pengen denger lagu yang mana? Ini pas banget nih kayaknya lagunya ini buat ibu ini, karena pasti suka lagu-lagu memori ya kan?
2: Dari siapa bisa tuh, dari Nafa?
0: Dari siapa Bu?
2: Nafa.
0: Nafa Urbah.
2: Ya.
0: Nafa Urbah, ibu mau yang mana?
2: Hati yang kecewa.
0: Aduh.
2: Mana aduh
0: lagi? Hati yang kecewa, iya. Oh ada nih, hati bisa. Yang kecewa. Bisa, boleh. Oke, disalamin dulu dong ibu. Lagunya buat siapa aja ini? Ya.
2: Salamnya terutama buat dia yang lagi tugas. Mudah-mudahan diberi kesehatan selalu dan dimudahkan rezekinya.
0: Amin. Ya Allah, terima kasih ibu. Doa yang sama sekali. Ya buat ibu ya.
2: Firman yang barusan Lila, Angkir Gazi, Mbak Iman, Mbak Cita Mame, Bang Ardi, Mbak Medi di Pesaman, Kak Rama, Mama Bu Kopi bersama Bu Marninya, Bang Ardi.
0: Iya.
2: Bang Ardi, Bang Indra, Majetu Tamame, Nita.
0: Oke.
2: Okay. Yang nggak tersebut namanya di bungkus rap, Bang Aye. Yang nggak tersebut namanya di bungkus rap, ya jelas tanpa terkecuali.
0: Wah, baik.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adeh ibu Yulia di Pasaman ya. Pengen dengerin Nafa Urbah, hati yang kecewa. Baik, pukul 21 lewat 21 waktu Indonesia Barat di malam ini. Dan lanjut lagi, kita terima penelpon terakhir di sesi 1 di Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kok pendatang yang terakhir aku?
0: Ah iya, pendatang yang terakhir di sesi 1. Dengerin dong sampai selesai.
3: Mungkin ya.
0: Biar gak salah paham. Makanya nerima informasi jangan setengah-setengah.
3: Aku bilang mau ditutup lagi tadi tuh.
0: Terima informasi tuh gak boleh setengah-setengah. Nanti jadinya hoax gitu. Ya fitnah jatuhnya ya. Dengerin sampai habis. Mabok nih ampun.
3: Soalnya keburu tadi.
0: Pasti keburu biar cepet nih, biar cepet gitu ya, udah gak kedengeran lagi.
3: Gimana sehat?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat. Bang Nabo, bagaimana kabarnya?
3: Baik-baik aja ya.
0: Baik-baik aja, tapi kok suaranya agak-agak ini, agak-agak lesu gitu. Kenapa ini rupanya kebanyakan makan daging?
3: Ini kekenyangan makannya tadi.
0: Iya kan,
3: kebanyakan makan jadi agak berat suaranya itu.
0: Oh gitu, oh jadi kalau kebanyakan makan bisa berat suaranya?
3: Iya, dengan kan suaranya badan tambah berat.
0: Ah, kalau badan itu udah pasti tuh, iya. Tapi suara ikut berat ini baru nih kayaknya.
3: Iya, baru juga nih.
0: Baru juga.
3: Kebanyakan tadi kan.
0: Kebanyakannya makan daging nih kali ini.
3: Enggak, daging itu biasa-biasa aja.
0: Oh,
3: vitaminnya gitu. Banyak.
0: Vitaminnya banyak, ya deh.
3: Jadi lagunya malam ini apa ini?
0: Ini lagu 80-90. Mau yang mana rupanya Bang Nabo?
3: Kalau 80-90 umur berapa kita ya?
0: Iya kan, ayo umur berapa itu?
3: Coba sebutin satu persatu.
0: Aduh, banyak banget. Ini mah gak sebutin, ini bukan Cinderella. Pilih aja.
3: Oh, mantun.
0: Iya, ini namanya Ruang Rindu, dipilih sendiri.
3: Oh iya deh, kita dipilihin aja.
0: Dipilihin aja. Iya udah deh, disebutin deh, disebutin deh.
3: Yang agak ngetreng lah.
0: Yang agak apa?
3: Ya, agak ngejreng dikit.
0: Agak ngejreng, agak semangat gitu lagunya.
3: Iya.
0: Mau dari Kus Plus mungkin?
3: Boleh.
0: Oke, Kus Plus ya, Kus Plus. Mau yang mana nih judulnya? Ada nggak nih Bang Nabo? Judulnya
3: Demersi dari? Demersi nggak?
0: Darah Manisku mau nggak dari Kus Plus?
3: Nggak, Demersi juga nggak.
0: Apa?
3: Taunya, Demersi.
0: The Massive?
3: Ya, masuk.
0: Enggak dong, The Massive. Ya, ya. The Massive tahun 2000-an itu mah.
3: Oh, ya itu aja deh.
0: Apa Kus Plus aja?
3: Iya, boleh.
0: Kus Plus ya, Darah Manisku, ya. Bujangan. Ya, Darah Manis ya, atau Bis Sekolah.
3: Gak sekolah gak diperlibat itu.
0: Iyalah. Oke, darah manisku ya. Boleh, ya. Boleh.
3: Salam-salam aja perbanyak.
0: Iya, perbanyaklah salamnya. Buat siapa nih Bang Nabo?
3: Pak Adi udah masuk belum?
0: Belum.
3: Ya, kalau itu sebaiknya Pak Adi tuh gak usah masuk lah.
0: Iya. Kenapa rupanya? Katanya bestie. Tapi kok gak boleh masuk itu Bang Ardi?
3: Gak jumpa soalnya.
0: Oh, kenapa gak sempat gak janjian?
3: Dari cari ke kampung enggak ada, katanya berangkat kemana kita enggak tahu.
0: Oh gitu, iya janjian dulu lah Bang Nabo.
3: Iya, kita kan tadi mendadak ada acara gitu kan.
0: Ini mau surprise ya ceritanya ya, ternyata surprise beneran ya, kaget ya enggak ketemu.
3: Enggak ketemu jadinya. Penting banget tadi itu.
0: Oh, aduh jadi sayang banget ya? Dong.
3: Ya mudah-mudahan sehat lah Pak itu sekarang tuh.
0: Amin, mudah-mudahan kita doain ya. Oke.
3: Ya salam-salam aja lah ya.
0: Boleh, silakan.
3: Kita salam-salam ya, monitor aja semuanya, sampai salam semuanya.
0: Waduh, enggak disebutin satu-satu ya. Oke,
3: kalau disebut satu-satu repot kan, rame kali jadinya.
0: Rame kali dia. Oke. Okay.
3: Nah, kasihan yang belakang itu.
0: Bener.
3: Ini kalau dibacain semuanya ada 100 ya. Ini nih 100 nama ini.
0: Banyak ya. Oke lah kalau gitu, pokoknya semua yang monitor
3: dari barat sampai timur, utara sampai selatan.
0: Iya juga. Enggak usah lah kita ya, hemat aja lah.
3: Pokoknya penyiar sehat selalu.
0: Amin.
3: Dan pendengar sehat selalu gitu
0: amin.
3: Kan.
0: Amin ya Allah.
3: Aman-aman terkendali gitu kan.
0: Amin. Thank you.
3: Ya, semoga sehat semuanya gitu aja.
0: Okay.
3: Kalau disebut-sebut nih pengajiannya panjang nih nanti.
0: Bisa panjang pengajian.
3: Kalau pulang Abdurrahman nanti.
0: Iya benar-benar. Oke, ditunggu okay, lagunya ya, Bang Nabo.
3: Oke, okay, salam-salam semuanya. Pokoknya sehat-sehat selalu. Okay?
0: Amin, sehat-sehat juga Bang Nabo ya.
3: Ya, makasih ya.
0: Yuk, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Nabo ya, barusan di Palupuh ini kalau gak salah ya. Nah, requestnya terserah aja kata beliau. Ya udah kita pilihin kus-plus aja dari manisku. Oke, untuk yang pengen WhatsApp silakan ya. Di nomor 0811-669-9720. Abis ini di segmen kedua kita bakal bacakan WhatsApp ya. So, buruan aja biar nanti lagunya bisa segera diputar juga. Untuk yang telepon, nanti di sesi ketiga kita akan terima lagi penelpon berikutnya. Tetap di sini, masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita ke lagu yang disuka sama Bang Firman Syah dulu ya. Untuk Ibu Yulia dan juga Bang Nabodi, tunggu lagunya. Tetap di Pro 1 FM RRI Bukittinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar. Mau dengerin Mutia Utami siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit Anda siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran program 1 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja loh yang bisa Anda dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit Anda hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ramanisku dari Kus Plus. Oke, pukul 21 lewat 44 waktu Indonesia Barat. Yuk, saatnya kita bacain WhatsApp nih yang udah dikirim ke sini. Ruang Rindu. Iya, dari Afif di Bukit Tinggi. Mau dengerin lagu Inka Kristi sama Ami Search ya. Cinta Kita itu ya, Bulan Madu di On Biru. Itu judulnya Cinta Kita. Salam aja buat pendengar Pro 1 dan yang lagi siaran, tunggu lagunya. Baik, ditunggu ya lagunya, nanti kita puterin. Nah, lanjut di belakangnya Afif yang barusan request ya. Kita ke siapa ini? Tidak menyebutkan nama ya. Dari 0813635246 sekian-sekian. Selamat malam Kak Penyiar. Iya, malam juga. Boleh minta lagu Arti Kehidupan dari Mus Mujiono ya? Boleh. Lagunya buat Bang Firman yang lagi betulin motor. Insyaallah cepat selesai motornya ya. Terima kasih Kak Penyiar. Iya, sama-sama. Terima kasih juga Kak Pendengar ya. Oke, lanjut lagi. Kita ke siapa ini? Nah, ini KM ini ya, KM di Flatland. Ruang Rindu, saatnya kita saling melepas rindu. Enggak dong, ngarang aja ini. Kamu apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya pengen request lagu Ani Carrera ya, Sembilu Dalam Cinta. Boleh Kamut? Iya, boleh banget dong. Makasih Kamut, sama-sama KM. Sama-sama ngapain? Yaelah ya, sama-sama dong, gak bisa bilang makasih ya kan. Terus apa dong jawabannya? No problem or never mind or what do you want me to say? Yaudah, kalau gitu langsung aja kita ke lagu yang disuka sama Afif ya. Afif pengen dengerin Inka Kristi sama Ami Search, Cinta Kita. Terus juga untuk tadi Kak Pendengar ya, juga ada KM, ditungguin lagunya. Nanti tentunya saya akan kembali lagi untuk terima requestan Anda via telepon di sesi ketiga. Pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 FM di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Selamat malam pendengar. Tahukah Anda kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kata ini disematkan pada sosok salah seorang pahlawan nasional, Abdul Rahman Saleh. Beliau adalah seorang yang terpelajar dan menguasai banyak hal. Dalam dunia penerbangan, beliau begitu dikenal. Dalam dunia kedokteran, beliau adalah seorang pakar. Tapi kemampuan-kemampuan ini ternyata belum cukup baginya untuk berkontribusi bagi Indonesia. Abdul Rahman Saleh begitu mencintai dan mengagumi Indonesia. Sehingga apapun yang dilakukannya haruslah bertujuan untuk Indonesia. Dorongan keinginannya agar Indonesia dikenal dunia begitu tinggi. Maka berkat keberanian dan kerjasamanya bersama para tokoh lain, Radio Republik Indonesia pun berdiri.

0: Masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. And of course kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sudah masuk segmen ketiga. Saatnya kita terima lagi telepon berikutnya. Ya, langsung kita sapa lagi nih. Ada siapakah gerangan Ruang Rindu?
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat yang baru.
0: Jangan dong, jangan diubah-ubah, jangan diubah-ubah, nanti marah.
1: Makin rahasia.
0: Ih, makin rahasia, emang ada rahasia apa Bang Ardi?
1: Itu kan marah.
0: Oh gitu, terus marah tuh hubungannya sama rahasia, disingkat. Capek banget dah. Marah makin rahasia. Oh iya iya iya iya iya. Cocok. Bisa gitu tiba-tiba ya. Belum masuk ini, belum siap. Tahu-tahu udah langsung aja mulai.
1: Ya sehat selalu kan?
0: Iya, alhamdulillah dong.
1: Kemarin ini saya enggak dapat masuk di Cinderella, tahu-tahu pas dia di pasar saya dengar iya yang aduh mau balik lagi enggak kesampaian.
0: Iya, Ella, terus jadi gimana dong, udah habis itu ya?
1: Iya, terpaksa ke dokter.
0: Ah, ke dokter? Kok jadi ke dokter?
1: Iya. Pingsan langsung, saya cuma nyebut-nyebut Cinderella.
0: Bisa gitu ya. Jadi ke dokter ini masih sadar nih ya kan. Terus masih nyampe di ini di kliniknya langsung pingsan. Cinderella. Kocak. Ya dada aja. Aduh, Bang Ardi gimana, sehat juga kan?
1: Alhamdulillah sehat. Cuma nabo, kayaknya nabo tiga hari lagi dia mau berangkat tuh ke Singapura.
0: Oh aduh, berangkat ke Singapura. Eh tunggu dulu, sebelum ceritain Bang Nabo berangkat ke Singapura, katanya nyariin Bang Ardi tapi gak ketemu. Gimana itu ceritanya?
1: Itu makanya dia tiga hari lagi mau berangkat ke Singapura katanya.

0: Oh,
1: katanya Bang Ardi yang mau berangkat. Ini Bang Ardi bilang Bang Abu yang mau berangkat. Gimana?
0: Iya memang, iya dia telepon dia mau berangkat ke Singapura.
1: Oh, gitu. Ngapain liburan?
0: Enggak, ronsen otak udah kopak.
1: Anu jauh banget ke Singapura. Di Indonesia bisa kok, bisa.
0: Enggak, ngebetulin yang koplaknya ini tuh gitu.
1: Aduh, yang koplak dibenerin. Bagaimana ceritanya bisa itu?
0: Iya. Kalau kata orang sini koplaknya tak guncang gitu.
1: Astagfirullah, tak guncang. gitu. Iya, kayak banyak-banyak ini ya, banyak modalnya tuh buat ke Malaysia ya.
0: Iya, enggak ke Singapura dia tuh
1: Singapura.
0: Cuma di Singapura bukannya hospital Singapura gitunya.
1: Terus di mananya?
0: Dicari puskesmas di situ.
1: Kalau puskesmas juga mah ya, tapi beda ya, beda vibes-nya ya. Puskesmas ini sama Singapura ya. Aduh, ini. Bang Ardi, dia takut terkongkang ini. Soalnya kasus-kasus terkongkang ini ada. Lagu dulu.
0: Iya,
1: nanti baru ngobrol
0: lagunya,
1: lagi.
0: Lagunya Entah dari Iwan Fals.
1: Entah, oke siap.
0: Iya.
1: Baik. Nah, Tia, apa tadi?
0: Saya mau tanya nih. Saya mau tanya nih, ini orang narsis, orang alay, atau orang sombong nih?
1: Aduh, gimana itu
0: jadi
1: modelnya?
0: Jadi dia udah lama udah gak ketemu Tia.
1: Terus?
0: Ada gitu, dia WA deh ke Tia.
1: Ini ya. Udah lama gak ketemu apa udah lama gak komunikasi baik ke...
0: Ya udah lama gak ketemu gak komunikasi deh gitu,
1: gitu
0: ya.
1: Oh gitu, oke baik.
0: Iya, doain gue ya kan gitu. Di WA nya nih.
1: Iya.
0: Ya doain gue ya, gue baru aja check up ke dokter.
1: Terus?
0: Gue kena penyakit gantengi sindrom.
1: Hah? Gantengi sindrom?
0: Iya.
1: Terus?
0: Iya, gue kena penyakit gantengi sindrom.
1: Terus?
0: Semakin ganteng tiap hari gitu kata dokter kan.
1: Nah,
0: udah gitu, tidak menular sih. Cuma susah diobatin. Gitu.
1: Susah diobatin, jadi udah kronis gitu ya, kayak sindromnya ya. Oh gitu, ya itu mah orang narsis ya sih?
0: Narsis, alay apa itu, sombong?
1: Ya kayaknya bisa masuk semua sih, tergantung perspektif kita aja.
0: Masuk semua, betul.
1: Iya
0: masuk
1: kan,
0: semua.
1: Masuk semua gitu.
0: Itu jadi, ini dua ini udah mau dibawain sama calon dong. Udah diambil sama dia nih.
1: Iya, udah diambil.
0: Misalnya, udah, ini saya ceritanya. Waktu saya jadi tim kreatif kan, saya 4 tahun gak pulang-pulang dong.
1: Oh, terus?
0: Anak saya kan masih kecil, setahun baru. Pas saya pulang, umurnya udah 5 tahun, ya.
1: Iya dong, 4 tahun gak pulang
0: jadi,
1: ya.
0: Jadi namanya dia udah gak kenal ya sama kita ya, gak kenal.
1: Gak
0: ya.
1: Ada memorinya gitu ya.
0: Nah, gak ada, udah gitu. Malamnya dia masih main juga, udah jam 11 saya suruh tidur. Udah kamu tidur, udah besok pagi aja main lagi, besok tidur. Ayo tidur, ayo tidur.
1: Terus?
0: Udah gitu dia taruh mainannya sambil berdiri, dia nyanyi, dia.
1: Nyanyi?
0: Iya.
1: Nyanyi apa?
0: Dasar kamu si keong racun, baru kenal sudah ngajak tidur.
1: Ya ampun, itu anak umur 5 tahun yang nyanyi begitu. Lagi hits-hitsnya keong racun itu waktu itu. Aduh, iya kan, karena memori, kayak dia memori loss gitu ya. Jadi iya, sekalinya ketemu surutin. kacau banget. Terus akhirnya dia mau tidur gak tuh anaknya?
0: Mau tidur, sambil jalan dia nyanyi itu aja. Dasar kamu si keong racun, baru kenal sudah ngajak tidur.
1: Aduh, koplak emang kocak banget. Aduh, ini singkatan panjangan kagak ada nih.
0: Tia penyiar.
1: Apa sih? Ini sekali lagi nih di pot nih kayak.
0: Tia penyiar modis tapi bandel. Paling pandai. Namun isi otaknya tak terbatas.
1: Astagfirullah, ini gak tahu mau bersyukur apa bagaimana ya. Disingkat.
0: Bersyukur deh.
1: Oh, bersyukur.
0: Penyiar model papan atas.
1: Berarti bersyukur dong ya. Kalau papan atas berarti papannya di atas gitu. Atau kitanya di atas papan. Gimana
0: ceritanya? Di atas papan.
1: Oh, di atas
0: papan. Di atas papan setrikaan.
1: iya. Terus ada lagi kan nih?
0: Iya, dari peneliti pengendalian. Peneliti pengendalian meminjam dolar antar negara.
1: Wih, ini kayaknya keren ini ya. Disingkat.
0: Iya. Pengen mendoan.
1: Iya. Aduh, pengen mendoan jam segini ya. Ya boleh-boleh aja sih, kayak enak ya. Oke, terus.
0: Lila dari bilangan terkini. Lila bilangan terkini dari rombongan bebek.
1: Wih, giliran Lila nih, disingkat.
0: Bikini robek.
1: Aduh, udahlah bikini, kainnya cuman sedikit robek lagi ya. Kasian amat ya. Terus Lila kita tunggu ya. Nanti Lila juga bikin panjangan, ntar kasih buat Bang Ardi gitu. Terus ada lagi gak nih Bang Ardi?
0: Iya, saya dari peneliti peneliti tak ahli untuk urusan jodoh tentunya.
1: Wih, ada tentunya. Disingkat.
0: Petak umpet.
1: Oh, jadi petak umpet te, belakangnya tuh tentunya gitu ya.
0: Iya.
1: Petak umpet, oke. Terus.
0: Lila dari kelompok ilmiah pelajar remaja. Apa, berbodi langsing.
1: Wih, mantap nih kayaknya nih. Disingkat.
0: Kiper bola.
1: Cocok, keren. Boleh. Terus?
0: Lila dari orang hebat, tapi kurang makmur.
1: Oh, waduh, sedih banget nih. Disingkat.
0: Obat kumur.
1: Tapi gak apa-apa lah, obat kumur tuh kan buat kebersihan gitu ya. Bagus.
0: Dia dari ibu-ibu rusuh, cibuk sendiri. Cibuk sendiri di cibuk.
1: Cibuk?
0: Bukan. Dia ibu-ibu rusuh cuka cibuk.
1: Ya
0: di rumah sendiri.
1: Cuka cibuk, disingkat.
0: Buruh cuci di rumah sendiri.
1: Untung di rumah sendiri ya. Jadi cuciannya cucian sendiri gitu ya. Setuju.
0: Salam deh yang belakang nih. Okay. Kita besok lagi kita iniin.
1: Siap, boleh. Siapa lagi nih disalamin, yuk, monggo.
0: Dasar kamu sih
1: keong racun. Baru kenal udah ngajak tidur katanya. Aduh, sama bapaknya begitu. Iya deh, mau nyalamin siapa nih Bang Ardi, silakan.
0: Untuk Bang Cut, atuh nih.
1: Oh, buat Bang Cut, boleh. Iya. Apa tuh?
0: Cut abang berani beri saran. Sejak proses apa? Menuju Ustaz.
1: Oh, aduh, proses menuju Ustaz, disingkat.
0: Pembesaran prostat.
1: Astagfirullahaladzim. Ya elah, capek banget. Amit-amitan.
0: Cut abang itu, cut abang.
1: Iya, makanya dia amit-amitin langsung sama cut abang itu pasti.
0: Ntar dia balas lagi tuh, ada aja dia balasnya.
1: Iya, gak apa-apa, kita tunggu balasannya abis ini ya.
0: Tunggu balasan dari Bang Cut. Ini untuk Bang Cut Itah Mame di Aceh.
1: Oke, boleh.
0: Untuk Putra Lumut, untuk Mak Diman, untuk Gabe Maho, untuk Pak Agus, untuk Uci di Sawah Paduan. Oh iya, untuk Dewi Samudra, semoga cepat sembuh.
1: Lagi sakit apa nih Dewi, Bang Ardi?
0: Kemarin katanya dia dari hari Jumat, keluar darah, udah kayak air mancur di hidungnya.
1: Aduh, masa sih serius? Itu kan nanti
0: Jumat, iya.
1: Bisa kekurangan
0: tadi
1: darah?
0: Iya, maka dari itu cepat dibawa ke rumah sakit sorenya katanya, dari jam 12 sampai jam 5.
1: Gitu, iya deh, cepat sembuh ya buat Uni Dewi, kita doain.
0: Iya, cepat sembuh, dia udah di rumah sih sekarang.
1: Oh, alhamdulillah, iya deh.
0: Untuk Lila juga cepat sembuh deh dari demamnya.
1: Aduh, emang lagi musim kayaknya sekarang ya, cepat sembuh Lila.
0: Kalau Lila jadi panas dalam juga gitu.
1: Iya.
0: Maka makan paha jawi satu cuma setengah jam.
1: Paha jawi satu setengah jam, gimana nggak panas dalam itu? Itu mah bukan dalam lagi, luar dalam. Aduh, iya udah cepet
0: orang
1: sembuh
0: dia
1: ya.
0: Orang dia sih mah cewek maco.
1: Hah, apa tuh?
0: Malu-malu cango.
1: Nggak ikutan, takut. Terus siapa lagi?
0: Untuk Ibu Yulia tadi untuk nabung. Terus untuk
1: untuk
0: Nita di di Maninjau, untuk Rahma di Batu Sangkar, untuk Denny di Pasaman, untuk Pauji di Sawalu untuk di apa namanya Payakumbu.
1: Iya benar.
0: Ya pokoknya udah gini aja Tia.
1: Gimana tuh?
0: cerita teluk yang luar biasa.
1: Ciluk. Bah. Waduh,
0: terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sama-sama Bang Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting ada looknya aja gitu ya. Udah kebayang Tia clue-nya. Keren. Oke, thank you Bang Ardi. Kita lanjut lagi Ruang Rindu.
0: Rindu Rindu memori lewat lagi.
1: Nah ya kan, langsung panjang umur nih kayak Bang Cut nih. Langsung disambut ya. Dilepas Bang Ardi, disambut sama Bang Cut.
0: Iya, sampai
1: jatuh. Apa iya, jangan sampai. Ya pokoknya Tia mah sekali dering aja udah langsung tak terima gitu. Karena perjuangan masuknya susah ya.
0: Betul.
1: Gimana kabarnya Bang Cut?
0: Alhamdulillah masih sehat segar wal bugar.
1: Alhamdulillah. Eh tadi dengar enggak Bang Cut itu panjangan dari Bang Ardi?
0: Ini baru aja monitor untuk Abadi, salam-salamnya aja.
1: Oh alah, kebagian salam-salamnya ya. Aduh, sayang banget ya. Udah bagus lah Bang Cut gak denger. Biar Bang Cut gak marah sama Bang Ardi.
0: Bang Cut mana bisa marah sama
1: Bang Ardi. Oh gak bisa ya. Oh gak gitu bisa marah. Kenapa kok gak bisa marah?
0: Gak bisa. Marah gak bisa. Cuma kalau dekat mau ditumbuk aja.
1: Bawaannya pengen numbuk aja gitu ya.
0: Iya. Marah nggak bisa, maunya mau numbuk, kasih bogem mentah.
1: Oh gitu, iya. Berarti Bang Cut ini nggak bisa marah, tapi bisanya ngamuk gitu ya. Ngamuk, kok ngamuk. Aduh, kacau. Iya. Gimana Banda Aceh malam ini Bang Cut? Cerah kah?
0: Malam ini cerah.
1: Cerah.
0: Ceria.
1: Wah, seperti layaknya suasana hati kita-kita ya.
0: Ya, betul.
1: Asik.
0: Walaupun kantongnya sudah kering kerontang.
1: Kantongnya juga ikutan cerah gitu kan. Saking cerahnya jadi kering dia.
0: Iya.
1: Sabar, besok tanggal 1 ya. Amin, mudah-mudahan ada aja rezekinya gitu. Amin, mudah-mudahan. Oke, Bang Cut ada nggak nih panjangan buat Bang Ardi nih?
0: Ini karena ini belum ada persiapan.
1: Belum ada persiapan ya, nggak bisa kita spontan uhuy ya.
0: Ini kita nggak bisa karena kita bukan seorang penyair gitu.
1: Iya. Jadi Bang Cut ini bukan penyair. Bukan ya, juga penyiar. Jadi
0: bukan penyiar, bukan jahat.
1: Pilihannya kok gak bagus banget gitu loh. Aduh capek. Ya. Bang Cut gimana di sana? Banyak gak yang kurban kemarin?
0: Oh, alhamdulillah ya banyak lah. Besok masih ada yang potong kurban.
1: Oh serius? Masih ada juga?
0: Serius, di kelompok Mbak Cut itu ada grup pengajian untuk kurbannya dipotong.
1: Oh gitu, wah keren ya. Mumpung besok masih libur juga ya, libur terakhir ya sebelum mulai masuk kerja lagi gitu orang-orang ya. Oke deh.
0: Ya biasa kalau daging kurban dimasak apa?
1: Itulah Bang Cut, ini belum sempat dia papain sama sekali, baru simpan di freezer aja. Tapi kalau biasanya ya dendeng balado, terus daging saus black pepper gitu. Pokoknya yang ini gurih-gurih lah, dan kalau rendang bosen banget. Kalau Bang Cut apa?
0: Semur.
1: Oh, semur. Oh, ada manis-manisnya, iya, umami ya.
0: Bukan.
1: Terus?
0: Ini semur hidupmu ingin hidup bersamamu.
1: Capek. Katanya gak puitis. Katanya bukan penyair. Eh, alah. Semur aja bisa dijadiin lagu seumur hidupku. Alah, capek banget. Nah, itu cowok tuh begitu tuh ya.
0: Cowok. Oh, baik. Banyak kali bersilat lidah.
1: Iya kan, bisa aja gitu dari semur loh pada.
0: Tapi nggak separah Bang Ardi.
1: Oh, jadi Bang Ardi itu golongannya parah ya?
0: Oh, parah, udah kronis kali.
1: Ya Allah, kronis. Eh, bentar dulu, itu yang Bang Cut sebutin tadi judul lagu yang mau di request.
0: Bukan.
1: Oh, bukan, kirain. Bentar, lagu dulu deh, takut terkongkang ini. Nah, lagunya apa nih, Bang
0: lagu
1: Cut?
0: Lagu dari Anita Sarawak.
1: Dari Anita
0: Sarawak.
1: Oke, judulnya?
0: Judulnya Dengar Ini Cerita.
1: Dengar Ini Cerita. Oke, coba kita cari dulu. Oh, oke. Ada. Ini lagu Indonesia kan ya?
0: Ya, apa bedanya dengan
1: lagu? Oh iya, benar sih, Siti. Tapi ini terkenal Siti. Di Indonesia. Terkenal dia ini.
0: Iya, suaminya kan orang Indonesia.
1: Oh, gitu. Iya. Oke, baiklah. Kalau Siti Nurhaliza kan memang dia Malaysia, tapi dia terkenal nih lagunya di Indonesia. Ya, yang ini juga enggak, kan?
0: Kalau enggak terkenal mana Bang Cut tahu.
1: Iya, begitu. Iya juga mana Bang Cut kenal gitu ya kalau enggak terkenal. Iya deh, oke. Baik. Disalamin Bang Cut buat
0: ya,
1: siapa aja.
0: Yang pertama ya untuk Bang Ardi tadi. Semoga penyakitnya jangan tambah kronis.
1: Tambah kronis ya, amin. Kita doain.
0: Ya, ya untuk Mak Bungu.
1: Terus
0: sama Triwani, Bang Heri, ada Bang Paudi,
1: okay.
0: Julia,
1: yeah.
0: Muluk Mak Gemut,
1: Desi
0: Putri Bang, Mak Diman,
1: okay. Terus
0: Bapak Maho,
1: siapa lagi?
0: Untuk semua-semua aja lah.
1: Untuk semua-semua aja, baiklah. Oke Bang Cut, ditunggu lagunya Bang Cut.
0: Iya, jangan lupa semurnya ya.
1: Jangan lupa tuh semurnya ya, baiklah. Oke, terima kasih Bang Cut.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Cut di Tamame ya, di Banda Aceh. Oke, kita terima lagi yang selanjutnya. Ruang Rindu.
2: Halo.
1: Jadi kecilin dulu volume radionya, tolong.
2: Ya.
1: Aduh. Oke, baiklah.
2: Halo.
1: Iya, halo. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, semakin rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, gitu dong.
2: Gitu ya. Gimana kabarnya siang?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
2: Baik-baik aja gitu
1: ya.
2: Iya,
1: baik-baik aja. Ini dengan, kayak kok lupa gitu namanya. Udah Roni ya?
2: Iya, benar.
1: Udah Roni. Suaranya ingat. Aduh, nama iya. Udah Roni. Bagaimana kabarnya, Udah Roni?
2: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya?
1: Iya, sama nih, sehat juga alhamdulillah. Gimana Udah Roni? Kebanyakan makan daging enggak, Udah?
2: Dagingnya sedang-sedang saja.
1: Oh, sedang-sedang aja ya. Jangan kebanyakan ya, takut kolesterol gitu ya.
2: Iya.
1: Iya.
2: Gimana?
1: Iya, belum diolah, belum diapa-apain juga itu daging. Masih disimpan aja, belum sempet.
2: Kok disimpan?
1: Iya, disimpan di freezer dulu aja. Belum sempet diolah apapun. Ntar besok deh nunggu mood masak dulu.
2: Tapi yang bagusnya kalau dimasak tuh yang baru potong langsung dimasak enak gitu.
1: Iya benar. Kalau kita abis motong itu kita siaran ya bagaimana? Kan kondisi kita beda-beda, Mbak. Udah Roni, ya kan? Kalau orang mah emang libur di hari itulah, kita penyiar kan beda-beda. Ada yang langsung siaran, bagaimana mau masak tuh? Yang penting udah disortir, udah disisih-sisihkan, udah aman.
2: Tapi udah penuh ya playernya.
1: Oh iya, lumayan lah. Susah nyari tempatnya emang.
2: Iya, alhamdulillah
1: rezeki.
2: Berapa banyak dapat nih dia?
1: Oh iya, lumayan lah. Alhamdulillah lah pokoknya. Nggak ngitung juga sih. Pokoknya alhamdulillah aja, disyukuri ya nggak udah Roni. Itu dia yang terpenting ya kan. Oke.
2: Yang terpenting itu ya.
1: Oh benar. Udah Roni, gimana nih? Pengen request lagu apa malam ini?
2: Lagunya apa sekarang ini?
1: Lagu ya? Indonesia tahun 80 sampai 90-an. Mau yang mana?
2: Bagus juga lagunya dia.
1: Iya dong, pasti.
2: Benci tapi rindu, siapa tuh penyanyi?
1: Benci tapi rindu. Oke, kita cari dulu ya. Benci tapi
2: siapa penyanyinya tuh?
1: Rindu dari Diana Nasution.
2: Ah, itu aja lah.
1: Mau yang ini aja ya. Oke.
2: Itu aja yang Nasution boleh.
1: Oke, boleh. Disalamin dulu udah Roni, buat siapa ini?
2: Iya. Ya, salam yang pertama tuh di Tutia yang semoga sehat selalu sekolah jaya.
1: Amin. Terima kasih.
2: Terus. Salam Cerny di Basu, pertemuan di Basu Bang Andi Manyangin, Hilary Pambayan, Isman Siam Tiwak Tabu.
1: Oke.
2: Ya, yang di Basu. Desi Ribaso, Mr. Aldi Penang Luar, alumni Jambu Air, Mambo Mantap Nyepua, Imas Nyepua,
1: boleh,
2: Mapu Adi Bukia Macang, Manas Karit Rubus Kapi, Yuliet di Penang Luar, Wati Bersabah, Nius Koto Tuo, Nius Koto Tuo, Tupani Kamik Koto Tuo, Tara Kustum Nelati.
1: Oke.
2: Ini teman siang Bukit Bertabu. Siapa lagi ya?
1: Siapa lagi salam itu?
2: Bungkus rapi aja lah semuanya sih ya.
1: Bungkus rapi aja buat semuanya. Boleh udah Roni.
2: Iya, salam spesialnya malam ini untuk kita berdua aja sih ya. Gak boleh yang lain gitu.
1: Gak boleh yang lain, oke deh. Siap, terima kasih udah Roni. Ditunggu lagunya ya.
2: Ya, terima kasih sesama aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah Roni di Sawa Paduan ya. Suka sama Diana Nasution, Benci Tapi Rindu. Boleh-boleh, nanti kita puterin lagunya. Yaudah yuk, karena hari sudah semakin larut, asik. Sekarang saatnya kita puterin dulu ya. Lagu yang tadi udah di-request sama Bang Ardi, ada Iwan Fals, Entah. Untuk Abang Cut, Tita Mame, dan juga udah Roni, ditunggu lagunya. Dan ini ada beberapa WhatsApp lagi, nanti kita bakal bacain juga ya di segmen keempat. Sekarang kita ke Iwan Fals dulu, Entah. Tetap di sini, masih di Pro 1 FM, RRI Bukit Tinggi, di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Selamat malam pendengar, mau dengerin Mutia Utami siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit Anda siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran Programa 1 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja loh yang bisa Anda dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit Anda hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: atau terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Benci Tapi Rindu dari Diana Nasution ya. Oke, lagunya untuk udah Roni tadi yang udah request. Dan sekarang saatnya kita bacain WhatsApp ya. Pas banget tinggal 2 aja nih WhatsAppnya. Pas banget juga waktunya untuk 2 lagu lagi aja. Ini ada WhatsApp dari Shiva di Jambu Air. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Terlalu Manis dari Slank. Salam aja buat semua pendengar RRI Pro 1 dan kru yang bertugas. Jangan lupa diputerin ya Kak. Oke, siap siap siap. Ditunggu ya untuk Shiva. Di belakangnya Shiva ini ada Lila. Ini udah gak sempat lagi nelfon ya. Udah abis nih waktunya untuk nelfon. Malam Katia, request lagu dari Mayang Sari Demi Cinta. Katanya cerita soal daging tadi gak ada tuh. Bang Ardi emang tuh kan suka bercanda kali itu orangnya ya. Oke deh, ditungguin juga lagunya, nanti kita puterin. Dan yang pasti terima kasih ya untuk yang udah pada request, udah dengerin juga Ruang Rindu sedari tadi. Insya Allah akan ketemu lagi di Ruang Rindu esok hari. Ya, pokoknya masih ada ruang-ruang rindu lainnya kecuali Rabu malam gak bisa telepon, tapi bisa dengerin Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Oke, yaudah kalau gitu kita langsung aja dulu ke lagu yang disuka sama Shiva, The Slank, Terlalu Manis untuk Lila juga ditunggu lagunya. Cepat sembuh juga untuk demamnya ya. Amin. Nanti saya akan kembali lagi di pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk menemani Anda di ajang selanjutnya. Tetap di sini masih di Pro 1 FM RRI Bukittinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: penduduknya begitu tinggi. Maka berkat keberanian dan kerjasamanya bersama para tokoh lain, Radio Republik Indonesia pun berdiri.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tentang rasa dari Astrid. Kalau berbicara tentang rasa, rasa apa yang sedang Anda rasakan saat ini? Mungkinkah itu rasa bahagia atau mungkin rasa sedih? Karena selama kita hidup di dunia ini, tentu akan ada banyak rasa yang kita rasakan. Dan rasa kantuk juga mungkin sudah mulai menggelayuti ya. Untuk Anda yang akan beristirahat di malam ini, tentunya kami

akan menghadirkan lagu-lagu yang bisa menemani suasana istirahat malam Anda untuk kembali melaksanakan tanggung jawab esok hari. Ada yang sudah harus mulai bekerja atau ada yang masih menikmati liburannya. Apapun itu, tentunya Pro 1 FM masih setia menemani Anda hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perempuan tangguh memiliki peran yang sangat penting sebagai penggerak perubahan sosial di berbagai lapisan masyarakat. Ketangguhan ini tidak hanya terlihat dari kemampuan menghadapi tantangan hidup, tetapi juga dari keberanian untuk mengambil peran aktif dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Dalam banyak situasi, perempuan menjadi pilar utama yang menjaga stabilitas keluarga sekaligus mendorong kemajuan komunitas di sekitarnya. Di tengah berbagai keterbatasan dan hambatan, perempuan terus menunjukkan kontribusi nyata dalam bidang pendidikan, ekonomi, hingga politik. Mereka tidak hanya berperan sebagai penerima perubahan, tetapi juga sebagai pencipta solusi atas berbagai permasalahan sosial. Dengan semangat yang kuat, perempuan mampu membuka akses terhadap peluang yang sebelumnya sulit dijangkau, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Perempuan tangguh juga berperan dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap isu-isu penting, seperti kesetaraan gender, perlindungan anak, dan pemberdayaan ekonomi. Melalui berbagai gerakan sosial dan komunitas, mereka menginspirasi banyak orang untuk berani bersuara dan bertindak. Kehadiran perempuan dalam ruang publik membawa perspektif yang lebih inklusif dan berimbang dalam pengambilan keputusan.
1: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

Selamat malam pendengar, mau dengerin Mutia Utami siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit Anda siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran program 1 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja loh yang bisa Anda dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit Anda hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

seputar Piala Dunia. Saat ini, Haiti sedang dalam krisis. Kasus kekerasan di mana-mana. Tangis warga lokal tak ada hentinya. Dan nyawa seperti tak ada harganya. Namun di balik semua itu, Haiti meraih satu prestasi yang membanggakan. Lolos ke Piala Dunia 2026. Di bawah asuhan Sebastian Migne, pelatih asal Perancis, Haiti bermain humble dan berusaha menjalani setiap laga dengan hasil maksimal. Dalam 4 pertandingan, Haiti meraih 3 kemenangan sebelum akhirnya dihajar habis-habisan oleh Curaçao dengan skor 5-1. Meskipun demikian, Haiti tetap lolos ke ronde ketiga sebagai runner-up di grup C. Ronde ketiga jadi cobaan sesungguhnya ketika Haiti kembali menempati grup C, namun kali ini satu grup dengan 2 tim unggulan, Costa Rica dan Honduras, serta Nicaragua. Haiti bukan hanya menghadapi tim kuat, tapi juga menghadapi kemustahilan. Costa Rica dan Honduras adalah tim langganan Piala Dunia. Mengalahkan kedua tim ini tak pernah ada dalam benak mereka. Bahkan untuk berharap pun, tampaknya Haiti tak mampu. Namun Tuhan punya rencana lain yang dititipkan melalui Sebastian Migne, sang pelatih membawa pemikiran baru. Migne mengubah rasa insecure menjadi bahan bakar untuk para pemainnya, menjadikan tim yang diremehkan artinya tanpa beban berlebih. Itu yang membuat Haiti akhirnya bisa membawa 11 poin dari 3 kemenangan dan 2 hasil imbang lainnya. Costa Rica yang kerap jadi mimpi buruk bagi lawan bahkan tak mampu menang atas Haiti. 11 poin sudah cukup untuk membawa Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 dengan status juara grup C. Ini jadi kali kedua Haiti menuju ke Piala Dunia setelah terakhir kali pada tahun 1974 atau 52 tahun yang lalu.

Pendengar kita, cukupkan kebersamaan kita untuk lagu-lagu pilihan menemani suasana tidur dan istirahat malam Anda di hari ini. Tapi sebelum kita akhiri kebersamaan kita, saya hadirkan terlebih dahulu renungan malam. Kali ini renungan malam berjudul Penutup Bulan Yang Manis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar yang dirahmati Allah. Kita akhirnya sampai di malam terakhir bulan Mei yang penuh dengan keberkahan ini. Mari kita tutup bulan ini dengan rasa syukur yang mendalam atas segala nafas dan rezeki yang Allah berikan. Setiap detik yang kita lalui adalah bukti kasih sayangnya yang tidak pernah berhenti mengalir meskipun kita sering khilaf. Tanpa pertolongannya, mustahil kita bisa sampai di titik ini dengan kondisi yang tetap terjaga dalam iman. Terima kasih karena Anda telah setia menemani frekuensi kami dan membiarkan renungan ini mengisi ruang hati Anda. Bulan Mei mungkin memberikan banyak cerita. Ada air mata, namun pasti ada juga tawa yang menghiasi hari-hari kita. Apapun yang telah terjadi, biarkan ia menjadi bagian dari sejarah indah perjalanan hidup yang menjadikan kita lebih kuat. Malam ini, mari kita lepaskan semua beban bulan ini dan bersiaplah menyambut bulan baru dengan harapan yang membara. Allah selalu menjanjikan kemudahan bagi hambanya yang mau memulai sesuatu dengan basmalah dan niat yang sangat tulus. Semoga setiap usaha yang kita lakukan selama sebulan ini dicatat sebagai amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Bersiaplah menyambut fajar esok dengan doa agar kita senantiasa dalam bimbingannya yang maha sempurna setiap saat. Jangan lupa untuk meminta ampun atas segala kekurangan yang mungkin masih ada dalam ibadah kita selama sebulan ini. Allah adalah Al-Ghafur, Sang Maha Pengampun, yang selalu menanti hambanya yang datang dengan membawa segudang penyelesaian dan harapan. Mari kita jadikan malam terakhir ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen kita dalam menjaga ketaatan kepadanya secara istiqomah. Semoga bulan berikutnya membawa lebih banyak pintu rezeki dan kebahagiaan bagi kita dan juga keluarga tercinta. Kita selaku tim siaran juga memohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan selama menemani malam-malam Anda. Tujuan kami hanya ingin berbagi sedikit ketenangan dan pengingat agar kita semua tidak tersesat dalam hiruk-pikuk dunia. Teruslah menjadi pendengar yang setia dan jadikanlah setiap renungan sebagai bahan bakar untuk menjadi manusia yang lebih mulia. Hidup ini indah jika kita tahu cara mensyukurinya dan selalu melibatkan Allah dalam setiap urusan yang kita jalani. Sampai bertemu kembali di bulan yang baru dengan semangat yang tentu saja jauh lebih segar dan lebih baik. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga tidur kita malam ini dilingkupi oleh rahmat yang luas dan dibangunkan dalam keadaan yang fit. Biarkan malam ini menjadi penutup yang manis bagi bulan Mei dan awal yang cerah bagi masa depan kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tetaplah jaga kesehatan dan teruslah menebar kebaikan dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Pendengar, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Hari Minggu, 31 Mei 2026. Selamat berpisah. Sampai jumpa esok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Bukittinggi.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Salam selamat pagi pendengar, pukul 5 lewat 3 waktu Indonesia Barat. Kembali ke bersamaan kita bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di kesempatan kali ini pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi. Dan saya Aldila hadir hingga pukul 10 pagi nanti. Awali kebersamaan kita pendengar dengan sebuah lagu Islami, dilanjutkan pengajian Al-Quran dan ceramah agama.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wow.

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah menjinakkan antara hatimu. Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu, agar kamu mendapat petunjuk.

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.

0: Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itu orang-orang yang mendapat siksa yang berat.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah yang mana sampai hari ini Allah masih memberikan kepada kita setidaknya tiga nikmat terbesar dalam hidup kita. Yang pertama, Allah memberikan kepada kita nikmat iman. Yang mana nikmat ini kaum muslimin, tidak semua orang bisa mendapatkan nikmatnya. Yang mana ini adalah nikmat yang harus kita syukuri. Selanjutnya Allah memberikan kepada kita nikmat kesehatan. Kita lihat di luar sana, betapa banyak orang-orang hari ini kita lihat yang banyak badannya belum bisa untuk digerakkan. Namun bagi kita hari ini diberikan nikmat kesehatan itu. Selanjutnya salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada roh pucuk pimpinan umat sedunia. Beliaulah yang bertitelkan Habibullah, yang bergelarkan Al-Amin, imam di waktu salat, panglima di waktu perang. Beliaulah Rasul yang telah berjuang beberapa abad yang silam. Beliaulah Nabi yang rela dihina, rela dicaci untuk menegakkan agama Islam ini. Jauh beberapa abad yang silam, beliau pernah merindukan kita. Beliau sudah dahulu merindukan kita. Pernah suatu ketika beliau duduk dengan para sahabat. Kemudian sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, adakah orang yang engkau rindukan?" Lalu Nabi mengatakan, "Ana mushtaqum bi ikhwani." Aku merindukan sahabatku. Aku merindukan saudaraku, kata Rasulullah. "Alasta ikhwani?" Bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? "Bal antum ashabi," kata beliau. "Bukan, kalian ini adalah sahabatku." "Lalu siapa mereka ya Rasulullah?" Maka dikatakan oleh beliau, "Humul ladzina yu'minu bi walau yaroni." Merekalah yang beriman kepadaku walaupun mereka tidak pernah bertemu denganku. Saudara-saudara kaum muslimin, para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah, kita kaji sedikit hari ini masalah kepemimpinan. Berdasarkan terminologi pendidikan, suatu negara ini merupakan macro organizer of education. Apa itu macro organizer of education? Yaitunya penyelenggara, penyatu, dan pembina pendidikan yang skalanya sangat besar. Di mana pemimpin dijadikan sebagai gurunya, masyarakat dijadikan sebagai muridnya, dan kebijakan pemimpinlah yang menjadi materi pembelajarannya. Demikian pula dengan eksistensi seorang pemimpin bangsa itu. Apabila baik, maka akan diikutilah kebaikannya. Dan apabila berperilaku buruk, yakinlah perilaku buruknya itu akan juga diikuti. Kenapa demikian? Sebab a weakness may be bring its of sorrow. Kejahatan seorang pemimpin bisa membuat jutaan manusia, bisa membuat miliaran manusia tenggelam dalam derita dan untaian air mata. Sejarah pun pernah mencatat kaum muslimin bahwasanya dahulu Jerman pernah hancur akibat kekejaman Adolf Hitler. Rumania pun pernah binasa akibat ketamakan Nicolae Ceausescu. Uni Soviet pun, sebuah peradaban, sebuah hal yang besar, pernah hancur akibat ketamakan Nicolae Ceausescu. Bahkan kaum muslimin, bangsa Indonesia ini juga bisa sengsara, juga bisa hancur apabila agenda reformasi bangsa kita dinodai oleh oknum-oknum durjana, penikmat derita rakyat jelata demi kedudukan dan kursi semata. Inilah kaum muslimin, sebagian kecil potret buram suatu bangsa akibat krisis kepemimpinan yang ada.
Lalu kaum muslimin, apa upaya kita untuk mengantisipasi hal tersebut? Maka pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan, mengutip firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 159. Yang mana Allah mengatakan di sana, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan kepada mereka dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Kaum muslimin, para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah, menurut kajian Balaghah, ayat yang saya bacakan tadi merupakan kalam khobari yang membawa misi informasi. Apa misinya? Apa informasinya? Yaitunya informasi dari Allah yang disampaikan melalui Al-Quran tentang bagaimana kepemimpinan Rasulullah yang harus diterapkan bagi setiap pemimpin bangsa. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah pernah mengatakan bahwa setidaknya ada 3 poin penting yang harus dipegang bagi setiap pemimpin bangsa, yang harus dipunyai bagi setiap pemimpin bangsa. Apa itu? Yang pertama, ada namanya lintalahum. Seperti ayat yang dikatakan tadi. Apa artinya lintalahum? Lemah lembut. Jikalau ada seorang pemimpin yang memiliki kekuatan, ada seorang pemimpin yang memiliki ketegasan, itu sudah pasti bagi seorang pemimpin. Tetapi ada yang lebih penting lagi. Seorang pemimpin harus memiliki sifat kasih dan sayang kepada rakyatnya, serta belas kasih kepada konstituennya. Apa yang kedua? Yang kedua, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Bersifat lapang dada, mudah memaafkan dan memohon ampun bagi setiap kesalahan. Seorang pemimpin itu, kaum muslimin, harus siap menghadapi saran dan kritik, harus siap menerima aspirasi dari rakyat serta pendapat dari masyarakat. Karena begitulah esensi kita sebagai seorang pemimpin. Begitulah esensinya sebagai seorang pemimpin yang seharusnya menaungi umat, yang seharusnya menaungi rakyat. Bukanlah yang bersifat sebaliknya, yang bersifat diktator, ingin menang sendiri dan menghalalkan segala cara, yang penting tujuannya terlaksana. Apabila penyakit yang seperti ini, kaum muslimin, menghinggapi para pemimpin bangsa, maka bersiaplah rakyat untuk binasa. Kenapa demikian? Karena Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, fasadur ra'iyah bifasadil umara. Rusaknya rakyat itu bukan dikarenakan rusaknya kepandaian rakyatnya, bukan kurangnya akal dari rakyatnya, tapi rusaknya rakyat itu disebabkan rusaknya pemimpin. Dan yang ketiga, wasyawirhum fil amri. Apa artinya? Senantiasa kita melakukan sikap bermusyawarah, mentradisikan sikap bermusyawarah dalam setiap mengambil keputusan. Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Asyashatu Syariah pernah menegaskan, lam yakun ahadun aksara musyawaratil li ashabihi min Rasulillah. Tidak ada, kata beliau, orang yang paling banyak melakukan musyawarah dengan para sahabatnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena sebaik-baik ajuan kita sebagai seorang pemimpin adalah Rasulullah. Karena beliau adalah pemimpin yang bisa menyatukan umat dari berbagai penjuru. Beliaulah pemimpin yang menerima aspirasi dari rakyat. Beliaulah pemimpin yang siap memberikan ayoman kepada rakyat, kepada para sahabat. Kaum muslimin, para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah, timbullah pertanyaan di benak kita. Bagaimanakah dengan akhlak pemimpin kita di negeri tercinta ini? Jawabannya, di satu sisi, kita patut berbangga dan layak kita mengacungkan jempol, mengucapkan Alhamdulillah. Kenapa demikian?
Karena tidak sedikit dari pemimpin kita yang memiliki sifat terpuji, yang memiliki sifat jujur dan disiplin dalam tindakannya. Namun sayang kaum muslimin, di sisi lain kita tidak mungkin menutup mata. Kenapa demikian? Karena persada kita saat ini sedang dipertontonkan oleh ulah sebagian para pemimpin kita yang katanya berjuang atas nama rakyat, yang katanya demi kepentingan rakyat, namun tidak berorientasikan rakyat. Tampangnya sok bersahaja, padahal hidupnya suka hura-hura dan foya-foya. Gayanya yang bak orator, padahal biangnya provokator. Lagaknya laksana proklamator, padahal biangnya koruptor. Apa akibatnya kaum muslimin? Akibatnya tak sedikit dari pemimpin kita yang memiliki rumah mewah, mobil mewah, tetapi rakyatnya hidup susah. Na'udzubillah min zalik. Semoga pemimpin yang seperti ini kian hari kian berkurang, dan akan muncul pemimpin di negeri kita ini yang memiliki ketegasan, yang memiliki kebijaksanaan dalam melakukan apapun. Kenapa demikian kaum muslimin? Karena memang pemimpin ini adalah orang yang harus kita pilih dengan bijak. Karena baiknya negeri ini ke depannya tergantung siapa pemimpinnya. Baiknya negeri ini saat ini juga tergantung siapa pemimpinnya. Kaum muslimin, para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah, sebagai kesimpulannya, setidaknya ada 3 poin penting yang harus dimiliki oleh para pemimpin atau oleh orang-orang yang ingin menjadi pemimpin. Apa itu? Yang pertama, liltalahum, lemah lembut. Bersikap lemah lembutlah dalam setiap mengambil keputusan. Bersikap lemah lembutlah kepada siapapun yang berada di bawah kita. Karena sejatinya kita memimpin itu bukan menjadi bos. Kita memimpin itu bukan menjadi orang yang harus disegani, tapi kita yang harus mengayomi orang lain. Dan yang kedua, fa'fanhum wastaghfir lahum. Bersifat lapang dada saja, mudah memaafkan, mohon ampunkan bagi setiap kesalahan dengan bijaksana. Karena orang yang memimpin itu harus siap dengan itu. Dan yang ketiga, wasyawirhum fil amri. Senantiasalah mentradisikan sikap bermusyawarah, melakukan sikap bermusyawarah dalam setiap mengambil keputusan. Jangan mengambil keputusan apa yang kita mau itu yang kita lakukan, apa yang kita inginkan itu yang kita kerjakan. Karena kita dipilih dan kita memimpin bukan menjadi bos. Mungkin sekian ceramah singkat pada hari kesempatan ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: semangat kita ternyata jumlahnya kurang. Maka sekarang ahli kesehatan masyarakat boleh membantu, tapi mendapatkan pelatihan dulu.
1: Tidak buang sampah sembarangan. Memang itu jadi PR yang cukup besar, bagaimana mengedukasi masyarakat supaya tidak buang sampah sembarangan.

0: Pendengar serangkaian berita aktual akan kami sampaikan pagi ini, diantaranya Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr. Benjamin Paulus Oktavianus soroti minimnya ahli gizi di SBPG Nasional termasuk di ranah Minang. Pemerintah Kecamatan 10 Koto Kabupaten Tanah Datar inginkan agar pemerintah nagari menggiatkan sosialisasi, pemilihan, hingga pengolahan sampah. Dan inilah informasi selengkapnya bersama saya Aldila Safitri. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr. Benjamin Paulus Oktavianus soroti minimnya ahli gizi di SPPG Nasional termasuk di ranah Minang. Berikut laporan Joni Marbeta.
1: Dan Gizi Nasional BGN Republik Indonesia kembali menghentikan sementara operasional ratusan satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG pada sejumlah wilayah di Indonesia, di antaranya pada salah satu SPPG di Sumatera Barat. Penghentian sementara ini terjadi akibat masih minimnya tenaga ahli gizi bertugas di berbagai SPPG dan juga terjadinya insiden. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr. Benjamin Paulus Oktavianus SPPKFISR kepada RRI Bukit Tinggi mengakui bahwa kondisi tersebut menurutnya keberadaan SPPG dalam jumlah besar membutuhkan dukungan sumber daya manusia SDM memadai, terutama tenaga ahli gizi dan kesehatan lingkungan. Secara nasional jumlah SPPG mencapai sekitar 27.000 unit sehingga kebutuhan tenaga profesional kesehatan menjadi perhatian serius pemerintah. Benjamin menegaskan selain memiliki ahli gizi, SPPG juga harus didukung tenaga kesehatan lingkungan guna memastikan kualitas pelayanan serta keamanan pangan bagi masyarakat yang mengkonsumsi MPG tersebut. Untuk mengatasi kekurangan tenaga ahli gizi di sejumlah daerah, juga pemerintah kini mulai melibatkan tenaga ahli kesehatan masyarakat dalam membantu operasional SPPG. Namun tenaga tersebut tetap harus mendapatkan pelatihan khusus sebelum ditempatkan di SPPG.
2: Tenaga gizi kita di SPPG sebagian yang memiliki
3: kemampuan. Itu betul. Jadi kita ini punya ahli gizi dan ahli kesehatan lingkungan dengan ada punya program makan bergizi gratis. Sekarang sudah ada sekitar 20.000 lebih ya, hampir 27.000 SPPG. Kan setiap SPPG membutuhkan ahli gizi dan ahli kesehatan lingkungan. Nah, semangat kita ternyata jumlahnya kurang. Maka sekarang ahli kesehatan masyarakat boleh membantu, tapi mendapatkan pelatihan dulu. Itu, jadi itu sekarang dibutuhkan SDM-nya.
1: Langkah ini dilakukan menjaga keberlangsungan program pemenuhan gizi masyarakat agar tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan tenaga ahli gizi di berbagai daerah. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
0: BPJS Kesehatan Kota Bukit Tinggi terus mendekatkan layanan administrasi program jaminan kesehatan nasional kepada masyarakat melalui layanan BPJS keliling. Kali ini layanan tersebut hadir di nagari atau desa Tanjung Baringin, Lubuk Sikapi, Kabupaten Pasaman. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bukit Tinggi, Haris Prayudi, mengatakan kehadiran BPJS keliling merupakan bentuk komitmen dalam memastikan masyarakat tetap memperoleh akses layanan yang mudah, cepat, dan setara, khususnya bagi masyarakat yang berada di kejauhan. Program ini memberikan kemudahan untuk mengakses berbagai layanan administrasi kepesertaan jaminan kesehatan nasional tanpa harus datang ke kantor BPJS.

0: Pemerintah Kecamatan 10 Koto di Kabupaten Tanah Datar inginkan agar pemerintah nagari menggiatkan sosialisasi pemilahan hingga pengolahan sampah. Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Pemkab Tanah Datar melalui Kecamatan 10 Koto mendorong pemerintah nagari di bawah koordinasi wilayah turut mensukseskan program Gerakan Tanah Datar Bersih. Camat 10 Koto Muhammad Yahya Surya Diputra kepada RRI menerangkan, sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup, pihaknya ingin 9 nagari di bawah koordinasinya turut menggencarkan program sosialisasi terhadap informasi perihal pentingnya pengolahan sampah yang sesuai dengan kategori organik dan non-organik agar diterapkan di masing-masing wilayah.
2: Masalah sampah itu kan sebenarnya masalah mindset ya. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat untuk pertama itu tidak buang sampah sembarangan. Memang itu jadi PR yang cukup besar, bagaimana mengedukasi masyarakat supaya tidak buang sampah sembarangan.
1: Dengan penguatan pemahaman terhadap pengolahan sampah kepada masyarakat nagari, dikatakan Camat 10 Koto, masyarakat nagari dapat membiasakan diri dengan tidak hanya membuang sampah pada tempatnya, namun mengetahui cara pengolahan sampah yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.
2: Dan terus bagaimana masyarakat ini bisa mengerti dan melaksanakan waktu mereka itu membuang sampah. Sampah yang dibuang itu sudah terpilah. Mana yang sampah rumah tangga, mana sampah yang bisa didaur ulang, sampah plastik dan lain sebagainya.
1: Gerakan Tanah Datar Bersih adalah program yang diluncurkan pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan. Gerakan ini bertujuan untuk menjadikan Tanah Datar sebagai kabupaten yang bersih, asri, dan nyaman melalui berbagai kegiatan, termasuk gotong royong massal di berbagai tingkatan, seperti sekolah, kantor, dan lingkungan masyarakat. Selain itu, gerakan Tanah Datar Bersih menghidupkan kembali tradisi gotong royong sebagai kearifan lokal masyarakat Minangkabau, sehingga gerakan ini membutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, termasuk ASN, mahasiswa, pemerintah nagari, sekolah, dan tokoh masyarakat. Dari Kabupaten Tanah Datar, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
3: Bupati Tanah Datar Eka Putra meninjau langsung rencana pengerjaan jembatan Simpang Manunggal dan jembatan Panti didampingi anggota DPRD Sumbar Zuldafri Dharma serta pejabat dinas PUPR setempat. Dalam peninjauan itu, Eka Putra menyampaikan bahwa pembangunan jembatan Simpang Manunggal sudah dimulai yang ditandai dengan dimulainya pembangunan jembatan sementara sebagai jalur pengalihan lalu lintas selama proses pembangunan jembatan permanen berlangsung. Eka Putra juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur serta anggota DPRD Sumbar yang telah membantu memperjuangkan pembangunan jembatan itu. Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa pembangunan jembatan Panti yang selama ini dinantikan masyarakat akan segera memasuki tahap tender.
0: Pemerintah Kabupaten Aga mencatat sebanyak 5 komoditas paling dominan mempengaruhi pergerakan inflasi atau kenaikan harga barang, jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu di daerah itu. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Aga, M. Rizal, 5 komoditas ini berupa cabai merah, bawang, cabai, beras, telur, daging, ayam. Dikatakan cabai apabila kondisi cukup panas, maka akan berpengaruh terhadap hasil panen dan harga di pasaran. Untuk bawang dan beras, Aga merupakan daerah penghasil, tetapi harga tergantung ketersediaan di tingkat pedagang pengumpul. Begitu juga harga daging ayam, broiler, dan telur ayam ras karena Aga merupakan daerah konsumen. Kita beralih ke berita selanjutnya. Bupati Tanah Datar Eka Putra meninjau langsung rencana pembangunan jembatan Simpang Manunggal dan panti yang direncanakan dikerjakan tahun ini. Irsyad melaporkan.
3: Pengerjaan jembatan Simpang Manunggal dan jembatan Panti didampingi anggota DPRD Sumbar Zuldafri Dharma serta pejabat dinas PUPR setempat. Dalam peninjauan itu, Eka Putra menyampaikan bahwa pembangunan jembatan Simpang Manunggal sudah dimulai yang ditandai dengan dimulainya pembangunan jembatan sementara sebagai jalur pengalihan lalu lintas selama proses pembangunan jembatan permanen berlangsung. Eka Putra juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur serta anggota DPRD Sumbar yang telah membantu memperjuangkan pembangunan jembatan itu. Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa pembangunan jembatan Panti yang selama ini dinantikan masyarakat akan segera memasuki tahap tender sehingga pengerjaan dapat segera dimulai tahun ini. Menurutnya, pengerjaan jembatan Simpang Manunggal, jembatan Panti, serta perbaikan ruas jalan Umbilin Batu Sangkar ditargetkan berjalan bersamaan agar masyarakat kembali merasa aman dan nyaman saat melintas.
4: Jembatan ini sekarang sudah mulai pembangunan jembatan darurat untuk sementara lewat kendaraan.

0: Ahyildi Asarullah menyampaikan pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Badan Usaha Milik Daerah serta berbagai mitra menyalurkan sebanyak 140 ekor sapi dan 33 ekor kambing kurban pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Menurut Ahyildi, hewan kurban tersebut merupakan hasil partisipasi stakeholder sebagai wujud kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada masyarakat. Dikatakan keberadaan hewan kurban menjadi bentuk nyata kepedulian terhadap sesama, termasuk bagi masyarakat di daerah terdampak bencana. Kita beralih ke berita terakhir. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Padang Panjang perkuat kehumasan untuk meningkatkan transparansi pemilu dan berikut laporan Nofri.
1: Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Padang Panjang mengadakan kegiatan penguatan pengelolaan kehumasan, peliputan dokumentasi serta keterbukaan informasi publik. Kegiatan ini melibatkan unsur radius sebagai mitra strategis dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Ketua Bawaslu Padang Panjang Hidayatul Fajri mengatakan, penguatan tata kelola kehumasan sangat penting dalam mendukung tugas pengawasan kepemiluan. Kehumasan tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam menyusun agenda pengawasan dan membangun kolaborasi lintas sektoral.
2: Terima kasih banyak Pak Nof, terkait dengan agenda kegiatan kehumasan di Bawaslu, khususnya Bawaslu Kota Padang Panjang. Kami menyadari bahwasanya untuk mengikuti perkembangan saat ini, kita kehumasan itu perlu ditingkatkan lagi, baik itu pengembangan secara SDM-nya ataupun pengembangan secara publikasi dan dokumentasinya, sehingga informasi-informasi terkait dengan kegiatan Bawaslu, baik apakah itu sedang adanya tahapan pemilu ataupun di luar tahapan pemilu, Bawaslu tetap melakukan kerja-kerja pengawasan khususnya melalui humas.
1: Dirinya menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi kehumasan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
2: Perhelatan demokrasi khususnya pemilu tahun 2009. Artinya sosialisasi politik ataupun sosialisasi pengawasan melalui humas ini sudah harus kita laksanakan sebelum dilaksanakannya perhelatan atau pemilu pada tahun 2009 nanti.
1: Hidayatul Fajri menambahkan, seluruh kegiatan Bawaslu perlu disampaikan ke ruang publik sebagai bentuk transparansi. Informasi yang disajikan harus mudah diakses dan dapat dinikmati masyarakat termasuk melalui media sosial. Dirinya berharap pengelolaan kehumasan yang baik dapat memperkuat upaya pengawasan dan mempersiapkan berbagai agenda menuju pemilu 2029. Nofri melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri siaran berita daerah ini, kembali kami sampaikan berita utama. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Benjamin Paulus Octavianus, soroti minimnya ahli gizi di SPPG Nasional, termasuk di Tanah Minang. Pemerintah Kecamatan 10 Poto di Kabupaten Tanah Datar inginkan agar pemerintah negara menggiatkan sosialisasi pemulihan hingga pengelolaan sampah. Sekian berita daerah pagi ini, berita daerah selanjutnya kami sampaikan.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila itu apa sih?
1: Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa,
2: yang ada burung garudanya,
3: berasal dari bahasa Sanskerta. Panca artinya lima, dan sila artinya azas atau prinsip.
4: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
5: Pancasila itu dasar negara kita.
6: Ya, pengenalan nilai-nilai luhur Pancasila menjadi pondasi besar dalam diri anak Indonesia, agar kelak ketika dewasa, mereka memiliki karakter kebangsaan yang kuat, rasa persatuan akan keberagaman yang erat, jiwa sosial yang melekat, serta berkeyakinan yang taat pada Tuhan Yang Maha Esa.

91,21 Radio Republik Indonesia, Bukit Tinggi Pergar. Saat hari ini 1 Juni 2026, bangsa Indonesia kembali memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momen penting untuk mengenang lahirnya dasar negara menjadi pemersatu lebih dari 280 juta penduduk Indonesia yang berbeda suku, agama, budaya, dan bangsa. Nah, tahun ini peringatan hari lahir Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Nah, tema ini mengingatkan kita ya, bahwa nilai-nilai Pancasila ini tidak hanya menjadi pegangan dalam kehidupan bangsa dan bernegara, tapi juga menjadi bekal untuk menciptakan kehidupan yang damai, saling menghargai, dan penuh gotong royong. Di tengah berbagai tantangan zaman, semangat persatuan, toleransi, dan kepedulian terhadap sesama semakin menjadi penting untuk dijaga, karena Pancasila ini bukan sekedar hafalan 5 sila ya, melainkan nilai yang harus selalu hadir dalam tindakan kita sehari-hari. Nah, mari kita jadikan ya hari lahir Pancasila ini sebagai momentum untuk memperkuat rasa kebangsaan dan terus merawat persatuan bangsa.

Pancasila adalah dasar mempersatukan kita. Nilai yang hidup dalam setiap tindakan bukan sekedar slogan. Dalam semangat demokrasi, kita diajak untuk aktif, kritis, dan saling menghargai. Tanpa kekerasan, tanpa kebencian. Dan di atas segalanya, hak asasi manusia harus dijaga. Karena setiap warga negara berhak hidup bebas, bermartabat, dan setara. Mari bersama, perkokoh Pancasila, tegakkan demokrasi, dan hormati HAM. Hasta cita untuk Indonesia yang adil, kuat, dan bermartabat.

Penguatan ideologi Pancasila merupakan pondasi penting dalam menjaga persatuan dan karakter bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sejalan dengan kearifan lokal Minangkabau yang telah lama menjadi pedoman hidup masyarakatnya. Falsafah Minangkabau, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, mencerminkan keselarasan antara adat, agama, dan kehidupan sosial. Prinsip ini sejalan dengan sila ketuhanan Yang Maha Esa yang menempatkan nilai moral dan spiritual sebagai dasar kehidupan bermasyarakat. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab tercermin dalam budaya Minangkabau melalui sikap saling menghormati dan menjunjung tinggi martabat manusia. Nilai persatuan dan Pancasila tercermin dalam struktur sosial Minangkabau yang menekankan kebersamaan dan solidaritas antar suku dan kaum. Prinsip musyawarah mufakat dalam adat Minangkabau sejalan dengan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, keadilan bukan sekedar tentang hukuman. Ia adalah tentang keseimbangan, harmoni, dan pemulihan hubungan. Dengan mengintegrasikan penguatan ideologi Pancasila dan falsafah Minangkabau, masyarakat dapat membangun kehidupan yang harmonis dan berkarakter. Keselarasan nilai nasional dan kearifan lokal ini menjadi modal penting dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah tantangan globalisasi.

0: We're all the good times. Another best.
1: 97,21 Radio Republik Indonesia, Bukit Tinggi ya. Memori baik, dan semoga pendengar hari ini bisa menjadi memori baik ya untuk kita semua. Oke, bintang di surga hadir temani Anda pagi hari ini.

0: Dan selanjutnya kami ajak Anda mengikuti bersama penyampaian berita sentral dari Pro 3 Jakarta.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi